Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Kita masih di Serambi Banua di edisi pagi hari ini di hari Selasa, tepatnya 30 Juni 2026. Masih bersama Helda yang masih menemani Pian Seberata untuknya di ruang dengar Bubuhan Pian dimana saja berada di pagi hari ini. Dan kali ini hingga pukul 9 nanti dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi-informasi seputaran Kalimantan Selatan yang kami hadirkan gasan Bubuhan Pian Seberataan di 87,7 dan 105,9 MHz tentunya di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar.

0: Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

revitalisasi pun terus diupayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, gasan menunjang fasilitas para seniman tersebut nih. Dimana menurut Kepala Distrikbud Kalsel, Abdul Rahim, memadahkan pihak daerah telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia nih dalam langkah pembenahan tersebut. Menurutnya pembenahan ini penting nih agar proses pengembangan kebudayaan di Banua dapat berjalan lebih maksimal. Dari Kemenkebud sudah melakukan monitoring langsung dan harapan kita ini bisa segera dilakukan revitalisasi secepatnya nih. Situ juga berharap langkah revitalisasi ini dapat membawa perkembangan ekosistem kebudayaan di Kalimantan Selatan ini menjadi lebih maju lagi ini. Hal tersebut juga dinilai sejalan dengan visi misi pemerintah provinsi untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul di sektor kebudayaan. Sementara itu, Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Rizal Fahmi memadahkan proyek revitalisasi tersebut yang akan menyasar sejumlah bangunan vital di dalam kawasan Taman Budaya. Beberapa infrastruktur utama seperti Gedung Sultan Suryansah, Balai Rungsari, serta Wisma Seniman ini menjadi target sasaran perbaikan. Karena bangunan ini sudah lama tidak tersentuh, jadi harapannya bisa segera dibenahi. Tujuannya nih, agar lebih nyaman digunakan oleh masyarakat. Beliau juga berharap pembenahan fasilitas publik tersebut dapat segera dilangsungkan dan realisasi penuh pada tahun 2026 ini. Ini menegaskan nih upaya ini sebagai bentuk komitmen UPTD Taman Budaya Kalsel untuk terus menyediakan ruang kreatif dan layak bagi pelaku seni di Kalimantan Selatan.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Pro 4 masih di Serambi Banua hingga pukul 9 nanti. Gesan pian seberatan jangan kedingan. Setelah ini di jam 9 nanti hingga pukul 10 kita ada di Pandiran Bayi Sukan nih untuk edisi hari ini dan Sanak. Tetap bersama kami tentunya di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar promot bersama Ulun Helda, pilihan kata dalam komunikasi sehari-hari berpengaruh terhadap kondisi psikologis. Cara berpikir lawan jua hubungan antara manusia, karena itu masyarakat perlu lebih bijak menggunakan bahasa baik saat berbicara langsung maupun di ruang digital. Hal itu disampaikan dosen program studi pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Ridha Nazharullah, kepada RRI Banjarmasin. Menurutnya dampak bahasa terhadap perasaan seorang dapat dipahami melalui aspek linguistik, etika, literasi, dan budaya komunikasi. Ridha mengatakan, setiap kata tidak hanya memiliki makna kamus, tetapi juga membawa muatan emosional. Kajian psikologis linguistik menunjukkan bahasa diproses otak secara logis, sekaligus mempengaruhi kondisi emosional seseorang. Bahasa yang positif dapat meningkatkan motivasi dan rasa sejahtera. Sebaliknya, bahasa yang kasar dapat memicu stres, kecemasan, dan sikap defensif karena dianggap sebagai ancaman psikologis. Beliau menjelaskan etika bahasa merupakan kontrak sosial yang menjaga komunikasi tetap sehat. Prinsip kesantunan membantu mengurangi konflik sekaligus menjaga harga diri lawan bicara. Ketika etika berbahasa diabaikan atas nama kebebasan berekspresi, komunikasi berpotensi berubah menjadi agresif verbal. Ketika berbahasa juga mencerminkan kematangan emosional dan kemampuan mengendalikan diri di ruang publik. Menurutnya, komunikasi berbasis teks di media sosial memiliki risiko tinggi menimbulkan kesalahpahaman. Kondisi yang ini terjadi karena kedadanya informasi suara maupun ekspresi wajah yang mendukung penyampaian pesan. Setiap informasi perlu disaring dengan mempertimbangkan validasi, urgensi, dan manfaatnya sebelum disampaikan kepada publik. Ridha mengajak masyarakat menggunakan bahasa yang membangun, menghargai, dan juga berorientasi pada solusi. Menurutnya, mengkritik tidak harus merendahkan orang lain karena pilihan kata yang baik dapat merawat kerukunan kemanusiaan sesama serta menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. Demikian kabar perompet pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar perompet selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

hadir dengan obrolan menarik, penuh hikmah, dan kearifan lokal khas Urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah Urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Padiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Banjar. Sanang Pro 4, kembali lagi bersama Ulun Helda pada pagi hari ini di Pandiran Bayi Sukan, edisi hari Selasa di 30 Juni 2026. Dan tentunya pada pagi hari ini kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik nih. Kali ini kita akan bahas topik mengenai peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Dan tentunya di Nasanang Pro 4 pada pagi hari ini enggak ada sorangan, kita ditemani dengan tiga narasumber kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita ditemani dengan ada Bapak Abdul Ajis SH dari Ketua Bidang Keamanan LKB. Ada juga kita ditemani dengan Ibu Vergiwati Fristiana Kusuma SPSI, beliau adalah penyuluh narkoba ahli muda. Dan juga ada Bapak Ahmadi SPD, Dewan Pertimbangan dari LKB ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Ubuhan Pian seberataan pagi hari ini?
3: Alhamdulillah baik,
1: sehat sabarataan. Semoga anak-anak perempuan yang mendengarkan kita pagi hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat dan baik sabarataan tentunya. Topik kita pada pagi hari ini yaitu peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Nah, apalagi di zaman seperti sekarang lah, jangan sampai ini kita kecolongan nih karena tahu kabar jarang sekalinya. Nah, keluarga kita ada yang menggunakan narkobanya sampai seperti itu tentunya lah. Ya, dan pada pagi hari ini kita juga ingin mengundang dengan sanak perempuan sahabarataan yang ingin bergabung atau yang anak betul takun baik pada pagi hari ini bisa langsung aja nih di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895-3405-0953-39. Kita juga live di channel YouTube kita dari Pro 4 Banjarmasin. Baik, langsung aja nih, peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Tentunya yang namanya peran keluarga ini sangat penting lah dalam ibaratnya dalam mengayomi generasi muda atau para keluarga anak-anaknya tentunya lah. Jangan sampai ini orang tua tidak tahu bagaimana pergaulan anaknya di luar sana, tahu-tahu nanti ikut menggunakan narkoba. Nah, jangan sampai seperti itu ya Kak Desi. Nah, menurut Bubuhan Pian seberataan nih, mungkin menurut Ibu siapa lo manggilnya nih?
3: Egi.
1: Ibu Egi ini ya. Beliau adalah penyuluh narkoba ahli muda lah tentunya. Menurut Pian ini sesuai tema yang kita angkat pada pagi hari ini tentunya nih, kenapa sih kecenderungan anak-anak atau anggota keluarga itu bisa sampai kepleset nih ke lingkaran narkoba? Apakah murni karena salah pergaulan di luar atau sebenarnya ada kekosongan emosional di dalam rumah itu sendiri nih sampai terjerumus ke narkoba nih?
3: Iya. Baik, mungkin kita semua kan sudah tahu ya Mbak ya, bahwa keluarga itu adalah benteng pertama. Ibaratnya kayak madrasah pertama. Bagaimana anak itu bisa menjadi seperti apa itu awalnya dari keluarga. Bagaimana pola asuh yang baik dari orang tuanya, pola komunikasinya seperti apa. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya, apakah kalau misalnya anak itu sampai terjerumus ke dalam narkoba, apakah ada kekosongan emosional? Tentu saja ada. Jadi peran orang tua ini sangat besar ya. Jadi BNN ini kita memiliki program nasional yaitu ketahanan keluarga anti narkoba. Di dalam pelatihan itu kita diajak untuk bagaimana membina komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Kalau misalnya tadi pertanyaannya apakah ada kekosongan emosional, tentu ada, karena orang tua itu harus memberikan rasa aman terlebih dahulu kepada anak. Kemudian banyak orang tua yang tidak bisa memberikan komunikasi yang efektif kepada anak. Jadi orang tua ini cenderung lebih ke ngejudge anak. Kalau misalnya anak bercerita lebih ke nyalahin anak seperti itu. Padahal seharusnya orang tua itu harus menjadi orang yang bisa memvalidasi emosi dari si anak gitu. Kekosongan emosionalnya bisa dengan cara dengan alasan yang tidak ada komunikasi yang efektif. kemudian anak tidak mendapatkan rasa aman di rumah gitu. Padahal rumah itu kan harus menjadi tempat pertama anak. Kalau misalnya anak merasa tidak nyaman dengan lingkungannya, itu pertama kali yang dicari adalah rumah. Tapi ketika rumah itu tidak bisa memberikan rasa aman, tentunya anak akan mencari pelarian di tempat lain, entah itu teman-temannya, entah itu pacarnya gitu ya. Kalau misalnya memasuki usia remaja kayak gitu, nah itu sih yang perlu apa namanya diperhatikan. Kemudian minimnya pengawasan juga dari orang tua. Kalau misalnya orang tua ini kadang nggak tahu anaknya ini temenannya sama siapa aja, jam malam itu juga kadang-kadang suka di nggak ada patokan jam malam gitu buat anak-anak tuh sampai pulang tengah malam nggak apa-apa kayak gitu kan. Apalagi anak-anak zaman sekarang ini kan kayak apa sih namanya, kalau ada orang yang bilang itu kayak generasi strawberry. Kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang itu kayak mudah merasa kecewa, sakit hati, mudah sedih kayak gitu kan. Jadi orang tua ini juga kadang nggak tegaan. Nah itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang pastinya kurangnya kedekatan emosional juga dengan anak gitu. Karena anak itu kan pertamanya pastinya harus berani cerita sama orang tuanya sih ya. Dan orang tuanya juga kalau bisa gak boleh ngejudge dan gak boleh cepu. Kadang anak itu perlu dijaga kerahasiaannya.
1: Iya.
3: Ya kadang-kadang males cerita. Kenapa? Karena mama aku sukanya kalau abis diceritain sesuatu, cerita-cerita ke tetangga gitu kan, ke yang lain gitu. Jadi anaknya males buat cerita gitu sih.
1: Jadi yang pasti nih komunikasi antara orang tua dan anak itu penting ya. Mungkin jangan juga nih kadang ada aku orang tua, kamu anak. Mungkin jadi kamu anak. Jadi ibaratnya ada batasan di antara itu semua. Padahal kan tidak mesti seperti itu. Kan yang komunikasi yang baik tentunya membuat antara orang tua dan anak ini saling terbuka. Jadi orang tua ini juga tahu nih anaknya nih berkawanan lawan siapa aja, kemana aja, mungkin dan mungkin juga tahu nih rumah kawannya di mana aja sih, bagaimana kawannya atau siapa kawannya nih. Nah orang tua kawannya juga bagaimana, bisa kan saling komunikasi. Keterbukaan antara orang tua dan anak jadi sangat penting juga ya. Jadi anak juga terbuka, kalau ada masalah juga bisa terbuka sama orang tuanya. Kadang mungkin mendam sendiri nih, takut mungkin betul. Kadang ada ketakutan sendiri nih dari anak-anak. Mungkin takut berkisah jar lawan kuitannya karena takutan disarikil lah,
3: gak divalidasi perasaannya,
1: takutan disalahkan lah, karena ada kan seperti itu. Padahal kan anak mungkin punya masalah juga ingin minta solusi kepada orang tua nih. Bagaimana nih penyelesaian yang terbaik nih dari orang tua daripadanya curhat pada yang lain. Kan kita kada tahu nih temannya yang lain seperti apa. Dan mungkin nih bentuk kurangnya perhatian dari orang tua yang sering memicu anak mencari perhatian kepada yang lain, akhirnya ke jad adiktif ini sendiri. Nah itu ya yang memicunya. Jadi komunikasi itu penting sekali.
3: Betul.
1: Ya. Dan mungkin kita enak bertakun juga nih kepada Pak Ajis mungkin lah. Ya, kalau kita melihat nih kondisi Banjarmasin di sekarang, seberapa mengkhawatirkan sih nih Pak sebaran narkoba yang menyasar kalangan remaja atau usia produktif dalam keluarga nih menurut Pian?
4: Sebelumnya lu mengucapkan dulu selamat Hari Anti Narkoba Internasional tanggal 26 Desember. Tahun ini ada temanya yaitu membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045 gitu.
1: Iya. Okay.
4: Jadi cukup mengkhawatirkan kan kemarin Polda baru menangkap banyak pengedar dengan barang bukti sebanyak 124 kg bebek sabu-sabu nggih. Kemarin kan sudah diperiksa oleh narkoba. Jadi cukup mengkhawatirkan sendiri di Banjarmasin ini nggih. Dengan narkoba cukup mengkhawatirkan.
1: Jadi cukup mengkhawatirkan pala. Menurut Pian, untuk sebarannya sendiri nih menyasar kalangan remaja atau usia produktif nih seberapa besar nih sebarannya nih? Kan ibaratnya untuk skala anak muda atau usia produktif nih seberapa besar nih sebaran narkoba ini sendiri yang menyasar mereka itu nih di Kota Banjarmasin kita ini sendiri nih?
4: Sangat besar sekali, kan sampai masuk kampung-kampung, sampai ibu rumah tangga, semua kalangan kan sudah terkena oleh jet adiktif ini.
1: Semua kalangan ya. Di orang tua, orang tuanya sudah kena, apalagi anaknya ya. Mungkin secara spesifik nih area atau modus seperti apa yang paling sering Pian temukan nih di lapangan yang mula orang tuanya sering mungkin kecolongan nih akhirnya nih orang tuanya kecolongan kan anaknya pakai narkoba. Nah itu nih secara spesifik mungkin modusnya seperti apa nih yang paling sering mungkin pernah atau pernah Vian temui nih di lapangan nih?
4: Aktif ini kan macam-macam, ada Lengkok, ada Aldo, kan cukup menghatikan sekali, hampir semua kalangan juga kena. Mungkin karena kurangnya komunikasi dari keluarga itu, karena itu keluarga kan benteng utama, lingkungan pertama dan utama bagi anak. Jadi kita harus banyak-banyak komunikasi dengan anak itu intent. Mungkin ini demikian Mbak Hilda.
1: Oke. Mungkin kalau dari Ibu Egy sendiri, seberapa nih ibaratnya untuk anak-anak muda sekarang ini bahayanya narkoba di wadah kita di Kota Banjarmasin ini sebarannya seperti apa nih menurut Pian, yang sepian tahu nih?
3: Baik, mungkin pertamanya kita ngomongin soal prevalensi ya Mbak ya.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita bicara tentang seberapa bahayanya sih sebaran narkoba gitu kan di Kalimantan Selatan, BNN ini sebenarnya sudah melakukan penelitian dengan kalau sekarang namanya BRIN ya, kalau dulu kan LIPI ya. Nah, itu penelitian dengan BRIN itu 2 tahun sekali. Di tahun 2025 seberapa bahayanya itu kita ada kenaikan prevalensi dari yang 2023 kita 1,73%, kemudian naik di 2025 itu menjadi 2,11% atau setara dengan 4,15 juta jiwa se-Indonesia itu Mbak ya. Nah, kalau di Kalimantan Selatan ini kebetulan ini klise sih sebenarnya ya Mbak, karena keterbatasan anggaran. Jadi tidak ada penelitian secara spesifik di Kalimantan Selatan gitu. Jadi kita masih belum tahu, tapi data terakhir di tahun 2019 kita menempati urutan ke-9 dari 34 provinsi pada saat itu. Kita ada 10 besar. Kebetulan ya pada saat tahun 2019 itu. Jadi memang sangat mengkhawatirkan untuk di Kalimantan Selatan ini karena kita juga menjadi tempat transit dari peredaran gelap narkoba. Kalau misalnya tadi Pak Aziz bilang penyalahgunaan narkoba di Banjar ini kan banyak dari ngelem, Aldo, itu benar banget Mbak. Jadi kalau misalnya kalau untuk lem dan Aldo kan kebetulan bukan jenis narkotika ya Mbak, jadi memang BNN tidak bisa menindak. Nah itu kalau misalnya lem Aldo, tapi kita bisa melakukan proses rehabilitasi rawat jalan gitu. Cuman untuk modusnya seperti apa, kalau misalnya ngelem ini udah terang-terangan banget ya Pak Aziz ya, sangat-sangat mengkhawatirkan memang sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang rame di Kalimantan Selatan, kalau setahu saya untuk yang data di BNN itu pertama sabu, kemudian Zinet atau Karnoven, kemudian ngelem itu tadi gitu. Jadi memang sangat memprihatinkan karena memang dari hasil penelitian itu umur 15 sampai 24 tahun itu ada namanya peningkatan penyalahgunaan narkoba pada usia 15 sampai 24 tahun, yang mana itu adalah usia produktif gitu. Jadi sangat memprihatinkan gimana nanti kita pada saat 2045 kita bonus demografi tapi anak-anaknya udah kena narkoba di tahun sekarang seperti itu sih Mbak.
1: Iya, itu tentu sangat memprihatinkan sendiri ya untuk kita, apalagi ini bukan suatu prestasi tentunya 9 masuk 10 besar ya
3: di 2019
1: masuk urutan ke-9 lagi, itu bukan suatu prestasi yang membanggakan, tentunya menyedihkan ya.
3: Iya, menyedihkan.
1: Untuk kita semua tentunya nih. Dan kita ke Pak Ahmadi ini. Oke. Pak, ini sebagai seorang pendidik mungkin dewan pertimbangan seringkali nih orang tua nih merasa susah untuk mendidik anaknya dengan keras dan juga disiplin. Apa nih mungkin tapi tetap bisa kecolongan nih. Kadang ada juga disiplin kan, orang tuanya keras tapi anaknya tetap kecolongan nih dengan narkoba. Mungkin entah bagaimana, di mana nih garis batas yang pas antara mengawasi dengan mengekang anak nih menurut Bapak nih?
5: Iya, baik, terima kasih. Kalau kita melihat hal yang berhubungan dengan fenomena yang sekarang ini terjadi, terutamanya saya ini bergerak di bidang pendidikan, tentu dalam zaman-zaman sekarang ini memang tidak lepas daripada apa yang sudah disampaikan tadi dengan Bu Egy dan Pak Ajis tadi, bahwa setiap perkembangan zaman tentu juga pengaruh-pengaruhnya, terutama tadi yang berkaitan dengan kegiatan

0: pendidikan, terutamanya di sekolah ini, ya hampir kalau kita melihatnya, ini adalah juga berkaitan dengan kawan, berkaitan dengan pendidikannya itu, ini juga sangat relevan sekali berhubungan dengan mungkin ya tadi penyalahgunaan ataupun hal yang lain yang berhubungan penggunaan narkoba yang ringan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ajis tadi, ada Aldo, mungkin ada Jinet, yang bisa didapatkan di dalam lingkungan masyarakat itu karena harganya cukup terjangkau oleh mereka. Nah itu kira-kira.
1: Mungkin nih Pak, boleh karena ini mungkin ada tips dari Bapak nih bagaimana caranya jadi orang tua yang mungkin disegani tapi tetap asik diajak curhat untuk anaknya nih, kan pengalaman dari Bapak nih, supaya kita sebagai orang tua mungkin tidak kecolongan nih, jangan sampai anaknya nih larinya ke narkoba atau jadi adiktif lainnya. Ya ada sih menurut Bapak nih sebagai orang tua mungkin.
0: Ya kalau kita melihat hal yang berhubungan tadi, berhubungan yang pertama itu kita sebagai orang tua tentunya harus dekat dengan anak, ya harus dekat dengan anak, karena di zaman sekarang ini pergaulan tadi lebih atau sangat mempengaruhi sekali di dalam kehidupan mereka. Maka dalam hal ini peran orang tua itu sangat dominan sekali dalam hal yang berhubungan dengan pencegahan untuk hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba tersebut, kira-kira seperti itu.
1: Iya, baik. Tentunya nih ada juga nih pertanyaan gesen hubungan pian berataan nih. Mitos atau fakta nih kalau anak yang berasal dari keluarga yang mungkin tampak harmonis di luar nih kan, berkecukupan materinya, dijamin 100% itu bebas dari resiko narkoba nih. Menurut hubungan pian, mungkin menurut Ibu Egy dulu nih.
2: Baik. Tadi mitos atau fakta ya? Sebenarnya itu mitos. Jadi kenapa seseorang bisa pakai narkoba itu kan sebabnya macam-macam. Jadi tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan seseorang menjadi pecandu narkoba. Selalu ada faktor yang banyak yang mempengaruhi seseorang menjadi pecandu narkoba, itu complicated gitu. Jadi salah satu ada beberapa faktor ya. Faktor pertama itu faktor lingkungan. Kalau misalnya lingkungannya, misalnya dia tinggal di tempat yang kanan kirinya itu tetangganya bandar narkoba misalnya seperti itu. Tapi ternyata keluarganya ini cemara, gitu ya. Keluarganya keluarga cemara. Dan dari dirinya sudah dibekali iman yang kuat, pengetahuan agama yang kuat, kemudian logikanya juga nyampe nih, oh narkoba bisa merusak diri dan lain-lain. Itu dia nggak akan kena. Tapi kalau misalnya dia itu faktor dirinya itu lemah, misalnya dia nggak bisa menolak ajakan teman-temannya, dia nggak bisa mengatasi rasa kecewa, kemudian dia juga imannya juga kurang kuat, meskipun keluarganya cemara dan meskipun teman-teman tetangga-tetangga itu bandar semua kayak gitu, jadi bisa kena gitu. Jadi nggak mesti karena udah cemara nih keluarganya dia pasti nggak kena narkoba, nggak juga, karena ada beberapa faktor yang saling mempengaruhi gitu. Jadi kalau misalnya dia keluarganya cemara tapi faktor dirinya dia nggak bisa nolak nih kalau diajak teman-temannya ke dugem misalnya kayak gitu, atau dianya juga imannya lemah nih, atau dianya orangnya kalau sekali dia kecewa dia mau melarikan diri ke hal-hal yang negatif nih kayak gitu, dia bisa kena narkoba gitu, karena ada faktor yang saling berkontribusi seperti itu.
1: Faktor saling berkontribusi. Nah menurut Bapak Ajis tuh bagaimana nih?
3: Jadi kejahatan itu terjadi karena adanya niat dan kesempatan tadi, kayak
1: niat kata, dan kesempatan kata
3: Egy tadi. Jadi walaupun misalnya dia di lingkungan bandar narkoba tapi dia niatnya nggak ada, ya nggak kesampaian kan atau untuk memakai barang tersebut. Walaupun dia di lingkungan karena kesempatan ada, tapi kalaupun dia misalnya bukan di lingkungan narkoba, dia punya niat bagaimanapun dia tetap berusaha untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, itu Mbak Hilda.
1: Tergantung dirinya masing-masing. Kalau Bapak Ahmadi

0: Iya. Tadi sudah disampaikan, jadi kalau kita melihat hal yang berhubungan dengan anak tadi, pertama dulu berkaitan dengan kalau di rumah itu tentu agama dulu.
1: Mm-hmm.
0: Ya, misalnya ya agama sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya mereka masing-masing. Kemudian benteng yang kedua kalau kita memperhatikan itu adalah keluarga. Nah, kalau keluarganya sudah bagus, katakan itu keluarga cemara dan sebagainya. Kemudian benteng yang ketiga itu adalah yang berhubungan dengan ketika dia sudah keluar dari rumah, itu adalah pergaulan. Nah, pergaulan itu juga macam-macam tadi. Ada yang bisa untuk bisa menjadi baik, ada juga yang bisa untuk menjadi yang tidak baik. Itu tentu bergantung dari tadi dikatakan, ada bisa dikatakan itu adalah niat atau kesempatan. Nah, yang keempatnya di sini adalah lingkungan. Lingkungan kalau memang dari agamanya bagus, kemudian keluarganya bagus, kemudian kawannya bagus, lingkungannya juga ini sangat mempengaruhi juga berkaitan dengan apa yang berhubungan dengan penyalahgunaan. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali berkaitan dengan perilaku dia sendiri. Seperti itu kira-kira.
1: Iya, jadi niat dan lingkungan juga sangat berpengaruh tentunya. Iya, kita juga nanti ada beberapa pertanyaan nih dari channel YouTube kita. Namun sebelum itu kita juga ingin mengajak Dang Sanak Perompat semuanya lagi, kalau ada ingin bergabung atau ada yang betul takut nih di Pendirian BI Sukan pada pagi hari ini, bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-325-2602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895-3405-0939. Sambil menunggu pian seberataan yang bergabung nanti, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Dino.
3: Mami, papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sama ya.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Suara Budaya Banjar. Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat kembali lagi di pandiran Mbak Isukan. Jadi pagi hari ini dengan topik kita peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Nah, baik nih, ini ada pertanyaan nih dari channel YouTube kita. Dari Jakaria BJM nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika keluarga disebut sebagai benteng pertama pencegahan narkoba, mengapa sih masih banyak anak dari keluarga yang tampak harmonis ini justru terjerumus nih? Faktor apa yang sering luput nih? Pengawasan orang tua dan apa mungkin ya? Habis itu pertanyaan berikutnya, di era media sosial dan pergaulan yang semakin luas, bagaimana keluarga dapat membangun kepercayaan tanpa membuat anak merasa dikekang? Terima kasih katanya. Ya oke, silakan nih. Siapa dulu yang ingin menjawab? Mungkin Ibu Eki dulu.
1: Baik, pertanyaan pertama dulu ya Mbak tadi. Kalau keluarganya sudah harmonis, kenapa masih ada yang pakai narkoba gitu ya? Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, karena tidak orang yang memutuskan untuk menyalahgunakan narkoba itu kan tidak dari satu faktor, tapi dari berbagai macam faktor. Keluarganya sudah cemara, tapi ketika dia tidak memiliki skill ketahanan diri, itu bisa aja dia pakai narkoba gitu. Skillnya seperti apa? Skillnya dia berani untuk menolak. Misalnya dia nggak punya keberanian nih untuk menolak kalau misalnya diajak hal-hal yang negatif sama teman-temannya. Otomatis dia pasti akan mudah terjerumus karena dia tidak punya skill dan tidak punya ketahanan diri anti narkoba tadi gitu. Kemudian dia juga nggak punya aturan dari dalam dirinya sendiri. Kayak misal dia jadwal hidupnya tuh tidak teratur gitu ya. Misalnya sekolah juga sering bolos dan orang tuanya juga minim pengawasan. Kemudian dia juga nggak punya apa namanya lingkungan pertemanan yang positif seperti itu. Bisa jadi dia akan kena narkoba juga meskipun keluarganya sudah harmonis, misalnya seperti itu. Sebaliknya juga gitu, kalau misalnya keluarganya broken home, apakah menjadi anak itu langsung menjadi pecandu? Belum tentu. Ketika dia misalnya keluarganya broken home tapi dia memiliki ketahanan diri yang baik, maka dia tidak akan terjerumus seperti itu. Jadi memiliki banyak faktor, makanya keluarga juga memiliki peran penting di sini. Gimana caranya agar anak itu bisa diajarkan untuk bisa mencintai dirinya sendiri, jadi dia gak perlu validasi dari orang lain, dan dia juga berani bilang tidak gitu untuk hal-hal yang negatif yang sebenarnya dia gak menginginkan itu gitu. Karena kan ketika berteman dengan orang yang baik, insya Allah kita juga jadi baik ya kan. Kalau kita berteman sama orang yang buruk, jadinya juga kita bakal keikut-ikut. Karena berdasarkan hasil prevalensi dan hasil penelitian kemarin, bahwa usia pertama kali pakai narkoba itu di usia 18 tahun. Dan sumber perolehan narkoba itu terbanyak dari siapa? Itu dari teman. Ya, jadi seperti itu tuh sangat-sangat berpengaruh sekali bagaimana cara kita memilih teman dan bagaimana cara supaya bisa mencintai diri sendiri dengan cara bisa berkata tidak seperti itu.
0: Iya, dan untuk pertanyaan berikutnya mungkin tadi ya. Di era media sosial nih, pergaulan yang semakin luas, tentunya bagaimana keluarga dapat membangun kepercayaan tanpa membuat anak merasa dikekang. Mungkin media sosial juga sekarang juga semakin canggih lagi, pertemanan bisa semakin luas lagi. Bagaimana nih cara orang tua sendiri untuk membatasi anaknya sendiri ya, supaya tidak luput nih, supaya anak tidak terjerumus di dengan narkoba ini sendiri. Ini mungkin Mbak Egy dulu nih.
1: Kalau media sosial emang sekarang sangat-sangat masif sekali, anak kecil juga udah main HP gitu kan. Jadi itu sangat-sangat harus diawasin sih sama orang tuanya. Kalau misalnya anaknya masih remaja awal, misalnya SD umur 12 tahun mungkin atau SMP, masih bisa dikasih waktu buat screen time gitu ya. Misalnya weekend aja boleh main HP seperti itu. Tapi kalau anaknya udah remaja kayak SMA kan agak sulit ya, karena memang sekolahnya juga membutuhkan HP kan, ibaratnya gitu. Nah, peran orang tua tuh gimana sih ya kalau misalnya anaknya masih kecil, HP-nya bisa dikasih kids apa sih settingan yang buat anak-anak yang itu buat loh. Nah, kalau misalnya remaja ya mungkin sering-sering diajak ngobrol aja, atau mungkin orang tuanya bisa membuat second account kemudian berteman dengan media sosial anaknya.
0: Ada itu penting ya.
1: Penting itu
0: supaya
1: penting
0: kita bisa sekali mengetahui
1: betul,
0: nih bagaimana
1: apalagi
0: media sosial.
1: Sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi dating ya yang ibaratnya kayak anak-anak itu bisa ketemuan sama orang yang stranger, yang orang asing yang nggak kenal, dan itu akan apa namanya, beresiko kriminal dan lain sebagainya gitu. Jadi peran orang tua ini sangat sangat strong banget. Jadi ke gimana caranya kalau misalnya anak punya media sosial tuh sering-sering diajak ngobrol, tahu nggak sih kalau misalnya kita diajak ketemuan sama orang yang nggak bener tuh jangan mau ya, atau diajarin, oh ada kasus-kasus seperti ini nih, kalau kamu tidak bijak menggunakan media sosial nanti akan ada seperti seperti ini gitu. Karena kan narkoba itu ada beberapa yang memang dipasarkannya melalui media sosial, media sosial. Tidak Pak Aziz. Ya, melalui e-commerce juga ada gitu kan, ada, yang, ya, yang apa namanya, yang jualannya di situ. Makanya harus benar-benar harus aware lah orang tua, paket-paket yang datang buat anaknya itu juga harus tahu nih, jangan-jangan ya kan COD-an apa nih gitu. Gitu sih.
0: Iya, tentunya penting sekali apalagi di media sosial seperti sekarang ini. Jangan sampai mungkin kita tidak bisa 100% yang mengawasi anak kita, sudah di rumah tidak bisa 100%. Media sosialnya juga kita tidak tahu, ibaratnya menjadi orang banyak atau lalu-lalu ujar ya, kalau jangan sampai seperti itu. Kita juga dituntut harus lebih mungkin lebih aware lagi, juga harus lebih canggih lagi ya. Jangan sampai ini ibaratnya anaknya lebih canggih daripada orang tuanya. Harus seimbang kita juga sebagai orang tua ini, supaya tahu ini bagaimana perkembangan anak kita. Nah, Bapak Ajis nih, bagaimana nih di era digital seperti sekarang ini ya, tentunya yang menurut Ibu Egy tadi kan ada yang mungkin COD-nya lewat online ya, untuk narkoba ini sendiri bagaimana ya menurut Pian nih perkembangannya nih?
2: Ya, benar sekali, kan sekarang bisa beli gitu-gitu, atau misalnya minuman lebih, keras bisa
0: lewat e-commerce. Lebih mudah kayaknya ya Pak Ajis ya.
2: Bisa COD, barang datang baru bayar. Memang sekarang zaman canggih. Sampel tinggal kita masuk keranjang, check out, kita terima barang baru bayar.
0: Tunggu di rumah aja lagi.
2: Tunggu
0: ya.
2: Di rumah ya, online kan sekarang serba instan gitu. Makanya kita orang tuh harus komunikasi dengan anak,
0: komunikasi dengan anak. Media sosialnya juga ya, Pak Ajis ya.
2: Ada second account kata Mbak Egy tadi.
0: Iya. Mungkin menurut Bapak Ahmadi nih dari Dewan Pertimbangan nih, bagaimana nih, atau dari mata segi dari orang tua nih, bagaimana nih?
3: Baik.
0: Menanggapi hal ini.
3: Kalau kita di ini dulu di kita di sekolah. Di sekolah itu kalau gadget ya, itu ada sedikit pembatasan.
0: Ada pembatasan.
3: Jadi di terutama ini di tempat kita untuk SMP. SMP itu sekarang ini udah dibatasi berkaitan dengan membawa gadgetnya itu. Jadi untuk aktivitas mereka itu lebih concern, lebih serius dengan belajarnya. Begitu juga untuk yang sekarang ini juga 3 bulan terakhir kalau nggak salah itu di SMA juga seperti itu. Jadi waktunya untuk belajar di sekolah itu HP-nya itu di ini dulu disimpan dulu
0: ya. Nah,
3: itu karena apa? Untuk kegiatan-kegiatan yang lain berhubungan dengan belajar itu yang tidak ada hubungannya dengan apa namanya dengan HP itu kita ini dulu kita antisipasi, kecuali mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan misalnya yang berkaitan dengan pencarian data ataupun yang lain itu diperbolehkan. Cuma itu yang diperbolehkan itu kalau biasa di kita di sekolah itu diawasi oleh guru mata pelajarannya.
0: Oh, diawasi.
3: Diawasi. Jadi setelah habis mata pelajarannya lalu diambil lagi untuk diamankan. Nah, itu. Nah, kemudian yang berhubungan dengan di apa namanya di keluarga ini kalau pengalaman ulun ya berkaitan dengan keluarga penggunaan HP atau media sosial ini ulun juga mempergunakan itu apa namanya Sabtu Minggunya.
0: Sabtu
3: untuk,
0: Minggu.
3: Ini penggunaan
0: handphone
3: media sosial itu.
0: Media sosial juga.
3: Ya, mungkin ya bisa habis pulang sekolah Jumat sore, karena sekarang ini kan sudah full day. Jadi pulangnya sudah jam 3:30. Nah, jadi ada waktu untuk berkegiatan untuk mempergunakan HP itu hanya Sabtu Minggu.
0: Sabtu Minggu weekend.
3: Dan itu pun juga kita cukup mengawasi berkaitan dengan penggunaan itu. Nah itu kira-kira seperti itu.
0: Iya, ya mungkin untuk Ibu Egi lagi nih, kadang nih orang tua itu kadang bingung nih atau bahkan takut untuk mendeteksi dini. Karena ada kekhawatiran tersendiri kan untuk orang tua, maunya ini kada handak, tapi takut juga nih, kadang bingung juga kan, apa saja sih perubahan perilaku atau psikologi yang paling mencolok pada anak jika mereka ini mulai bersentuhan dengan narkoba, biar orang tua di rumah juga bisa langsung peka nih, mungkin ada perubahan apa nih, mungkin orang tua di rumah dan anak perempuan semuanya bisa juga tahu nih, mungkin bisa antisipasi dulu lah. Nah bagaimana nih Bu Egi, silahkan.
1: Iya, jadi sebenarnya kalau untuk ciri-ciri fisiknya seperti apa, itu pastinya ada perubahan perilaku yang ditandai dengan ciri-ciri fisik gitu. Jadi yang pertama muncul itu adalah perubahan perilaku tadi. Perubahan perilakunya seperti apa? Contohnya anaknya ini tadinya rajin bangun pagi, jadi habis itu nggak rajin bangun pagi, bangun siang. Atau misalnya dia prestasinya menurun, prestasi belajarnya menurun, seperti itu. Kemudian kalau ditandai dengan ciri-ciri fisik, pastinya dia jadi nggak suka mandi sih ya. Jadi ada beberapa zat atau beberapa jenis narkotika yang membuat pecandunya itu merasa kedinginan terus, dan dia jadinya malas mandi, itu ada yang seperti itu. Dan penurunan nafsu makan juga ada, dan sebaliknya ada penambahan nafsu makan juga yang signifikan, itu juga ada. Jadi berbagai macam narkotika ini efeknya kan macam-macam gitu. Makanya kita perlu aware juga, oh anak ini kok tadinya makannya banyak tapi kok tiba-tiba makannya sedikit aja, kemudian matanya merah, kenapa ya, oh dia perubahan perilakunya ada. Tapi jangan serta-merta kita ngejudge anak berdasarkan perubahan fisiknya saja. Contoh misalnya dia sedih, kemudian apa namanya, matanya merah, oh kayaknya nih anak pakai narkoba, belum tentu. Jangan-jangan dia emang habis patah hati aja kan, habis di ghosting misalnya tuh, dia galau kayak gitu kan. Nah jadi kita harus pekanya juga terhadap perubahan perilaku yang memang ditandai dengan ciri-ciri fisiknya seperti apa. Dan kita gak bisa juga ngejudge begitu saja tanpa adanya tes urin. Kalau misalnya kita udah tes urin, berarti kan udah sahih, udah valid lah dia pakai narkoba.
0: Ada telepon juga yang masuk. Oh, kita terima telepon masuk. Oke. Baik. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Amrullah. Iya, baik Bapak. Silakan nih Bapak.
4: Selamat pagi. Dan sempat waktunya. Selamat pagi para sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sebenarnya panjang terus Pak ya, kita ini masalah narkoba ini. Karena sampai akhir zaman ya narkoba ini ada terus sebagai cobaan, ujian kita dan penanganan untuk kita. Saya berharap sebenarnya efek jera narkoba ini hukuman berat sebenarnya. Ya, dari realitasinya atau sering aja umumkan gitu, ada hukuman mati, ada hukuman sekian puluh tahun sebenarnya itu. Kemudian masalah kita ketahanan keluarga ini, satu orang tua itu perilaku dia sendiri bagaimana gitu. Contoh baik orang tua gitu, termasuk dia tidak merokok ya. Satu contoh apa? Sampai makan narkoba dan apa namanya itu, minuman. Yang penting tua itu sikapnya itu bagaimana, lembut, bagaimana terlihat ramah lah terhadap anak. Yang kedua, monitor anak saya, terus monitor kemana dia, kemana gitu ya. Kemudian apa namanya, kegiatan dia apa gitu, kita memang harus tahu, jangan sibuk sendiri akhirnya nyesal kemudian anak sudah terjatuh di lembah narkoba gitu ya. Jadi tahu temannya di mana, dan bilang aja. Kalau saya tuh ini komunikasi, kedua masalah komunikasi ada. Kita bilang, tanya aja dia, bicara sama dia. Kalau dia tidak mau, kurang mau sama kita, sama ibunya lah. Bapak dan sebagainya, kemana jam. Dan bilang aja kalau ada yang nawarin gratis dan sebagainya, termasuk oknum atau apa tuh backingnya atau preman pun, bilang aja siapa saya gitu. Saya kita lawan kalau ada. Nah itu terakhir kebersamaan sama anak itu nah. Kita mah kalau perlu piknik, vaksin dan sebagainya supaya ada kegiatan gitu. Itu aja kurang lebihnya, mohon maaf, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelum menjawab ini, nanti kita sekalian jawab sekalian kesimpulannya ya, karena waktu juga yang sudah mepet nih. Ada juga pertanyaan dari WhatsApp kita dari Mama Alfi ini, bagaimana cara mengatasi kecanduan alkohol? Terima kasih jawabannya Ibu. Katanya nih untuk mengobati gejala alkohol, katanya untuk mengobati ginjal alkohol, apa itu benar nih pertanyaannya? Mungkin bagaimana ini pertanyaan pertama ya, cara mengatasi kecanduan alkohol nih, bagaimana nih? Mungkin siapa?
2: Jawab tuh dari Pak Ambrus tadi lah. Yang pertama tadi bagaimana efek jera tadi kan, efek sebenarnya jera. Di negara kita sudah ada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu undang-undangnya minimal 4 tahun sampai hukuman seumur hidup dan bahkan hukuman mati gitu. Nah itu sudah ada
0: undang-undangnya,
2: minimal 4 tahun sekarang,
0: sampai hukuman mati ya. Undang-undangnya sejarahnya sudah ada nih, ada hukuman dari negara kita juga.
2: Iya.
0: Mungkin Bu Egi?
1: Iya. Iya, tentunya seperti itu ya. Tadi Bapak penelpon tadi sudah cukup baik sekali, ada beberapa yang beliau sampaikan. Efek jera itu sudah jelas ya, karena biasanya kita juga pada saat penyuluhan kita juga memberikan informasi tentang itu, bagaimana kalau misalnya narkotika golongan 1 memilikinya saja atau terlibat ke dalam permufakatan jahat untuk menyembunyikannya saja, itu bisa terkena hukuman pidana gitu. Kita sudah mensosialisasikan mengenai hal itu juga ke masyarakat, pastinya juga akan ada hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati, seperti itu. Kemudian tadi Bapak juga menjelaskan mengenai orang tuanya dulu deh yang dibenerin gitu ya, gimana caranya. Masa orang tuanya ngerokok ya pasti, memang benar. Jadi faktor penyalahguna narkoba atau faktor seseorang menjadi kecanduan itu ada kaitannya dengan faktor genetik juga dari orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya pecandu, ada kemungkinan anaknya juga akan menjadi pecandu narkoba, seperti itu. Itu sudah cukup baik. Kemudian tadi apa lagi ya?
0: Mungkin Ani, bagaimana mengatasi kecanduan alkohol?
1: Oh, kecanduan alkohol. Sebenarnya alkohol itu kan masuk bahan adiktif ya, Mbak Helda. Jadi alkohol sebenarnya kalau untuk di BNN sendiri, BNN tidak bisa merehabilitasi orang yang dengan kecanduan alkohol. Jadi biasanya kita akan merujuk kembali ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, karena dia tidak termasuk ke dalam jenis narkotika gitu kan. Tapi kita juga bisa memberikan edukasi mengenai apa yang bisa dilakukan ketika seseorang kecanduan bahan adiktif. Pertama, kita harus bisa mengurangi dulu penggunaannya. Kalau misalnya orang yang dikatakan sudah kecanduan, kan berarti bukan dirinya sendiri yang udah dikendalikan sama otaknya dia. Jadi gimana caranya kalau ketika dia pengen, dia harus dapat itu zat itu gitu kan, baik itu zat adiktif maupun narkotika juga dia harus dapat. Nah gimana caranya dia dikurangi dulu, karena seseorang yang sudah kecanduan itu gak bisa langsung jebret, langsung stop gitu aja, gak bisa. Kalau misalnya di BNN pun kita ada yang namanya komitmen. Jadi gimana caranya misalnya dia pakai seminggu 3 kali, gimana caranya komitmen dulu deh, dari seminggu 3 kali itu jangan sampai langsung berhenti gitu aja, tapi seminggu sekali bisa nggak diturunin gitu. Kemudian setelah menurunkan frekuensi, mungkin mencarikan kegiatan lain yang kira-kira bisa mengalihkan. Kalau kita sederhananya ya, kalau kita kecanduan handphone aja, misalnya kita kecanduan scroll TikTok gitu ya, gimana caranya kita biar nggak kecanduan scroll TikTok lagi, kita mencari kegiatan lain yang kira-kira bisa membuat kita mengalihkan perhatian kita gitu. Itu sih, dan mengganti dengan kegiatan lain yang lebih baik, misalnya kegiatan yang lebih positif ya Pak. Misalnya orang kalau misalnya kecanduan rokok pakai apa ya, oh makan permen gitu ya Pak, dan hal-hal yang lain yang kira-kira bisa menggantikan, substitusi, seperti itu sih Mbak.
0: Iya, apa benar nih katanya mengobati ginjal pakai alkohol? Apa benar nggak sih itu? Mitos atau fakta atau cuma mitos aja mungkin ya?
1: Mitos sih,
0: mitos ya. Kayaknya nih memalsi ya.
1: Malah justru ngerusak ginjal,
0: ngerusak, ya. Bukan obat itu.
1: Bukan.
0: Iya, mungkin monitoring pada anak nih, singkat nih, Bapak Ahmadi mungkin belum kita closing statement nih.
3: Jadi kalau kita melihat hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba tadi. Pertama, ini adalah yang pertama sekali, keluarga adalah merupakan benteng awal dari semua kehidupan berkaitan dengan kita sehari-hari, di mana dalam hal ini kita dalam pencegahan itu selalu mengedepankan di dalam keluarga, misalnya kasih sayang, kemudian pengawasan, kemudian lagi mungkin berhubungan dengan komunikasi sehingga anak itu tidak terlepas daripada hal-hal yang sifatnya nanti keluar daripada apa yang berhubungan dengan pergaulan ataupun yang lain-lain. Sehingga nantinya kalau kita melihat ini, keluarga ini sangat berperan sekali dalam membentuk generasi yang akan datang, kira-kira seperti itu.
0: Jadi keluarga sangat berperan penting, peran besar dalam membentuk generasi yang akan datang. Oke, di 58 menit dari pukul 9, mungkin ada sedikit singkat closing statement-nya mungkin Ibu Egi.
1: Oke, baik. Mungkin closing statement dari saya, kita jadikan rumah itu menjadi tempat yang nyaman untuk anak, tempat anak berlindung atas hal-hal yang tidak nyaman di luar sana, karena sesuai dengan tema HANI tahun ini yang sudah dikemukakan oleh Pak Aziz, bahwa kita membentuk generasi sehat, cerdas, kuat melalui gerakan Ananda. Apa itu Ananda? Ananda adalah aksi anti narkotika dimulai dari anak. Jadi gimana caranya kita bisa sebagai orang tua itu mendengarkan suara hati anak dan remaja, supaya kita bisa menciptakan langkah pertama membantu mereka tumbuh dan sehat jauh dari penyalahgunaan narkoba.
0: Iya, luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Ajis, Ibu Egi, Bapak Ahmadi, juga terima kasih di Pandiran Bayi Sukan pagi hari ini. Tentunya Pandiran Bayi Sukan pagi hari ini sangat bermanfaat, gesang kita seberataan. Terima kasih juga untuk Nasanak Perawat sudah bergabung di pagi hari ini. Ulun Helda pamit berserta rekan yang bertugas pagi hari ini di Pandiran Bayi Sukan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

sebanyak 200 unit tangki septic tank individual mulai dibangun di sepanjang 2026 di kawasan permukiman padat dan bantaran Sungai Banjarmasin. Hal ini sebagai upaya mempercepat terwujudnya Banjarmasin bebas buang air besar sembarangan atau open defecation free. Program yang didanai melalui dana alokasi khusus senilai 2,3 miliar dari pemerintah pusat itu menyasar 4 kelurahan, yakni Basiri, Kuin Utara, Murung Raya, Lawan Jua Mantuil. Seluruh kawasan yang itu didominasi permukiman bantaran sungai yang masih menggunakan jamban apung atau dan juga masuk kategori kawasan kumuh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, Chandra Indriadi Wijaya, memadahkan pembangunan telah dimulai sejak Mei 2026. Empat kelurahan itu ada di Basiri, Kuin Utara, Murung Raya, Lawan Jua Mantuil. Menurutnya, pembangunan tangki septi individual bukan sekedar proyek fisik, melainkan bagian dari strategi besar Pemko Banjarmasin. Gagasan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menghapus praktik buang air besar sembarangan. Sidi menegaskan program yang itu berjalan seiring dengan gerakan ODF, Open Defecation Free, yang saat ini menjadi prioritas lintas organisasi perangkat daerah. Program yang ini juga dikerjakan bersama SKPD, PUPR membangun 200 unit melalui DAK. Sementara Disperkim juga menjalankan program serupa dengan pembangunan 80 unit pada tahun ini. Pembangunan dilakukan dengan pola swakelola masyarakat, sementara Dinas PUPR bertugas melakukan pendampingan lawan jua pengawasan agar kualitas pekerjaan sesuai dengan standar. Insya Allah rampung semua pada November, pembangunannya dilakukan secara swakelola oleh warga sendiri dan Hubungan Sini melakukan pemantauan. Sini berharap bantuan dari pemerintah pusat untuk sektor sanitasi dapat terus berlanjut, sehingga cakupan layanan sanitasi layak di Banjarmasin semakin luas, terutama di kawasan yang masih tertinggal. Demikian kabar Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Berwisata sambil berbelanja di pasar terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan pasar terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bayi sukan dan sanak perompat semunyaan dimanapun bebuhan pian berada. Kembali bertemu dengan Ulun Kian nang hadir gasan mengawani buhan pian seberataan sampai kena pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan sanak nang apa kabarnya? Semoga habar bebuhan pian semuanyaan baik-baik aja. Hari ini terbangun dalam keadaan yang sehat walafiat, badannya segar dan siap beraktivitas tentunya. Dan sanak gasan bebuhan pian semunyaan nang belum sarapan mungkin bebuhan pian berada di program yang tepat karena Ulun Kian akan memberikan informasi atau rekomendasi makanan-makanan atau kuliner yang tentunya bisa membangkitkan nafsu makan bebuhan pian semunyaan ya. Karena yang namanya makan itu penting dan sana apalagi untuk bebuhan pian semunyaan yang berisi haritan asam lambung atau mungkin GERD, mahnya juga bermasalah. Nah, itu adalah tipe-tipe orang yang harus diisi dulu parutnya dengan nasi daging atau sayur-sayuran atau mungkin salad kah, bubur mungkin ya. Jangan langsung diisi dengan yang namanya kopi hitam atau kopi susu. Yang ada parut sakit, asam lambung naik. Oke, dan sana berempat jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian. Habis ini Ulun akan kembali lagi dengan rekomendasi kuliner yang Ulun akan rekomendasikan gesan buan pian semunyaan di pagi hari ini. Musik Banjar kembali mengudara untuk buan pian semunyaan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sana berempat seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian tentunya yang mengawani Bubuhan Pian semunyaan di Dandaman Banua ya. Rekomendasi kuliner sarapan yang cocok atau sarapannya orang Indonesia di pagi hari dan sana berempat ya, karena ini masih bisa dibilang pagi hari. Oleh karena itu Ulun akan memberikan informasi atau rekomendasi makanan saat sarapan. Kita mulai dulu dang sana perempat dari yang pertama, tentunya ini adalah sarapannya orang Indonesia banar. Bubur ayam namanya dang sana perempat ya. Jadi bubur ayam ini adalah makanan berkuah yang mana terbuat dari nasi lembut, kemudian disajikan dengan berbagai pelengkap seperti suwiran ayam, kacang goreng atau kedelai goreng, bawang goreng, daun bawang, irisan cakwe, kerupuk dan juga sambal ya. Menu sarapan khas Indonesia ini populer dan mudah ditemukan dang sanak perempat, mulai dari restoran, hotel sampai dengan pedagang kaki lima pun yang berjualan pakai gerobak tentunya ada yang jual ya. Nah kalau misalkan Bubuhan Pian itu menukar dari penjual kaki lima atau pedagang-pedagang pinggir jalan, biasanya bubur ayamnya itu akan ditambah lauk, ada sate kulit, ada telur puyuh, bahkan ada sate ampela. Tapi kalau di Banjarmasin jarang ada tambahannya ya. Biasanya cuma suwiran ayam, terus ada sedikit taburan bawang-bawang merah di atasnya. Bawang goreng, nah itu. Dan uniknya menikmati bubur ayam, wah ini bukan cuma soal rasa aja, karena kada jarang cara menikmatinya pun ini sering jadi perdebatan. Ada tim yang diaduk, ada juga yang lebih senang atau tim tanpa diaduk sama sekali. Nah Bubuhan Pian ini bila makan bubur itu tim diaduk apakah ada diaduk? Coba tulis di WhatsAppnya kita ya. Anak tahu nih Ulun. Yang berikutnya yaitu adalah nasi uduk ya. Nasi uduk ini tuh sebenarnya lebih populer di kota-kota di luar pada Kalimantan Selatan ya. Karena biasanya kalau di Kalimantan Selatan kita tidak mengenal atau memanggil itu nasi uduk. Tapi kita mengenal yang namanya nasi kuning. Tapi itu nanti kita akan bahas ya. Sebagai salah satu menu sarapan asli Betawi, jadi nasi uduk ini berisian rasa yang gurih, khas dari santan dan juga rempah-rempah. Makanan ini awalnya muncul dari perpaduan pengaruh budaya Jawa dan Melayu. Proses memasaknya ini mengolah nasi jadi lebih wangi dan nikmat saat disantap ya. Dan nasi uduk ini biasa disajikan dengan berbagai lauk seperti tempe orek, telur dadar, ayam goreng, sambal, dan taburan bawang goreng. Variasi lauk ini bisa berbeda di setiap daerahnya, tapi kelezatannya tetap jadi alasan mengapa nasi uduk ini digemari banyak orang untuk sarapan. Jadi kalau misalkan Bubuhan Pian hendak lebih kenyang daripada bubur ayam, nah nasi uduk ini adalah pilihan yang tepat untuk mengenyangkan perut Bubuhan Pian semuanya di pagi hari.

ini menjadi ciri khas dari hidangan yang satu ini. Dan biasanya nasi kuning ini disajikan sebagai menu sarapan bersama aneka lauk, nangkaya ayam goreng, tempe, sambal goreng, serundeng, dan juga pelengkap-pelengkap lainnya. Nah, selain disantap di pagi hari ya, nasi kuning ini juga sering dihidangkan dalam bentuk tumpeng pada acara-acara perayaan atau syukuran di berbagai daerah. Kandungan kunyit di nasi kuning pun itu juga memberikan nilai lebih dan sana karena mengandung kurkumin, senyawa alami yang dikenal membaikkan sifat antiinflamasi dan banyak baiknya untuk kesehatan tubuh tentunya. Nah, yang berikutnya yaitu adalah lontong sayur atau kupat sayur. Kayaknya ini jarang di Kalimantan Selatan ya, karena kupat sayur itu mun kada salah lebih dominan di Pulau Jawa. Ini merupakan salah satu menu sarapan pagi khas Indonesia yang tentunya banyak yang ketuju dan sanak. Makanan ini terbuat dari beras yang dimasak dalam daun pisang atau anyaman ketupat, kemudian dipotong-potong dan disajikan dengan kuah santan yang gurih. Nah, kuahnya itu biasanya berisi sayuran seperti labu siam, nangka muda, buncis atau kacang panjang. Dan biasanya lontong sayur juga akan ditambah telur rebus dan kerupuk sebagai pelengkap. Perpaduan karbohidrat dari lontong, protein dari telur, dan serat dari sayuran ini membuat menu yang satu ini cukup seimbang secara gizi tentunya. Dan yang terakhir, ini adalah makanan ringannya orang Indonesia, yaitu pisang goreng, yang mana ini menjadi pilihan menu sarapan pagi khas Indonesia yang sederhana tapi nikmatnya luar biasa. Teksturnya renyah dan sanak di luar, kemudian di dalam itu lembut tentunya. Dan pisang goreng ini cocok disantap hangat bersama teh atau kopi, tapi lebih better sih kopi biasanya ya. Dan supaya lebih spesial, bubuan pian itu bisa menambahkan topping seperti keju parut atau meses atau bahkan susu kental manis di atas daripada pisang goreng tersebut ya. Demikian dang sanak informasi atau rekomendasi menu sarapan yang cocok bubuan pian nikmati di pagi hari. Tentunya jangan lupa untuk sarapan, karena bila bubuan pian kada sarapan, tubuh bubuan pian itu dirasa masih belum ready, masih belum siap untuk diajak kompromi. Tapi kalau sudah sarapan, atau komprominya bakal luar biasa. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan bergabung bersama Ruang UMKM, di mana Ulun akan memberikan rekomendasi atau tips dan trik bagaimana caranya menjalankan sebuah UMKM atau ide bisnis di tahun 2026. Tetap bersama dengan Kian, hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar.

0: Kabar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2026. Pemprov Kalsel menyalurkan bantuan pertanian senilai lebih dari 2,4 miliar rupiah kepada Kabupaten Tanah Laut Gasan mendukung pengembangan komoditas jagung. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin kepada Bupati Tanah Laut Haji Rahmat Rianto pada kegiatan pencanangan Kabupaten Tanah Laut. Hal ini sebagai sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan di lahan panen jagung Desa Banyu Irang, Kecamatan Batibati, Senin 29 Juni 2026. Bantuan yang disalurkan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan ini meliputi berbagai sarana dan prasarana pertanian dengan total nilai Rp2.134.325.000. Selain itu, Pemprov juga memberiakan bantuan benih jagung hibrida senilai Rp327.150.000 guna meningkatkan produktivitas lahan jagung di Kabupaten Tanah Laut. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menyambat pemerintah provinsi akan terus hadir memberiakan dukungan gasan para petani, yakni melalui berbagai program bantuan pertanian sekira produksi pangan terus meningkat. Demikian kabar Prompat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Selamat Mbak Isukan menjelang siang dan sana perempat ya. Ini udah menjelang siang hari karena sudah jam 11 siang waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin. Dan sekarang kita sudah bersama dalam ruang UMKM, di mana Ulun akan memberikan informasi seputar UMKM sambil ditemani juga tentunya dengan musik-musik Banjar yang mengudara sampai nanti pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian. Setelah ini Ulun akan kembali dengan informasi mengenai UMKM.

hoax yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

Apabila Bebuan Pian, semuanya Anda sana perempat ya, hendak memulai sebuah usaha atau UMKM, tentunya banyak kebingungan nih. Mulai dari mana dulu lah kira-kira aku nih mengurusi gesan berjualan, gesan mengolah UMKM dan sana perempat. Nah, jadi tanpa dibikin pusing, Ulun akan memberiakan nangkai apa caranya membuat perancangan usaha yang mudah gesan UMKM. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu yang pertama ini adalah basic ya, yaitu membuat profil bisnis terlebih dahulu. Jadi langkah pertama yang bisa Bebuan Pian lakukan dalam perancangan usaha UMKM adalah membuat profil bisnis. Jadi profil bisnis ini meliputi deskripsi perusahaan, visi misi, target pasar dari bisnis, biodata Bebuan Pian sebagai pemilik, produk yang akan dijual, dan jangan lupa juga sebutkan struktur kepemilikan UMKM itu sendiri, didirikan dengan modal tambahan dari investor atau mungkin modal hanya dari diri pribadi, seperti itu ya. Nah, dengan pengisian profil bisnis ini, maka Bebuan Pian itu akan lebih mudah untuk menjangkau investor atau bahkan bisnis lain yang mungkin hendak melakukan kerjasama, itu bisa mengetahui kredibilitas perusahaan Bebuan Pian, UMKM Bebuan Pian, dan bisa mempertimbangkan nih dengan cepat tentang peluang kerjasama yang akan dilakukan. Tapi kalau untuk makanan, pancarakinan, mungkin dang sana perempatnya kada perlu sampai membuat profil bisnis ini sendiri. Mungkin kalaupun membuat profil bisnis ini adalah untuk jaga-jaga, karena biasanya kan kalau misalkan Bebuan Pian tuh hendak semakin berkembang lagi, itu ada yang namanya membuat NIB, nomor induk berusaha. Nah, biasanya untuk membuat itu diperlukanlah profil bisnis seperti itu. Yang kedua yaitu adalah beri detail pada produk yang Bebuan Pian jual. Jadi langkah berikutnya dalam merancang usaha UMKM itu bisa dilakukan dengan cara memberi detail produk yang akan dipasarkan ya. Jelaskan nih komposisi atau bahan baku gasan membuat produk dan di mana Bebuan Pian itu bisa mendapatkan bahan baku tersebut. Contoh nih, bila Bebuan Pian hendak membuka usaha kafe, maka jelaskan dulu biji kopi yang dipakai itu dapatnya di mana, dari mana belinya, dan tentunya Bebuan Pian itu harus sudah mengetahui nih detail bahan-bahan yang dipakai untuk membuat produk Bebuan Pian Semunyaan. Nah, dengan begitu Bebuan Pian ini bisa melakukan pengawasan bila terdapat kompetitor yang menggunakan komposisi produk sama persis dengan yang Bebuan Pian produksi atau pakai. Dan selain itu, ini juga bermanfaat berguna gesan calon investor atau calon rekan bisnis Bebuan Pian dalam mengetahui detail tentang produk yang Bebuan Pian produksi. Apalagi kalau kafe itu biasanya ada beberapa orang yang pastinya betakun nih, aku mau americano, ini pakai beans apa, rasanya lebih kemana. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga ini adalah hal yang mendasar banar ya. Jadi kalau profil bisnis, detail produk itu masih bisa kita pikirkan dengan angan-angan seperti itu ya. Kita bisa cari di Google. Tapi berbeda halnya dengan susunan anggaran keuangan. Jadi sebelum terjun ke UMKM, alangkah lebih baiknya Bebuan Pian itu sudah harus menyusun anggaran yang akan digunakan gasan kegiatan berbisnis Bebuan Pian Semunyaan, sehingga nanti itu bisa memisahkan antara dana pribadi dan dana untuk kebutuhan bisnis. Nah, ini harus dicatat juga nih, dana pribadi dan dana bisnis itu kada boleh digabung. Jadi harus ada dua rekening berbeda dan sana perempat ya. Catat dengan detail nih, biaya mulai dari pembelian peralatan pendukung, pembelian bahan baku, biaya sewa tempat kalau diperlukan, sampai dengan berapa gaji karyawan yang dipersiapkan dan diperlukan. Serta jangan lupa biaya bulanan gasan operasional, dan balik lagi tadi karyawan, gaji ya. Nah, setelah itu catat nih berapa kira-kira profit yang Bebuan Pian dapatkan bila berbisnis dengan lancar, dan beberapa potensi rugi yang diterima kalau misalkan bisnisnya mungkin lesu seperti itu ya. Dengan begitu maka Bebuan Pian bisa menyusun anggaran keuangan bisnis secara akurat seperti itu. Yang paling penting itu adalah bikin dulu anggarannya. Tapi jangan nafsu, kalau misalkan duitnya kada sampai, susunlah anggaran keuangan atau buatlah anggaran keuangan itu seminim mungkin. Jadi minimalisir hal-hal yang tidak berguna. Kalaupun Bebuan Pian hendak memakai bahan yang premium tapi ternyata modalnya kada cukup, masih banyak kok dang sanak perempat bahan-bahan alternatif lainnya yang kada kalah premium dan kada kalah nyaman gasan produk Bebuan Pian Semunyaan.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sana berempat seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada, tips untuk memulai usaha UMKM ya. Ada buat profil bisnis, beri detail produk, susun anggaran keuangan, dan yang berikutnya yaitu adalah memahami target pasar yang tepat. Sebelum menentukan produk yang akan diproduksi, Bebuan Pian itu harus mengetahui terlebih dahulu target pasar yang akan dituju. Dengan begitu, Bebuan Pian bisa memproduksi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Contoh, bila Bebuan Pian mungkin hendak mengincar anak-anak muda sebagai target pasar, maka produk atau kemasan produk yang dijual itu juga harus disesuaikan juga dan sanak perempat dengan selera anak muda. Tapi bila Bebuan Pian mengincar masyarakat dengan usia senior nih, maka Bebuan Pian juga harus menyesuaikan dengan selera bebuhannya. Misalkan kalau untuk kafe pun juga anak-anak muda kan suka dengan kopi susu yang manis-manis. Tapi kalau yang udah senior nih umurnya, Bebuan Sidin tuh ketuju dengan kopi-kopi americano, black coffee lah seperti itu dan sanak perempat ya. Jadi Bebuan Pian itu bisa riset terlebih dahulu nih untuk mengetahui kebutuhan dan strategi pemasaran sesuai dengan target pasar. Kenali dulu tempatnya, kenali dulu daerahnya. Nah, di sana Bebuan Pian baru bisa melihat tuh kira-kira di daerah tersebut itu adalah daerah anak muda apa daerah orang-orang yang sudah bekerja seperti itu. Nah, kemudian ini adalah langkah terakhir atau tips terakhir, yaitu adalah susun strategi dan tim yang cermat. Jadi Bebuan Pian itu perlu menyusun strategi pemasaran yang tepat serta merancang tim gagasan menunjang kegiatan promosi. Nah, dengan begitu maka strategi yang akan disusun bisa berbeda dengan kompetitor bisnis lainnya dan bisa segera dijalankan. Dan untuk membantu Bebuan Pian dalam membuat strategi pemasaran yang tepat, sekarang itu banyak dangsanak ya referensi-referensi di mana Bebuan Pian bisa mencari strategi pemasaran yang tepat untuk jenis usaha Bebuan Pian semuanya. Bahkan kalaupun juga mau melakukan pemasaran online, sekarang itu adalah jalan pintas yang cukup cepat ya. Gunakanlah aplikasi-aplikasi e-commerce yang mana mereka juga menyediakan untuk khusus makanan seperti itu ya. Maka daftarkanlah usaha Bebuan Pian untuk bisa berkecimpung juga tidak hanya melalui offline tapi juga melalui toko online seperti itu. Semoga sukses dengan usahanya masing-masing. Dan untuk Bebuan Pian semuanya yang mungkin masih takut nih untuk memulai usahanya, maka diperhitungkan terlebih dahulu dan sana perempat, takut itu wajar. Tapi kalau misalkan selalu takut dan tidak direalisasikan, maka Bebuan Pian itu sama aja tetap berada atau stay di zona nyamannya. Let's go!

0: keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penguatan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Hal ini menjadi bagian dari komitmen rumah sakit dalam menghadirkan pelayanan terbaik gasan masyarakat Senin 29 Juni 2026. Upaya peningkatan mutu layanan dilakukan dengan membuka ruang konsultasi yang melibatkan berbagai unsur, baik internal maupun eksternal rumah sakit. Berbagai masukan dan saran dapat dihimpun sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan pelayanan kesehatan. Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Ulin menilai partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan berisian peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan. Dan dalam hal ini, setiap masukan uang disampaikan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, Among Wibowo, ini mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik guna yang mengingatkan kepuasan masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan memerlukan dukungan dan koordinasi DAB berbagai pihak. Adapun koordinasi ini juga dilakukan gasan memastikan layanan kesehatan bagi peserta BPJS maupun masyarakat kurang mampu dapat berjalan secara optimal. Dukungan berbagai program pembiayaan kesehatan diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh layanan yang dibutuhkan. Demikian, Habar Pro4 pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Pro4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana prasarana. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat diantaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. RRI Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Pertama, menjawab salam. Kedua, menjenguk yang sakit. Ketiga, mengantar jenazah. Keempat, memenuhi undangan. Kelima, mendoakan orang yang bersin. Muttaqaf alaih.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Anda salah satu orang yang gemar membaca buku. Biasanya orang seperti itu disebut sebagai seorang kutu buku. Orang yang suka membaca biasanya membaca banyak buku, dari buku pendidikan sampai buku yang bersifat hiburan. Namun tahukah Anda jika ada penyakit untuk si kutu buku? Penyakit tersebut adalah melihat rak buku yang berantakan. Biasanya kita akan pusing jika melihat rak buku yang tidak beraturan. Itu bisa membuat minat membaca kita menurun, bahkan tidak pernah lagi membaca buku.

mengelompokkan buku sesuai jenisnya, menyusun buku sesuai ukurannya, menambahkan hiasan pada rak buku, dan tips yang menarik sekali untuk dicoba, mencari rak buku yang berwarna atau bermotif.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang.

mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres. Berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

Sebanyak 468 peserta didik baru resmi diterima di SMKN 4 Banjarmasin melalui sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Seluruh tahapan pelaksanaan mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi berlangsung lancar sesuai petunjuk teknis yang sudah ditetapkan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Banjarmasin, Aika Lisdiawati MPD, ini mengatakan pengumuman hasil SPMB dilaksanakan pada Senin 29 Juni 2026 secara offline. Dan menurutnya mekanisme tersebut mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk pengumuman hasil seleksi, pihak sekolah terlebih dahulu menyiapkan informasi melalui media sosial resmi SMKN 4 Banjarmasin dan hal ini membuat para orang tua dan calon peserta didik dinyatakan lulus datang langsung ke sekolah dengan penuh antusias untuk melihat hasil seleksi. Setelah pengumuman kelulusan, tahapan berikutnya adalah pendaftaran ulang yang mana dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 3 Juli 2026. Pelayanan dibuka mulai pukul 8 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia Tengah pada hari Rabu dan Kamis. Demikian kabar perempat pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat siang para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Kembali lagi hadir Suara Ulun, masih bersama dengan Kian tentunya. Di siang hari di kota Banjarmasin, kota seribu sungai kita tercinta tentunya. Dang Sanak, Banjarmasin ini kayaknya dalam satu jam ke depan akan turun hujan ya. Cuman kayaknya hujannya pun juga kada merata. Kenapa? Karena Ulun melihat langit nih di luar di arah Sungai Andai kayaknya ya sana ya, itu berawan. Tapi kalau misalkan di Ahmad Yani nih, jalan sekitar pal-palan, pal 3,5 atau mungkin sampai pal 6 kali ya, ini lagi mendung dang sana Perompat ya. Nah, mumpung lagi mendung, kalau misalkan Buan Pian lagi ada apa namanya yang diurus nih untuk keluar dari rumahnya, maka coba diurus sekarang ya. Karena kalau misalkan udah panas, nanti males lagi ngurusnya. Karena kalau misalkan sudah hujan, makin males lagi mengurusnya. Karena biasanya awak ya, mau misalkan melihat cuaca di luar panas dan hujan, aduh rasanya koler dan hendak lawas-lawas aja berabah di kasur seperti itu ya. Nah, untuk Buan Pian semuanya yang mungkin tadi sudah menikmati jam makan siangnya, jam istirahat kantornya, sudah ngopi ya untuk mengisi kembali tenaga yang sudah hilang selama setengah hari berkegiatan. Dang Sanak Perompat, selamat kembali bekerja. Dan untuk yang mungkin tadi sempat menunda makan siangnya, silahkan makan siang dulu di kantor ya, karena masih ada beberapa jam lagi sampai jam balik kantor itu tiba. Dang Sanak, sekarang kita sudah bersama dalam program berikutnya, Pusparagam Nusantara segmen kedua, masih dengan suguhan musik-musik daerah Senusantara. Dan Ulun akan memberikan informasi mengenai kerajinan tangan khas Indonesia yang sudah mendunia ya. Jadi kerajinan tangan Indonesia, walaupun mungkin di mata kita dan buat kita sebagai masyarakat Indonesia ini adalah kerajinan yang biasa-biasa aja mungkin orang memandang, tapi ternyata kerajinan Indonesia ya itu jadi kebanggaan kita loh. Kenapa? Karena ada beberapa kerajinan yang mendunia dan bahkan turis pun juga berebut atau hunting untuk mendapatkan barang-barang kerajinan tangan Indonesia. Apa aja? Karena kita akan bahas satu per satu Dang Sanak ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian di Pusparagam Nusantara. Kembali Ulun suguhkan lagu-lagu Nusantara untuk menemani siang hari Buan Pian seberat hari.

0: keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: DBD adalah penyakit demam serius yang disebabkan oleh gigitan nyamuk betina Aedes aegypti yang menyerang melalui sistem peredaran darah manusia. Di musim hujan, perkembangan nyamuk menjadi sangat masif, sehingga masyarakat perlu melakukan persiapan guna mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti. Pencegahan DBD di musim hujan dapat dilakukan dengan metode pencegahan DBD yang disebut 3M+. Yang pertama, menguras dan membersihkan tempat penampungan air secara rutin. Yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Yang ketiga, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Tetap terapkan perilaku hidup sehat dengan menerapkan 3M+ dan mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk meminimalisir potensi terjangkit DBD. RRI Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih bersama dengan Ulun Kian tentunya, dan Sanak ya, kerajinan tangan khas Indonesia yang sudah mendunia. Kita mulai dari yang pertama dulu, dan Sanak ya, ada anyaman. Jadi sejak dulu Indonesia tuh sudah terkenal dengan kerajinan anyamannya. Nah, terutama anyaman dengan material bambu. Anyaman bambu ini rancak banar dan Sanak ya, kita tamui dalam bentuk perabotan rumah tangga. Contohnya kursi, tudung saji, pot dan bakul. Nah, yang rancak ulun tamu itu adalah bakul dan tudung saji dari bambu. Selain bambu, bahan-bahan lain yang biasanya dibuat gasan anyaman yaitu ada daun lontar, rotan, daun pandan, dan juga kulit binatang. Nah, setiap bahan itu biasanya menghasilkan bentuk kerajinan tangan Indonesia yang berbeda-beda, tergantung dari daerahnya lagi. Dan untuk keperluan artificial ya, atau estetika, anyaman ini rancak dikreasikan sebagai hiasan ruangan. Nah, hiasan-hiasan ini cocok banar gasan buhan pianang ketujuh lawan tema etnik di dalam rumah. Tapi bujur loh dang Sanak ya, zaman wayah ini banyak orang udun liati di TikTok, di Instagram. Banyak binian-binian tuh ya, biasanya kan yang memang bisa menata rumah, terus juga bisa melihat nilai estetika tuh kan rancak binian ya. Dan rata-rata itu kalau misalkan mau lebih estetik kayak itu kamar atau rumahnya, pasti ada satu minimal bahan yang terbuat dari bambu atau bahkan anyaman ini. Karena pipesnya tuh memang jatuhnya lebih estetik aja, simple tapi mahal. Lanjut yang nomor 2 dang Sanak ya. Yang pertama tadi ada anyaman, jadi wajib untuk buan pian semuanya amun berkunjung ke satu kota yang terkenal dengan anyamannya dan terkenal dengan kerajinan khas dari bambunya, itu wajib dibeli minimal satu untuk dipajang di rumah. Yang kedua ada kerajinan kulit. Ujar siapa? Indonesia tuh karena kamu mau lah tas-tas yang luxury, tas-tas yang mahal karena banyak kulit-kulit atau tas kulit yang belum terkenal seperti itu ya, justru dang Sanak perompat. Indonesia itu kadang kalah dengan kualitas produksi rumah mode besar ala Eropa. Karya pengrajin kulit lokal pun ini sudah diakui loh dang Sanak kualitasnya di dunia. Sebagai contoh, Bogor dan juga Garut itu masih terus diincar para wisatawan karena kerajinan kulitnya yang apik. Nah, umumnya kerajinan khas Indonesia ini dibuat menjadi produk yang sudah jadi atau ready to wear ya, siap pakai. Contohnya ada tas, sepatu, dan juga jaket. Tapi ada banyak juga pengrajin kulit lokal yang melayani pembuatan kerajinan kulit secara custom. Nah, kalau custom tuh biasanya ada yang jaket, ada yang topi kulit, ada juga yang sepatu kulit, seperti itu. Dan satu hal yang Bubuan Pian perlu tahu nih, proses produksi kerajinan kulit itu kadakawa cepat seperti itu. Dan ini tuh perlu diperhitungkan dengan matang, apalagi untuk menghasilkan kualitas yang bagus seperti itu ya. Oleh karena itu, bila Bubuan Pian hendak memesan sesuatu dari kulit gitu ya, dan apalagi custom, itu harus ekstra bersabar. Kenapa? Karena memang kalau mau mendapatkan kualitas yang baik, ya tentunya pengerjaannya pun juga karakawas setumat dong. Masih ada beberapa lagi dang Sanak perompat, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bahas ya, tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Gadis Kalimantan dan sana perempat hanya raja mengudara gasan mengawani siang haribuan pian seberataan di Pusparagam Nusantara ya. Masih bersama dengan Ulun Kian tentunya yang mengawani buan pian semunyaan. Tadi kita membahas mengenai kerajinan tangan Indonesia yang sudah mendunia dan dikenal oleh banyak turis ya dan sana perempat. Ada anyaman, ada kerajinan kulit dan yang berikutnya dan sana perempat yaitu ini adalah salah satu kain yang sangatlah terkenal. Bisa tebak dong ya, Beaba Teitika, batik. Batik ini kadang hanya diakui di Indonesia loh dan sana, tapi juga dunia bahkan. Buktinya UNESCO ini sudah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and the Intangible Heritage of Humanity pada 2 Oktober 2009 yang lalu. Nah, hal ini membuktikan bahwa eksistensi batik itu sudah melebar hingga ke kancah internasional ya. Bahkan ada banyak selebritas papan atas Hollywood dan sanak yang pernah ke Gap nih memakai batik ketika berjalan di karpet merah atau red carpet yang terkenal. Dan menariknya lagi, kerajinan tangan yang satu ini berisi keunikannya masing-masing dari setiap daerah di Indonesia. Contohnya, batik Megamendung khas Cirebon itu berisi motif nengkaya langit dan awan. Sementara itu ada batik Parang asal Yogyakarta yang mana bermotif layaknya huruf S. Itu tentunya disesuaikan lagi dengan daerahnya masing-masing ya. Tapi pada intinya, batik itu punya motifnya berdasarkan daerah tertentu seperti itu. Yang berikutnya, Dang Sanak Perempat yang juga ini biasanya dibawa atau diburu turis asing ya, yaitu gerabah. Kerajinan khas Indonesia berikutnya, gerabah ini adalah hasil seni dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar dan dibentuk. Wujudnya ini beragam, tetapi sebagian besar ini berkaitan lawan peralatan dapur, contohnya nengkai kendi, anglo, dan juga tempayan. Nah, ada satu hal unik terkait gerabah dan sanak ya. Jadi ternyata setiap daerah umumnya itu berisi jenis kerajinan gerabah yang beda-beda. Misalnya pengrajin di Yogyakarta itu lebih banyak mengolah gerabah rumah tangga seperti kendi, cobek, dan juga anglo. Nah, lain halnya nih dengan pengrajin di pesisir utara Papua, tekstur gerabah bebuhannya tuh kadang halus dan dihiasi dengan motif-motif cantik ala sentani. Dan yang berikutnya, ini juga kadang kalah keren dang sanak ya, setelah ada batik gerabah, batik dan gerabah maksudnya. Tiba-tiba Ulun sambung. Yaitu adalah ukiran kayu. Dilintasi oleh garis khatulistiwa tentunya, negara kita Indonesia dang sanak itu unggul akan kualitas kayunya karena tumbuh di negara tropis. Adapun para pengukir kayu lokal yang sudah dikenal lihai dalam menciptakan kerajinan ukiran kayu terbaik pun juga ada di Indonesia. Karena kerajinan khas Indonesia ini sudah terdengar kabarnya sampai ke ujung dunia dang sanak. Hal ini terbukti dari berbagai hasil ukiran kayu seperti kaligrafi, patung, dan relief dari Indonesia itu sudah banyak diekspor bahkan sampai ke Eropa. Nah, ada beberapa jenis kayu yang umumnya dibuat menjadi ukiran, antara lain ada kayu jati, cendana, mahoni, eboni, dan juga balsa. Nah, kalau Ulun sendiri nih, Ulun pernah langsung megang jati, cendana, dan mahoni. Tapi yang paling terkenal di Indonesia dan apalagi orang-orang tua nih ya, yang ketujuh mengoleksi itu adalah perabotan rumah dari kayu jati. Dan harganya itu memang aduh luar biasa, itu tidak murah dang sanaknya. Tapi harga disesuaikan dengan kualitas. Kenapa? Karena biasanya kualitas dari perabotan rumah tangga yang terbuat dari kayu jati, wah itu dasar bujur, awet, panjang umur, dan pokoknya tahan lama dang sanak perempat ya. Nah, demikianlah informasi mengenai kerajinan tangan khas Indonesia yang sudah mendunia dang sanak perempat. Habis ini kita akan langsung bergabung bersama dengan program berikutnya yang akan langsung lo nantarkan Buan Pian ke Jakarta bersama dengan siaran berjaringan perempat. Tapi sebelum itu dang sanak perempat, Ulun akan memutarkan terlebih dahulu masih dengan lagu-lagu Nusantara untuk mengawani Buan Pian semuanyaan. Sekali lagi Ulun ingatkan nih, untuk Buan Pian yang mungkin tadi belum sempat makan ya, karena masih ada pekerjaan yang harus dikerjakan, jadi makannya mungkin bisa dibilang tertunda lah ya. Jangan lupa untuk makan karena sudah melewati tengah hari, hari ini tentunya masih ada waktu 2, 3, 4, 5. Biasanya kan jam orang balik kantor jam 5 ya, tapi ada juga yang jam 6, jam 7. Nah, masih ada 4
5 sampai dengan 6 jam lagi untuk bisa kembali beristirahat di rumah. Jadi jangan lupakan kesehatan Buan Pian semunyaan. Jangan kemana-mana, tetap bersama di frekuensi 87,7 dan 105,9 Perompet FM, Suara Budaya Banjar.

0: Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: imunitas pada penyakit stroke.
1: Dikutip dari gessehat.com, stroke atau kelumpuhan pada tubuh adalah adanya gangguan aliran darah yang disebabkan oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di daerah pangkalnya, sehingga area otak tertentu yang tidak dilewati darah mengalami kerusakan dan fungsinya terganggu. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke, yaitu usia yang semakin meningkat, tekanan darah tinggi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, gangguan jantung, dan gangguan darah berupa tromboembolia, yaitu kondisi jumlah trombosit yang lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga memudahkan terjadinya trombosis atau penggumpalan darah. Stroke dapat dicegah dengan cara menghindari kebiasaan merokok, mengontrol tekanan darah bagi para penderita hipertensi, mengatur pola makan yang sehat, menghindari makanan yang tinggi kolesterol, dan berolahraga secara teratur.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabupaten Tanah Laut resmi dicanangkan sebagai sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan. Pencanangan yang dipimpin Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin di lahan panen jagung Desa Banyu Irang, Kecamatan Batibati, Senin 29 Juni 2026. Nah, ini menjadi tonggak baru dan sanang dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin ini mengatakan penetapan Tanah Laut sebagai sentra jagung merupakan langkah strategis gagasan meningkatkan produksi jagung sebagai komoditas penting. Tidak hanya untuk kebutuhan pangan, tetapi juga sebagai bahan baku utama industri pakan ternak yang berperan besar dalam menjaga stabilitas sektor peternakan dan juga industri pangan. Muhyiddin menegaskan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mempercepat pengembangan kawasan jagung melalui optimalisasi lahan perkebunan, lahan tidur, sampai dengan pola tumpang sari. Dan menurut Sidin, lahan yang sebelumnya dianggap kadap produktif pun ini bisa dimanfaatkan menjadi lahan pertanian dengan penerapan teknologi yang tepat. Demikian Habar Prompat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dan sana perompat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada, kian izin pamit undur diri, salah kata mohon maaf. Langsung kita bergabung dengan siaran berjaringan perompat suara budaya Nusantara yang akan dipandu oleh RRI Jakarta dan juga RRI Perompat Sungai Liat. Sampai berjumpa di lain waktu. Dan sana perompat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perompat FM, suara budaya Nusantara.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
4: Selamat siang Abang Po, pendengar perompat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di kali ini barengan Aipo Mariana Suwendi dari Jakarta. Dan tentunya Aipo kagak sendirian siang hari ini di RRI Perompat Sungai Liat. Nanti bakal ditemenin sama rekan Aipo di sana dan juga narasumber yang akan membahas tema menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Untuk itu kita undang juga nih buat Abang Po, pendengar perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari tema di Suara Budaya Nusantara di kali ini, yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Silakan nanti bisa bergabung untuk via WhatsApp Jakarta 0812 1124928, line teleponnya di 0213504510. Di perompat Sungai Liat udah kesambung ame Kak Ega di sana dan juga narasumber. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, assalamualaikum Kak Ega.
5: Waalaikumsalam Po, kabar baik Po?
4: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Kak Ega, kabarnya sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Kak Ega, siang hari ini kita bakal ngebahas yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan, betul ya?
5: Benar.
4: Ya, di sana juga sudah hadir narasumber ya Kak Ega ya.
5: Udah siap, udah oke ini.
4: Boleh kita sapa dulu, kenalan dulu kali ya Kak Ega ya sama narasumber di sana ya Kak.
5: Oke. Ini pendengar ya di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama RRI Sungai Liat ya. Ada Ega menemani kebersamaan siang kali ini. Dan tentunya juga kita sudah menghadirkan seorang guru yang luar biasa ya, yang sudah banyak mendapatkan penghargaan juga sekaligus pengelola ya, ataupun juga ketua forum TBM Kepulauan Bangka Belitung. Ada Ibu Rita Urbaningrum, SPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
6: Waalaikumsalam Mbak Ega dan pendengar di seluruh Nusantara.
5: Kabar baik Ibu ya?
6: Kabar baik, alhamdulillah.
5: Oke, itu dia Mpok ya. Dan Ibu Rita ini adalah salah satu guru SMA Negeri 1 Bangka Barat, Ibu, dari Mentok ya Bu ya?
6: Iya, SMA Negeri 1 Mentok, Bangka Barat.
5: Oke, keren banget. Dan Ibu Rita ini juga adalah seorang guru yang berprestasi ya, pengurus perpustakaan juga, bahkan pernah mendapatkan penghargaan juga ya Bu ya, dan juga punya taman bacaan yang juga mendapatkan penghargaan juga gitu. Iya Bu ya?
6: Sepertinya begitu.
5: Sepertinya, aduh rendah hati banget ya. Sombong dikit ya Bu, gak apa-apa. Okay,
4: baik kalau gitu. Iya, baik kalau gitu. Salam kenal di Jakarta, Ibu Rita.
6: Iya, terima kasih Mbak.
4: Iya. Baik, nah nanti di sela obrolan bersama narasumber di RRI Perompat Sungai Liat, kita juga ajak pendengar di seluruh Nusantara untuk bergabung ya. Yang mau langsung ke Perompat Sungai Liat bersama Kak Ega dan juga narasumber di sana, bisa langsung ke nomor interaktif berapa nih Kak Ega?
5: 08-12-13-14-39 okay. Ya, untuk siang hari ini.
4: Baik, silakan Kak Ega dan juga Ibu Rita.
5: Oke, baik, terima kasih Mpok Mariana ya. Oke, kembali selamat siang Bu Rita ya. Ini satu kebanggaan juga nih buat Ega karena bisa ngobrol bareng bareng bersama guru yang berprestasi, yang punya dedikasi yang tinggi banget ya untuk mengajar gitu. Saya sedikit dengar apa ya, kayak profil Ibu Rita yang luar biasa, yang sepenuh hati. Udah berapa lama nih di bidang pendidikan nih Bu Rita?
7: Saya mulai mengajar di SMA Satunto pada sekolah yang sama itu Mbak, selama 28 tahun, hampir 29 tahun.
5: Wow, 28 tahun hampir 30 tahun ya?
7: Hampir 29.
5: Kalau anak dari nol itu udah punya cucu kali Bu ya?
7: Mungkin iya, banyak siswa yang sudah cucu. Anaknya masuk lagi di sekolah saya banyak.
5: Iya, di sekolah yang sama dengan 28 tahun gitu ya.
7: Betul Mbak.
5: Wah, luar biasa. Ini saya penasaran juga dengan Taman Bacaan Ibu yang mendapatkan penghargaan. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita nih Bu.
7: Iya. Awalnya kan di tahun 90-an itu ya Mbak ya, awalnya ya. Itu kan kita tahu bahwa daerah saya Muntok itu kan agak pinggir tuh. Jadi memperoleh bahan bacaan tuh susah banget. Awalnya begitu aja. Dan karena kebetulan saya sendiri jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi saya punya koleksi beberapa buku. Nah, mungkin waktu itu agak lumayan juga sih Mbak. Makanya awalnya saya membuka tempat khusus untuk siswa didik saya. Walaupun kenyataannya banyak juga yang membutuhkan. Artinya dari sekolah lain mulai butuh. Nah, berkembanglah dari sedikit, dari teras rumah, di samping rumah digedein dengan sedikit-sedikit rezeki yang ada, akhirnya menjadi taman baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
5: Oke. Jadi ini inisiatif sendiri gitu ya?
7: Iya.
5: Yang mendorong Ibu untuk membuka taman bacaan tadi?
7: Saya dalam mengajar dari dulu menerapkan untuk peningkatan minat baca itu mewajibkan siswa membaca 10 buku dalam setahun. Yang akhirnya bukunya harus diresensi buat laporan, dan itu merupakan udah syarat mutlak, wajib harus diikuti kalau mengikuti pelajaran saya. Nah, kalau percuma, bagi saya percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca tanpa menyediakan sarana prasarana. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat, dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya. Nah, begitulah Mbak ceritanya.
5: Jadi dari inisiatif sendiri berkembang gitu ya. Betul. Dan itu juga punya kayak satu kewajiban untuk siswa membaca 10 buku dalam satu tahun. Dan iya, mereka melakukan itu Bu?
7: Harus, iya. Kalau tidak melakukan itu berarti tidak tuntas pelajaran saya.
5: Oke.
7: Pemaksaan, sudah pemaksaan sih Mbak. Pemaksaan yang positif saya rasa.
5: Mendidik gitu ya. Betul. Apalagi di tengah sekarang, apakah itu masih diterapkan?
7: Sekarang masih. Walaupun mungkin mediumnya udah beda ya, karena kita udah digital. Pakai medianya digital, ya tetap harus itu.
5: Oke, jadi mereka tetap harus membaca 10 buku dalam setahun?
7: Iya,
5: betul. Sampai dengan saat ini?
7: Sampai dengan saat ini, bahkan lebih meningkat lagi.
5: Oke.
7: Tidak hanya membaca, mereka pun harus menulis Mbak. Harus menulis, jadi karya mereka nanti dibukukan. Dan itulah yang menambah koleksi perpustakaan saya. Sehingga pada tahun, mungkin bisa di profil saya itu, tahun 2017 perpustakaan SMA Negeri 1 Muntok sempat ke juara 7 nasional. Itu ya salah satunya upayanya, itu ada koleksi hasil karya siswa sendiri.
5: Jadi setiap tahun itu isi buku di perpustakaan selalu nambah gitu ya Mbak ya?
7: Karena memang setiap tahun ada karya-karya yang bertambah.
5: Ada yang bertambah. Ya. Dari rumah sekarang apa udah pindah ke perpustakaan sekolah untuk taman bacaan?
7: Gini, perpustakaan sekolah itu kan lembaga Mbak ya. Jadi saya berpikir kalau hanya di sekolah dengan waktu yang terbatas, sedangkan sepertinya energi saya ini berlimpah gitu loh untuk hal itu. Makanya saya salurkan lewat taman baca sendiri. Jadi taman baca sendiri itu otomatis pengunjungnya bisa dari luar, bisa dari siswa saya sendiri yang saya ajak walaupun awalnya memaksakan, tetapi ya hasilnya positif sih Mbak, banyak mereka prestasi-prestasi yang diraih dari situ.
5: Oke, jadi tetap ya tahun bacaan di rumah tetap berjalan. Ya. Karena mungkin kalau lebih efisien kali ya, karena di sekolah kan mungkin hanya lingkup sekolah. Betul. Gitu ya. Kalau di rumah bisa lebih umum ya, gitu ya Bu ya. Oke, untuk anak-anak zaman sekarang kan berbeda. Ibu tentunya selama 28 tahun itu sudah melewati beberapa generasi gitu ya. Daniel sampai sekarang ke Gen Z gitu.
7: Waduh.
5: Nah, waduh. Bagaimana untuk penerapan menciptakan apa kayak literasi di sekolah gitu ya?
7: Oke Mbak, inilah saya juga ada karena saya selaku ketua forum taman bacaan Babel, jadi saya nggak egois, saya tawarkan, ayo atau pesanan apa, titipan apa nih? Saya mau kebetulan mau kesini tadi. Nah, ya ada beberapa keluhan sih Mbak. Otomatis saya sendiri dengan era digital ini saya harus mengejar ya Mbak ya. Saya harus mengejar Mbak Ega ketertinggalan saya. Kalau enggak saya udah terlindas dari yang siswa-siswa saya.
5: Tenggelam gitu ya.
7: Tenggelam, saya kalah. Walaupun saya akui dalam beberapa hal saya harus tetap berguru. Saling ya. Nah, di sini saya merasa kerepotan memang. Terutama dalam hal membaca tadi ya. Mungkin makin sulit terdetek dengan adanya gadget tadi. Tetapi saya harus punya selangkah lebih. Guru kan harus menang selangkah Mbak, menang semalam. Jadi guru harus punya cara bagaimana supaya AI ini justru mendorong mereka, jangan sampai mematahkan kreativitas mereka. Jadi ya bermacam-macam. Artinya ada beberapa penugasan yang mengarah ke pemahaman tentang membaca tadi yang dia tidak bisa, dia tetap melibatkan menggunakan kecerdasan buatan, tetapi harus tetap ada buku fisik yang mengiringi itu. Saya tidak bisa melepaskan itu karena saya tetap berkeyakinan bahwa suatu saat nanti buku fisik itu akan tetap diberlakukan.
5: Oke, jadi jangan pernah lupakan buku ya, walaupun sekarang dia digital. Buku dalam bentuk fisik itu harus tetap beredar gitu Bu ya. Harus tetap kita buka gitu. Karena banyak anak-anak yang kayaknya udah malas banget ya buka buku, mending buka handphone.
7: Iya. Nah, itu Mbak, kemudian ya dengan membudayakan literasi di era sekarang ya. Misalnya sekarang kan jamur banyak sekali kafe ya.
5: Iya, benar-benar.
7: Dimanapun ada kafe. Nah, justru ini yang terkadang mengancam Mbak. Karena saya pribadi dan kemauan juga para penggiat literasi di Babel ini sama satu suara bahwa kadang-kadang tetap pro kontra Mbak ya, semua tetap pro kontra. Satu, kafe yang menjamur itu bisa jadi sarana dasar untuk penyebaran literasi. Kalau tapi kalau benar menerapannya, jadi mestinya kita para penggiat ini mungkin untuk menghimbau penggiat juga, marilah kita kerjasama dengan para pengusaha kafe misalnya, sehingga generasi muda nantinya Gen Z ini dia tidak hanya termanjakan rusak jiwa raganya dengan kondisi yang tidak terpantau. Contoh kenapa rusak raganya, dia kan duduk nyaman berjam-jam tanpa memikirkan efek samping dari dia duduk tadi. Secara fisik otomatis sudah merusak. Belum kelelahan mata,
5: kurang gerak ya.
7: Iya, belum mata. Kadang-kadang mereka tidak hafal lagi jam berapapun di kafe itu selalu ramai. Nah, itu yang kita prihatin. Nah, kerjasama tadi saya harapkan mereka tidak hanya manja, tidak hanya, tapi bagaimana literasi bisa terselip di antara mereka itu. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif yang akan sangat membantu lingkungan literasi kita saat ini terapkan. Adanya kerjasama antara penggiat literasi dengan pengusaha kafe, ya, untuk sedikit memasukkan budaya literasi tadi dalam agenda-agenda tertentu di kafe-kafe mereka.
5: Misalnya seperti apa nih Bu?
7: Nah, contoh ya, misalnya apakah mereka punya program nih, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, kecepatan mungkin ya. Tapi kalau macam-macam kafe kan bisa bergiliran mereka. Di samping yang merangsang literasi Mbak, ada di situ mungkin ada bisa lomba-lomba, lewat lomba berbagai macam ya, entah orasi, entah apa aja deh yang kaitan dengan literasi, yang meningkatkan kecakapan mereka berpikir gitu. Karena pada dasarnya literasi sendiri kan menjamah semua sisi kehidupan.
5: Iya.
7: Ya, apakah itu finansial misalnya, kita bisa mengambil dari UMKM, memberikan pencerahan, bisa nanti berupa di samping lomba, mungkin seminar, mungkin apa aja deh.
5: Lomba puisi gitu
7: salah satunya ya. Bisa lomba.
5: Romantis gitu.
7: Betul. Itu okay. Kita kan bisa melibatkan banyak orang loh, Mbak. Itu kalau terjadi luar biasa, mungkin RRI mau mensponsori itu, hal itu kita siap bekerja.
5: Oke, okay. Ingin menggait seperti itu ya. Oke, okay. Sekarang nih ya, apa nih kira-kira indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program literasi di perpustakaan, mungkin di sekolah dulu lah gitu.
7: Iya, kalau di sekolah sih memang keterbatasan, Mbak ya.
5: Keterbatasan
7: waktu.
5: Okay.
7: Waktu jam istirahat hanya 15 menit.
5: Benar.
7: Saya merasakan benar pada saat mengelola perpustakaan di sekolah itu memang berat banget untuk mereka demen di perpus itu memang nggak mudah. Kecuali kita pengelola perpus harus punya program-program khusus yang bisa menarik minat mereka. Apalagi sekarang ini banyak. Apalagi sekarang kan ada inklusi sosial, Mbak ya. Jadi perpustakaan itu harus berfungsi sebagai tempat yang tidak hanya membaca, keterampilan, kearifan lokal semua bisa digodok dari perpustakaan.
5: Oke, jadi ini kalau dikatakan keberhasilan tuh masih belum gitu ya, Bu ya, karena kita keterbatasan waktu dia.
7: Iya, waktunya sempit makanya.
5: Belum, mungkin mereka harus makan gitu ya.
7: Iya. Makanya, Mbak, bagaimana mungkin nanti ada yang pihak-pihak yang pengambil kebijakan memberikan waktu yang leluasa untuk perpustakaan itu kalau bisa jangan tutup di hari libur.
5: Okay.
7: Karena para pengguna perpustakaan rata-rata mereka kan anak sekolah, bisa pegawai. Kalau lapisan masyarakat sih kita dorong ya, kita ajak ya. Di pedagang di pasar mereka mungkin tidak semerta-merta dia berani cak-cak-cak itu, enggak. Harus kita rangkul, kita ajak bahwa ini milik kita semua loh. Nah itu yang ngajak bisa aja anak sekolah, relawan, segala macam. Nah, bagaimana supaya lebih optimal penggunaan perpustakaan itu? Oh ya, itu harus buka di
5: luar jam sekolah.
7: Kerja. Kayak kami nih, Pondok Baca Ceria, TBM saya itu 24 jam loh, Mbak. Pernah anak-anak tugas itu, tapi zaman itu belum semarak digital gini. Mereka bertugas itu bisa jam 12 malam, belum saya diusir, belum pulang. Tapi kan cowok-cowok ya mereka. Cowok kan udah SMA, mereka udah gede. Jadi saya biarin aja. Malah saya hanya katakan, nanti kalau mereka terbuka, Mbak, TBM itu terbuka. Jadi nanti kalau misalnya mau pulang, tolong lampu dimatiin sendiri.
5: Okay.
7: Jadi mereka matikan lampu. Kalau di perpustakaan sekolah kan nggak bisa karena jam bukanya. Perpustakaan daerah juga jam bukanya. Perpustakaan desa pun demikian. Mereka udah terikat dengan jam kerja Senin sampai Jumat udah selesai.
5: Oke. Okay.
7: Nah, kalau memungkinkan gitu.
5: Kalau memungkinkan, jadi waktunya bisa lebih banyak. Kayak misalnya anak pulang jam 2 gitu ya.
7: Iya.
5: Mungkin bisa dibuka sampai jam 5 gitu,
7: iya,
5: waktunya
7: betul.
5: Bu ya.
7: Iya, di luar jam kerja pokoknya.
5: Jadi itu juga bisa
7: menciptakan budaya literasi tadi. Di antaranya lewat itu.
5: Iya. Gitu. Tapi sekarang kalau nggak salah anak-anak tuh mau ke perpustakaan hanya karena ada tugas atau seperti apa ini, Bu?
7: Untuk saat ini tergantung sih, Mbak. Kalau tidak hanya ada tugas, kalau ada event,
5: ada di
7: perpustakaan, ya.
5: Event seperti apa?
7: Event misalnya, terkadang karena keterbatasan tadi ya, waktu, biaya. Jadi sekolah itu pas hari-hari tertentu, hari besar agama, hari besar nasional, itu mereka kan lomba gitu. Nah, mereka tetap merujuk ke perpustakaan untuk cari referensi maupun yang melaksanakan itu dari perpustakaan gitu. Misalnya lomba-lomba yang terkait literasi. Nah, seperti lomba baca puisi tadi atau lomba cipta cerpen, nah itu kan itu ranahnya perpustakaan yang ngambilnya.
5: Jadi
7: gitu.
8: Oke. Baik, kalau gitu Kak Ega dan juga Ibu Rita, mohon maaf
4: Ayo petang bentar ya, kita undang juga Kak Ega yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Rita, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema siang hari ini, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Kita ulang lagi ya Kak Ega ya, untuk line interaktifnya udah kita buka untuk Sungai Liat di nomor berapa Kak Ega, silahkan.
5: 08 12 13 14 10 39 untuk line teleponnya, ataupun WhatsApp juga bisa di nomor itu.
4: Iya, baik. Untuk Jakarta juga boleh ya, peringkat perempat di seluruh Nusantara, teleponnya di 021 350 4510. WhatsApp bisa kirim pesan 0812 112 4928. Nah Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu interaktif yang masuk ya, saya mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sampai sampai perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya, atau ada mengalami perubahan atau seperti apa Bu?
7: Tetap ada perubahan, dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan, bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan.
4: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya Bu ya, kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya Bu gitu kan. Iya. Jadi artinya perpustakaan ini masih diminati nggak sih gitu ya, berarti memang ada perubahan ya Bu ya ke arah sana ya?
7: Tetap ada perubahan. Ada perubahan, namun Pak bagaimanapun ya, era digital tadi ya, bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan ya, karena ya, ternyata memang dari perpustakaan nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya Mbak ya, dengan diangkatnya ada RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, yang baru aja 2 tahun ini. Nah itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal, perpustakaan daerah sendiri bisa lebih optimal, karena mereka merangkul semua kegiatan literasi, karena inklusi sosial tadi Mbak
4: ya,
7: semua bidang bisa kita garap di perpustakaan.
4: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya Kak Ega ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kayaknya teleponnya udah bunyi itu di Sungai Liat ya.
5: Terus malu-malu deh. Jadi,
4: jadi silakan ya yang mau ikutan gabung, nanti bisa di sela-sela obrolan ya Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita, silakan. Okay.
5: Jadi kembali ke generasi tadi yang tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya, dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia ya, lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu Bu ya.
7: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga loh Mbak.
5: Banyak ya,
7: literasi itu mencakup segala ya, sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
5: Iya benar. Bahwa
7: akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia, doang. Iya.
5: Padahal matematika juga ikut semua, ya.
7: Nah, iya. Apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi.
5: Iya,
7: nah, benar. Sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika. Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa berkontribusi untuk pengembangan literasi ini.
5: Seni sastra juga termasuk.
7: Betul banget.
5: Ya. Oke, jadi perbedaan zaman tadi, Gen Z ya sama generasi milenial ya, perbedaan dari sisi karakter nih, bagaimana nih Ibu menghadapinya sendiri? Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak ya, kalau dulu kita ke guru ya kayak ketemu di perpustakaan tuh kayak ya bu, tapi sekarang kan enggak, kayak teman aja gitu.
7: Kayak teman, dan bahkan malah berani minta. Kalau dulu bener Mbak, bener jauh banget. Zaman sekarang kan anak, Bu bayarin Bu, itu kan udah pergeseran nilai banget itu. Dan saya sendiri mengalami, memang kadang-kadang lahir di tahun 67 ya saya Mbak ya, hampir pensiun saya, udah hampir 60 tahun. Nah itu memang saya beruntung, saya merasakan banyak bermacam-macam dekade budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk anak sekarang, jujur aja terkadang ada keprihatinan Mbak ya, dalam hal penguasaan terhadap gini, sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter.
5: Iya.
7: Karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah, kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
5: Benar.
7: Ada dolar,
5: AI salah satunya.
7: Dan itu kan sebenarnya sangat merugikan merugikan kaum kami ya, pendidik ya.
5: Iya.
7: Jadi akhirnya anak ini nggak kurang, jadi deteksi untuk yang pintar, yang bodoh tidak kurang.
5: Oke. Nah, karena mungkin, mereka mungkin tinggal nyalin aja gitu Bu ya.
7: Iya, di satu sisi. Tapi di satu sisi juga ada kebanggaan loh.
5: Iya.
7: Saya pribadi, saya harus berpikir bijak dan tidak melawan hadirnya teknologi. Ayo welcome, tapi ayo dong yang pas. Tapi kadang-kadang sih dari saya, kalau ada anak pelanggaran yang dia bisa menjebol aplikasi sehingga jawaban dia betul semua, dia dipanggil seperti itu, saya dalam hati saya, pinter ya anak ini. Nah gitu juga, berarti anak ini pinter, dia punya kelebihan itu. Nah tapi tinggal kita, bagaimana kaum pendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan, ayolah mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif.
5: Okay.
7: Balik ke iman.
5: Oke. Okay. Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
7: Iya.
5: Di situ kayaknya ambigu juga nggak sih Bu?
7: Ya makanya.
5: Ya kayak
7: saya di satu sisi dia pinter.
5: Pinter membobol.
7: Betul.
5: Gitu. Demi mendapatkan jawaban yang sepertinya mereka nggak mikir ke situ sepertinya.
7: Iya.
5: Bu, ya.
7: Di satu sisi mereka kena hukuman.
5: Iya.
7: Tapi di hati kecil saya nggak menafik. Di hati kecil saya kagum.
5: Iya.
7: Jadi dua anak. Bisa dimanfaatin. Nah,
5: yeah.
7: Kalau saya kan itulah Mbak, kontradiksi jadi ambigu. Kontradiksi yang membatin saya. Di satu sisi saya mau mengambil anak ini untuk kepentingan yang lebih gede. Misalnya ininya IT dia kita gunain gitu, yeah. Kan.
5: Tapi ada ketakutan enggak sih Bu, kayak misalnya ini anak jawabannya benar, tapi apakah benar pemahamannya sampai di situ seperti itu?
7: Jelas enggak?
5: Enggak ya?
7: Jelas enggak, saya tahu betul. Kan Bu, kayak kita Mbak, kita karena udah berpuluh tahun ya. Jadi mungkin bukan takabur, paling tidak kita kan tahu Mbak, anak yang
5: paham
7: dan yang nggak paham itu kan sudah ada di, kita tahu dari sorot matanya, dari kebiasaan hari-harinya.
5: Juga ya.
7: Yang penting kan proses, makanya okay. Kita mengambil penilaian secara scientific, itu yang kurikulum 13 dulu memang betul. Jadi proses itu kita harus pahami, dari proses. Penilaiannya tidak hanya penilaian di akhir.
8: Ya, baik. Kak Egra juga Ibu Rita di WhatsApp Perompat Jakarta ada yang gabung Ibu. Mau tanya nih sama Ibu Rita nih. Ada berapa jumlah TBM yang ada di wilayah Babel? Kemudian apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel? Dan terakhir, adakah perpustakaan yang berbasis alam di sana? Seperti contohnya TBM Sapo Pusopinan yang ada di Kepulauan.
7: Ini yang terakhir ini. Gini Mbak, untuk perpustakaan terus terang aja saya sendiri mungkin dari saya belum lama Mbak, saya dilantik sebagai ketua itu setahun, tapi setahun ini kita dari awalnya yang hanya di bawah angka 10 TBM-nya. Begitu kita terbentuk, sekarang ini sudah mencapai di bawah 50, di atas 40. Memang tepatnya saya belum ngecek banget sih, ada di catatan kami. Yang jelas sudah di atas 40, namun kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan tuh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya Mbak, gitulah. Jadi tapi secara ini udah 48 ada TBM dalam waktu singkat ya. Ini ya karena memang kemarin itu sudah ada tapi mereka tuh kayak mati suri, mereka tenggelam hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Nah, tapi sekarang sudah mulai muncul lagi TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
5: Lanjut di tadi pertanyaan kedua ya, apa nih Pak?
8: Pertanyaan kedua itu apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel Bu?
7: Oke, banyak sekali. Kita kan memang nggak bisa kerja sendirian ya. Kita nggak bisa kerja sendirian, kita harus merangkul banyak orang yang kadang-kadang dirangkul itu dikejar dia tambah lari seperti itu. Itu tidak jatuh bangun deh. Pokoknya kita di literasi ini dunia sunyi. Menariknya hanya diskusi. Waktu eksklusi dia pada lari, itu benar Mbak. Tapi kita di bubble, kita pertama-tama kebetulan kita kayak kita bisa mengambil memanfaatkan waktu. Contoh ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini nih baru aja 2 hari yang 3 hari yang lalu ya, Mas Golagong nih. Nah ada Mas Golagong di sini. Nah kita harus kita upaya apa? Nah kita mengajak yang lain-lain. Nah dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasinya kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi dengan para pemangku kepentingan. Karena memang kita nol biaya, apalagi efisiensi ini semuanya serba sulit. Mungkin kembangannya ya termasuk lebih berat. Perjuangannya lebih berat daripada dulu, Mbak Ega.
5: Iya.
7: Di sini agak sulit.
5: Tantangannya lebih
7: berat karena kita memang nol budget. Jadi kita mengajak dengan nol budget ini tidak mudah. Kalau enggak dijiwai benar-benar kan susah. Mm-hmm. Namun itu tidak mematahkan kami para pengurus Forum TBM Bangka Belitung supaya gimana TBM-nya lebih meriah. Nah, kita kemarin sudah sempat dengan Mas Golagong kebetulan itu kita membuat agenda petason buku.
5: Petason
7: buku itu isinya bedah buku, Mbak. Setiap bulan bergilir, tiap TBM kita bedah satu buku gitu.
5: Okay.
7: Nah, minimal itu dulu yang dilakukan.
5: Oke. Okay. Jadi petason itu kayak bahasa kita di sini ya, kayak tawar-menawar seperti itu, Bu ya.
7: Sebenarnya
5: petason
7: iya. Cuman itu nanti isinya adalah bedah buku.
5: Betul. Iya.
8: Baik, terus ini tadi pertanyaan Mas Orik soal perpustakaan berbasis alam. Ada nih, ada nggak Bu kira-kira di sana? Contohnya kayak TBM Sapo Pusopinan.
5: Mentawai ya?
8: Di Mentawai.
7: Padahal alam kita menarik, Mbak Ega.
5: Keren banget.
7: Ini justru masukan yang inovatif ini, Mbak. Nanti akan saya contek ini, Mbak. Terima kasih banyak.
5: Ya, tapi kalau nggak salah, Andi loh, Budi. Kalau nggak salah ya, kemarin di Sempan, kalau nggak salah ya.
7: Kalau
5: perpustakaan yang di Sempan itu.
7: Saya belum. Oh, ada perpustakaan, cuman udah hilang sih. Dia memang buat di tengah hutan. Itu
5: iya, di pinggir jalan sih sebenarnya. Cuman kita kayak ada alamnya gitu di belakang.
7: Itu
5: gitu.
7: Kawan kebetulan tokoh literasi juga, Pak Asrap Suryadin ya. Itu punya, cuma ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu.
5: Oke. Baiklah, coba angkat penelpon dulu nih, Pak ya.
8: Iya, silakan.
5: Oke, perempat selamat siang.
9: Selamat siang, saya Santara.
5: Oke, ini sama siapa nih?
9: Dengan Cik Guri
5: ya.
9: Aduh,
5: kenapa? Oke. Langsung aja ke pertanyaannya.
9: Tanya dulu siapa dulu, Jakarta, Kak. Mana?
8: Iya, Cigu silakan.
9: Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum, Ibu guru kita, Ibu Cantik, Ibu Rita, salam kenal ya. Ibu Rita obat nih. Wah, SD. Ibu Rita. Memang tema di budaya Nusantara ini ada menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan ya. Jadi memang menciptakan lingkungan literasi ini melalui perpustakaan dicapai dengan menyediakan koleksi buku yang relevan, menciptakan ruang baca yang nyaman dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti klub buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Bener nggak Ibu Rita?
7: Wih, bener
9: seperti
7: banget.
9: Apa Bu nih desainnya ruang yang mengundang dan nyaman nih Bu, yang khususnya khusus seperti apa Bu Rita? Terus gambar yang keduanya aksesibilitasnya. Nah, terus yang ketiga seperti apa Bu koleksi-koleksi yang variasi dan tekstensi pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital? Itu saja pertanyaan, mohon tanggapannya Ibu Rita. Terima kasih banyak Kak Ega dan Bu Nana di Jakarta juga. Selamat dengan saya Brand Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih Pak ya. Langsung jawaban ya.
8: Ya, silakan.
5: Ya, silakan nih Ibu.
7: Iya. Ada tiga pertanyaan.
5: Iya, tadi pertama untuk ruangan ya.
7: Iya, ruangannya nyaman ya. Ada tiga pertanyaan. justru ruangan untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh Bu. Tempat yang bagus nggak perlu, karena memang kebetulan saya mulainya tuh dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang, temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya yang jelas tidak hanya ruangannya tapi program yang kita lakukan.
8: Ya. Ibu, mohon maaf Ibu, kayak ini dari perempat sungai lihat ada yang nggak di mute nih monitor Zoom-nya di perempat sungai lihat.
5: Oke, sip.
8: Silakan dilanjut.
7: Tadi agak apa namanya. Nah, gini, kalau masalah tempat itu dimanapun kembali ke kita buat nyamnya itu yang agak berat. Jadi supaya nyaman, ya kita bikin programnya yang menarik, pangsa pasarnya yang pas gitu. Jadi kalau saya terkadang dengan waktu-waktu tertentu saya ngadain acara mendongeng. Mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak. Waduh, raminya sekali dan itu nyaman sekali gitu.
5: Oke. Itu dari sisi ruang ya. Kita bisa angkat penelpon dulu nih, Bu.
7: Iya.
5: Oke. Ya, berempat. Selamat siang. Halo, selamat siang.
10: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Oke, selamat siang, dengan siapa ini?
10: Mbak Ega. Ya, Mbak Ega.
5: Iya.
10: Dengan siapa Ibu Nasution yang ini?
5: Kenapa?
10: Dengan siapa
8: Ibu Rita.
5: Ibu Rita.
10: Iya, selamat siang Ibu Rita. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, selamat siang.
10: Dan juga untuk Nana yang ada di Jakarta, selamat siang.
8: Iya, siang Bang, silakan.
10: Iya, saya Leman di Tangga Muslakung. Ya, mau nanya nih, Mbak Ika dan Ibu Ita ya. Jadi apa saja macam-macam di situasi itu, Mbak Ibu? Jadi yang kedua, adakah tempat perputaran khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaula muda gitu, milenial gitu? Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya, Bu ya.
7: Iya.
5: Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian aksesnya tadi?
7: Akses masuk ya. Akses masuk itu karena kita nggak untuk masuk itu kita nggak sangat tidak dipersulit, karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi saya
5: tidak
7: rasa,
5: ada kriteria gitu ya. Siapapun boleh.
7: Iya,
5: gitu,
7: siapapun
5: ya.
7: Boleh, tidak ada kriteria karena orang nggak datang. Kita suruh datang supaya kita menarik gitu.
5: Kenapa yang datang harus kita usir ya, Bu ya?
7: Iya. Jadi untuk akses masuk gampang sekali. Kemudian kayak yang ketiga, dengan adanya digital ini ya, gimana
5: koleksi
7: buku ya, kita menyesuaikan, karena kebetulan perpustakaan nasional tuh sangat memanjakan kita. Perpustakaan nasional dengan Badan Bahasa mereka kan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia, ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Bahasa yang memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku. Tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang mungkin nggak ada dana lagi.
5: Kendala juga ini ya.
7: Jadi nanti bisa diakses lewat. Yang jelas sepanjang ada data, ada internet, jadi kita tetap, buku itu banyak, luar biasa, mau buku jenis apapun. Apalagi kita dikasih 1000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2025, 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa, perpusdes dan TBM yang ada dapat buku 1000 buku. Dan itu memang termasuk TBM saya, itu sangat bermanfaat dan bukunya bagus-bagus, yang kalau beli nggak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu continue, pemerintah menyediakan untuk itu, perpustakaan nasional, Badan Bahasa misalnya ya. Dan tergantung kita aja mampu nggak kita menyebarkannya. Jadi sarana ada Mbak Ega ya, kepada ibu siapa tadi ya?
5: Cik Guria.
7: Ya? Cik Guria, tenang aja. Nanti kita bisa, mungkin bisa saling kita ini aja bisa kontak kan ya, berhubungan. Mungkin saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa link-link yang bisa di untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh perpustakaan Siunan.
5: Oke. Dan tadi ini ada lanjutan pertanyaan dari Cik Guri yang tadi belum selesai dijawab ya, untuk ruang belum dijawab baru ruang gitu. Iya, tadi udah bugur ya.
7: Sudah bugur ya. Udah. Ruang yang nyaman, okay, berakses buku akses. Enggak
5: mesti mewah gitu ya.
7: Iya, enggak mesti bagus. Garis bawahi kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
5: Oke, ini katanya boleh minta nomor WA ibu, boleh Kakak Ega ya, udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke ibu ya, karena yeah, langsung nomornya Cik Guria di sini ya.
7: Iya,
5: yeah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi, pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih bu, tadi seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia, tapi ternyata enggak gitu.
7: Iya, yeah, kan ada 6 literasi dasar ini.
5: Iya.
7: Udah jelas banget ya. Pertama memang kita literasi tetap baca tulis ya. Baca tulis, kemudian literasi numerasi. Finansial, digital, kemudian apa? Kekeluargaannya tentang budaya dan kekeluargaan itu. Jadi semua bidang, sebenarnya kayak finansial itu bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh literasi ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan desa TBM yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya, karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Ya, saya prakteknya itu di dalam TBM itu kan anak-anak tuh nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah, itu kita ada barang yang kita jual dengan murah yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM. Atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan dia masih naik sepeda loh Mbak, kemana-mana, yang mungkin sekarang jarang ibu itu, cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik yang akhirnya dipasarkan di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu. Jadi memang untuk sarana literasi yang handal, termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan tadi, luas banget.
5: Oke, banyak cara gitu ya.
7: Banyak cara.
5: Iya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah, adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak muda? Milenial.
7: Sebenarnya kalau yang khusus, sebenarnya kalau kita bicara umum, kebanyakan memang karena bangsa pasar saya anak muda, saya terkadang buku-buku yang datang pun, buku-buku yang ada, itu baik yang buku digital, juga maupun buku-buku fisik. Itu saya pernah Mbak dikasih buku itu, 100 buku baru, Telelie yang baru, yang mungkin, yang asli itu Mbak, mungkin satu buku 100 lebih ribu. Nah itu langsung dikirim dari mantan siswa yang udah kerja di luar negeri, mereka ingat dengan saya, bu katanya, saya kirimkan buku. Nah itu tanda kasih itu luar biasa Mbak, bagi seorang guru ya.
5: Iya.
7: Dan itu akan menambah koleksi. Yang jadi sasaran para remaja gitu.
5: 100 loh ya.
7: jadi banyak hal ya, untuk nanti coba kalau kita bicara masalah banyak loh. Terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah masih ide ke saya akan terbukanya mungkin yang lebih khusus TBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
5: Iya, benar.
7: Mungkin kita masukkan tapi Mbak Ega mau bergabung mungkin, ayo kita buat yuk.
5: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu ya.
7: Iya, makanya tadi jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin.
5: Okay.
7: Bangka Pinang Sungai Liat nanti bisa ini di situ.
5: Tapi kan menurut ibu anak muda tuh sukanya bacaan yang seperti apa sih?
7: Mungkin sekarang ini mereka lebih ke
5: percintaan kan?
7: Iya,
5: kan kuliner kan?
7: Itu kah? Udah susah terbaca karena banyaknya drakor dracin yang masuk ini udah
5: kalah saing.
7: Ah, kita harus menciptakan itu, tenang okay. aja.
5: Iya, tapi kalau trailnya ini masuk anak muda ya, Bu ya?
7: Muda sih.
5: Motivasi juga gitu ya. Jadi itu bentuk apa ya, kayak upaya juga sih untuk mencari tahu sebenarnya mereka tuh minatnya kemana sih gitu, yeah, anak muda ya.
7: Betul.
5: Tapi sekarang udah banyak nih anak muda yang belajar dari digital juga sih, literasi digital tentang bisnis juga banyak kan ya. Mereka sampai usia-usia anak-anak ini juga udah punya usaha gitu.
7: Nah justru itu yang menarik tuh, Ega. Sekarang ini kan banyak remaja bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
5: Iya.
7: Itu kan sangat membius, tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain karena sekarang judul pun bisa dari kamar,
5: iya.
7: Ya bisa mengharapkan banyak.
5: Jadi ada memang minusnya juga ada ya.
7: Game
5: ya,
7: lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya, makanya itu memang PR kita semua itu.
5: Tapi banyak kegiatan bisnis juga yang mereka buat sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
7: Iya, pengetahuan yang memotivasi mereka. Karena terkadang kan enggak, itu kan tidak butuh yang bagus, yang terkadang kan memang semua ada jalannya ya, semua ada akhirnya gitu. Jadi yang dari sederhana gitu ya bisa ngangkat, tergantung kreativitas mereka gimana. Dan nanti untuk perpustakaan yang khusus remaja, karena sekarang ini belum ada sih kalau di Bubble, nanti mungkin itu masukan, coba kami nanti bicarakan. Jadi kita akan buat, karena saya sedang membentuk perintis TBM percontohan. Ya, tapi TBM di sini memang kalau kita bicara TBM rata-rata memang anak-anak sih, mbak, sasarannya kan anak PAUD, anak TK gitu. Tapi ini usulan dari bapak siapa tadi, dari mana ya? Itu kan bagus sekali untuk remaja, coba akan kita giring ke sana nanti.
5: Oke. Dan sekarang kan muncul nih kayak pembuatan konten tutorial, misalnya kan mereka membuat sebuah konten proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun seperti itu. Nah, apakah itu masuk ke dalam literasi digital juga?
7: Masuk banget. Justru itu yang mungkin nanti akan kita garap, gimana ya, kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya. Untuk itu di TBM remaja tadi, waduh mantap ya.
5: Sepertinya ya.
7: Yang gimana kita ya, tergantung bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan budget gitu loh. Menyiasati.
5: Oke, keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya. Plus minusnya juga seperti apa ya, Bu? Ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Jadi kalau mau dibilang handphone itu kayak apa ya, menghabiskan waktu mereka, enggak juga gitu ya, kalau mereka bisa seperti itu, Bu ya. Betul. Karena masuk ke literasi digital gitu, iya. Bu ya.
7: Nah, di sinilah memang perlu balik-balik filter ya. Kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat, memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk bisa membedakan. Karena terus terang yang sukses dari itu banyak, tapi jangan salah, yang hancur juga banyak. Jadi di sinilah kita harus jangan gini. Terkadang kan ada yang memvonis karena memang ada orang-orang tertentu yang itu jelek, itu nggak bagus. Nah jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
5: Itu lebih kepada mengarahkan.
7: Iya, diarahin ya, yang jelas balikkan ke pondasi dasarnya, keimanan tadi. Bagaimana dia bisa misalkan, oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan

0: Makanya bagaimana kita harus belajar memahami dengan banyak, kita kembali ke basic, kita dengan banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan Mbak, bahwa bacalah 3 kali loh itu ditekan kan. Nah dari awal juga bahwa membaca itu merupakan apa namanya, pondasi awal untuk kita mengerti. Nah kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah, oh ini benar ini enggak. Nah itu kita harus kembali memanfaatkan, dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya ya, untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah dibayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah apa namanya, jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun nggak dibayar, itu untuk sama-sama bertanggung jawab. Kita literasikan lah bumi ini, bumi kita yang sudah semakin tua ini. Jadi seperti jargon forum TPP Bubble Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
1: Oke. Itu dia tadi perbincangan kita Mbak Mariana dan juga sahabat budaya ya, seputar tadi topik kita ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Ya ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga ini banyak upaya yang dilakukan terutama untuk menggaitkan anak muda gitu ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu ya, karena udah di penghujung gambar sama. Dan kita kembali nih ke Mbak Mariana.
2: Iya baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Propat Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Propat di seluruh Nusantara ini bisa menginspirasi wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Propat Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Abang Pak Ayo Pemarina masih lanjut menindi mari di Propat Suara Budaya Jakarta.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Propat Suara Budaya Nusantara. Propat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelontorkan bantuan sektor pertanian senilai lebih dari 2,4 miliar kepada tanah bumbu, tanah laut maksud kami, sebagai upaya memperkuat pengembangan komoditas jagung dan juga mendukung ketahanan pangan daerah. Bantuan tersebut diserahkan langsung secara simbolis dan sanak oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin kepada Bupati Tanah Laut Rahmat Rianto saat perencanaan Kabupaten Tanah Laut sebagai sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan di Desa Banyuirang, Kecamatan Batibati pada hari Senin. Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, bantuan yang disalurkan meliputi sarana prasarana pertanian senilai 2,1 miliar rupiah dan bantuan benih jagung 327,150 ribu rupiah. Dan Nasanak Pro 4, Gubernur Muhyiddin juga mengatakan Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memberikan dukungan kepada petani agar produktivitas pertanian terus meningkat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan Syamsir Rahman menjelaskan, bantuan tersebut tidak hanya berupa benih, tetapi juga alat untuk mesin pertanian, memperkuat mekanisasi dari sektor pertaniannya. Demikian Nasanak Pro 4, kabar untuk hari ini. Selamat siang.

0: sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

0: Ayo goyang, Dansa Anak Pro 4. Hai, saya Wan Kahfi, kembali hadir menemani Dansa Anak nih. Selamat sore untuk Dansa Anak yang udah stay tune di live TikTok kita ya. Saya baru, baru mulai live nih Dansa Anak Pro 4. Emang sengaja tadi awal-awal masukin live-nya biar bisa setting-setting dulu nih. Dansa Anak ada jejak sepi. Waduh, assalamualaikum Kula dari Malaysia, salam sore. Minta lagu Syarifah Aini, hatiku hatimu. Kula daripada Malaysia ya. Kula orang Banjar ke orang Melayu ke? Saya boleh kok cakap Melayu. Kula nama apa? Kula. Syarifah Aini itu bukan lagu Melayu kan? Bukan lagu dangdut kan, tapi lagu Melayu kan. Ada siapa lagi nih? Sebentar. Ada assalamualaikum, waalaikumsalam dari Ramli. Ayo goyang, hadir Sungai Musang. Terima kasih Bang Ramli Sungai Musang. Request one lagu Cinta Abadi dari Adela. Siap, kita putarkan ya. Mama Seno, Mama Senso Jepara hadir. Terima kasih Mama Senso udah gabung juga ya. Ini mulai tadi udah berdering. Jadi kita langsung angkat aja. Halo, ayo goyang.
1: Ayo goyang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan
1: Ojan di Martapura, Bang Wawan.
0: Oke, Bang Ojan. Apa kabar Bang Ojan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya Bang Ojan ya. Cuaca gimana cuaca?
1: Baru hujan tadi Bang Wawan.
0: Oh, habis hujan. Iya. Aduh, enak banget. Bisa enggak hujannya dikirim ke sini?
1: Bisa.
0: tapi gimana Bang Ojan di sana, mati lampu juga enggak?
1: Sering juga Bang Wawan.
0: Oh, sudah.
1: Kurang lebih ya.
0: Kurang lebih juga di sana ya, mati juga lampunya ya.
1: Lagunya bisa milih enggak Bang Wawan?
0: Lagunya mau lagu apa Bang Ojan?
1: Dari Lesti, Japin Melayu.
0: Japin Melayu Lesti ya.
1: Iya,
0: siap, dikirimnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bang Ali, buat Herman, buat Ramadan. Buatnya Helda juga, buat Nisa juga.
0: Oke.
1: Iya dah, buat penyiar-penyiar Porong, Por 3 juga, Por 1 juga.
0: Oke.
1: Iya dah, buat pengawan.
0: Oke.
1: Banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ojan udah gabung ya. Dan Oke, ada siapa lagi di TikTok? Kita sambil bacain juga ya yang udah gabung di TikTok. Terima kasih. Kalau pengen request lagu tinggal tulis aja di situ, nama penyanyinya siapa dan judul lagunya apa, mau dikirim buat siapa gitu ya. WA dulu deh, WA. Mana nih? Abah Wolby Sebamban. Oh, Abah Wolby. Kenapa jadi Wolby di sini? Halo Abah Kalbi.
2: Wow, assalamualaikum Bang Awan.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Abah Kalbi?
2: Kabarnya baik aja nah, sehat-sehat ya.
0: Alhamdulillah. Ini ada yang salah nulis nama pian Abah Kalbi, ditulisnya Abah Wolby. Nanti saya coba ganti deh. Abah Kalbi mau request lagu apa?
2: Mau ya pilihannya lah.
0: Pilihannya ada Langit Pun Berduka, Berlayar Cinta, Asmara Kurindu, Akhir Cerita. Berlayar Cinta ya. Oke, dikirimnya buat siapa Abah Kalbi?
2: Soalnya sama Ujian tadi
0: nah. Yeah.
2: Firman nah, Yane
0: emang. Yeah.
2: Apa Bengawan gitu lah.
0: Nggih.
2: Beritanya hanya Bengawan ya.
0: Nggih, siap.
2: Bengawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kalbi sudah bergabung. Oke. Kita ke telepon biasa, silahkan. Yang ingin bergabung Bang Ramli tadi lagunya dari sebentar. Adela tadi judulnya Cinta Abadi ya. Saya sambil carikan. Silakan ditelepon lagi aja. Halo, ayo goyang. Halo.
3: Halo, ayo goyang.
0: Ini dari siapa, di mana?
3: Dari Bang Ramli, Wan.
0: Oh, ini orangnya nih. Sudah hadir beliau. Sudah saya siapkan lagunya Adela dari
3: ada puas nggak ada nelfon juga
0: nah. Oh gitu ya. Ini
3: tadi Adila lah.
0: Oke.
3: Anu tuh apa ngarannya salam-salamnya nang tadi nang sudah masuk tadi nang nelfon tadi.
0: Oke. Ini
3: awan nang di TikTok nah keberatan aja ya.
0: Siap. Salam. Di wadah pian kayak apa ya, Bang Ramli?
3: On.
0: Lampu kayak apa wadah pian?
3: Di sini rancak lanu mati juga lampu.
0: Oke, mati juga lah.
3: Iya.
0: Sehari berapa kali?
3: Ada nang kadang-kadang dua kali lewat malam.
0: Kalau malam biasanya berapa lama matinya?
3: Malam kadang-kadang bisa 1 jam.
0: Inggih.
3: 2 jam.
0: Inggih.
3: Kalau siang lama matinya.
0: Oh, kalau siang lama matinya lah.
3: Ada yang sampai setengah hari matinya.
0: Dari pagi maksudnya sampai siang gitu.
3: Ada pasti juga ada nang umbah tang hari menang baru matinya lampunya. Kan kadang-kadang jam 12. Jam 4 baru menyala. Ada nang jam 6.
0: Aduh, malam habis itu mati lagi.
3: Jadi malam bisa nyambung bisa mati.
0: Oh, bisa mati juga ya. Bang Ramli, ini yang tadi cinta abadinya mau dari Fitri Kecil featuring Andika Pradana atau Depi Aldelva atau dari Tia Agustin nih, mau yang mana?
3: Barang aja no one.
0: Yang penting versi ini ya, versi Surabayaan gitu ya.
3: Yang okay. Yang penting kayak itu cinta abadi anunya itu apa itu namanya Rumah Rama apa enggak?
0: Iya, saya berarti saya putarkan dari New Palapa aja ya.
3: Iya, barang aja.
0: Siap.
3: Buat awan lah.
0: Inggi.
3: Terima kasih nah.
0: Sama-sama Bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Alfi sekarang. Halo Mama Alfi.
4: Halo goyang yo Pak.
0: Pakai tasdid ya. Mama Alfi kemarin di 100 hariannya suami Ibu Pepi sama suami katanya ya datang ya.
4: Suaminya tuh bangnya bosnya abahnya.
0: Oh begitu, jadi Pak Sayuti itu bosnya suami Pian gitu.
4: Iya.
0: Oh pantes, makanya saya kaget kok ada Mama Alfi penampakan di depan gitu. Oh begitu ternyata. Oh berarti waktu meninggal itu Mama Alfi juga ke situ dong?
4: Kada banget.
0: Oh enggak, jadi apa 100 harian aja ya?
4: Iya.
0: Saya kira kemarin sama Ibu Ratu, ternyata Ibu Ratu sama Mbak Eli ya?
4: Enggak.
0: Oh begitu deh. Oke, Mama Alfi mau request lagu apa nih?
4: Anu aja nah Bang, apa itu? Dingin.
0: Dingin? Apa yang dingin? Dinginnya mau dari siapa?
4: Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT?
4: Oke.
0: Oke, siap. Mau versi Hamdan atau mau versi baru nih?
4: Baru kayak apa Bang?
0: Baru nanti, kalau mau baru dengerin aja. Mau original mau atau mau yang baru?
4: Yang baru, kabar main.
0: Oke deh, nanti saya putarkan ya. Iya. Dikirimnya Mama Alfi?
4: Siapa tadi Pak Ramli? Abah Kolbi.
0: Oke.
4: Siapa lagi teh Bang?
0: Abah Kolbi tadi ada Bang Ramli, Bang Kolbi cuma dua doang, baru dua.
4: Iya, semuanya saja Bang.
0: Oke deh, baiklah kalau begitu.
4: Pengawan doanya terbaik selalu Bang.
0: Iya, amin, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Alfi ya. Oke, telepon biasa deh, kita coba terima lagi. Halo, ayo goyang.
5: Goyang yuk, apa kabar Bang Awan?
0: Apa kabar juga, saya sehat Mbak, aduh, saya jadi lupa Mbak Ama.
5: Iya, dipilihkan atau pilih sendiri Bang?
0: Kenapa?
5: Pilih sendiri kan dipilihkan.
0: Mau pilih sendiri boleh nih, saya mau pembaik hati nih. Kalau mau pilih sendiri boleh nih.
5: Lagunya ini aja tentang bola yang itu no Bang. Yang dari E.S. Sandra, kalau gak ada yang dari itu. Dari Onas Lutra kan demam bola. Kan jagoan untuk sekarang lagi itu. Nah ada Yani teman.
0: Iya, halo Mbak Ama, pelan-pelan ngomongnya Mbak Ama.
5: Enggak, ya. Tapi lagi apa yo lagi senang Bang Mangai apa jagoan Nur menang. Tadi satu kalah yang kedua menang sama Marco. Jadi bahagia ya gitu nah.
0: Jadi ya, judulnya mau apa? Mau apa judulnya? Demam bola.
5: Yang bola itu, bola. Kalau demam bola itu kalau ada
0: penyanyinya siapa itu?
5: Enggak tahu. Ya jadi Bang Mangai kalau enggak ada itu Onas Lutra aja yang ada bola-bolanya gitu.
0: Demam bola. Oh, Ayuana Sutra yang judulnya bola ya?
5: Aku nah, nggak ada bolanya, kan hari ini lagi demam bola.
0: Oke, okay, baiklah. Apapun
5: yang melihat dari pagi sampai sore bola aja dipikirin. Kejagoan umum tadi kalah, yang satunya menang tadi.
0: Oh, begitu
5: jadi,
0: ya?
5: Salahnya buat sehat sebertaan, yang niatnya menyambung lah.
6: Halo, Assalamualaikum, Pak Awan.
0: Waalaikumsalam, Mbak Yani.
5: Iya.
0: Temennya ngomong terus nggak ada jeda, saya bingung mau nyautin. itu Mbak Amah tuh sampai di komen sama Bang Ramli, Kak Amah santai aja lah jar. Pian ngomongnya nggak direm, stop harus jadi jeda.
4: Lagunya apa tuh Bang Awan yang di Enanto?
0: Kalau di list itu lagunya ada sebentar, ada Japin Melayu, Berlayar Cinta. Langit
4: Melayu aja.
0: Japin Melayu aja ya. Oke. Okay.
4: Salamnya buat Berantaan. Nah, Awan, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih buat Mbak Amah dan juga buat Mbak Yani ya. Satu lagi deh, saya mau terima telepon. By the way, dan sana untuk hari ini kita bakal dengerin kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin tuh jam 15.52 ya. Jadi nanti kayaknya bakal kepotong habar perempat. Jadi nanti habis itu baru jam 4-an lewat kita bakal masuk lagi ya. Saya mau terima Bang Wadi dulu deh. Nanti habis ini baru kita puterin lagu. Halo, ayo goyang.
6: Goyang yuk.
0: Ya, Bang Wadi, apa kabar?
6: Alhamdulillah, baik-baik cerah.
0: Oke, Bang Wadi mau request lagu apa?
6: Langit Pun Berduka.
0: Langit Pun Berduka ya. Oke, dari Revina Alvira. Mau dikirim buat siapa nih?
6: Buat Zelra, Hari Melipah, Lompon, Mbak Endor. Apa juga dah, buat si Irsay, Tanjung,
0: Inge. Yani
6: lah.
0: Inge.
6: Herman, nyumbarkannya dari Sampai Cina.
0: Inge.
6: Buat Bapak Sawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Wandi. Tadi ada pendengar kita dari Malaysia yang Jejak Asepi itu. Oh, Jejak Asepi ya. Abang, kak mana bang? Nama abang siapa? Cekatlah kak sini sebab kita kena list juga nih bang. Abang nak request lagu? Boleh, tapi abang kena request lagu dangdut. Tak boleh lagu Melayu sebab kita sekarang tengah putar lagu dangdut, bukan lagu Melayu bang ya. Jadi abang Jejak Asepi kalau nak request boleh. Nanti kita putarkan requestan abang. Oke, okay, dan sana perempat. Kita sambil bacain TikTok nanti. Ini udah banyak yang masuk juga ya. Dan terima kasih sampai ke Malaysia loh. TikTok kita tuh ditonton sampai teman-teman yang ada di sana. Dan tadi Abang Jejaka Melayu tuh ngomongnya kulaan, berarti kayaknya orang Banjar yang sudah lama di sana deh ya. Nanti kita sapa-sapa lagi juga. Kita mau puterin lagu dulu nih. Pas banget lagunya ini perpaduan antara penyanyi dangdut Indonesia yang lagunya ini dibuatkan atau diciptakan oleh seorang pencipta lagu asal Malaysia dan sanak perempat, Allah yarham Piram, apa namanya, Pak Ngah, yang menghadiahkan lagu ini kepada Lesti sebelum beliau meninggal dan sanak perempat. Dan langsung aja kita dengarkan sama-sama, ada Javin Melayu.

Podcast Anak Perempat, kita break sebentar. Kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, Sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin, yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin, yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat, berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah.

RTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Oke, dan sana pro 4, mudah-mudahan Mbak Amah suka ya dengan lagu Bola ini. Dan kita masih mau terima telepon, masih ada waktu sekitar 30 menit lagi di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Halo, ayo goyang. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dari?
1: Dari Hadi, nah.
0: Oh, Bang Hadi di Pekauman.
1: Di Alu-Alu.
0: Oh, di Alu-Alu. Oh, Bang Hadi Alu-Alu. Oke, oke. Bang Hadi mau request lagu apa nih?
1: Lagu Sebutan Minuman
0: Gora. Boleh, dikirimnya buat siapa?
1: Kirim tuh semuanya aja. Satu-satunya Bandi. Bang Mihat, Bang Hakim, Bang Herman, gimana? Abang, siapa nanti banyak jadi anak dan di mana? Di Sakti Tabang Udin, Udin kan? Ya Amah juga, semuanya aja lah.
0: Oke, baiklah.
1: Terima kasih waktunya buat Bang Awan lah.
0: Inggi, sama-sama, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kok kecil suaranya ya?
2: Ya lah.
0: Nggih, Bang Herman. Ya, apa kabar pian?
2: Sehat ya, Wan.
0: Kok agak kecil ya suara pian ya, padahal udah mentok banget nih.
2: Ya, sehat ya, Nak.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Iya.
0: Oke, Bang Herman mau request lagu apa?
2: Lagunya ano kata Nasar Rahman.
0: Nasar mau judulnya apa?
2: Yang Aku Bukan Rahwana, Tana.
0: Aku Bukan Rahwana ya. Oke, dikirim buat siapa nih?
2: Nah tadi Amang Hadi tadi ya, Lo.
0: Heeh.
2: Sampai chat aja Amang Hadi di Kurau juga.
0: Amin.
2: Mau ide di Kintap, Payane, mau diinkan. Heeh. Saya bertanya sama Nyonya Nana.
0: Nggih.
2: Mudah-mudahan sehat sama Wan ya, Lo.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
2: Awan juga sehat warga.
0: Nggih.
2: Gerimis menuju baru Wan tadi.
0: Oh, Gerimis di sana ya.
2: Iya.
0: Oke, baiklah.
2: Makasih Wan.
0: Nggih, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, Bang Hadi. Bang Hadi, saya tadi kelupaan. Nyatet apa nih, Kak Anissa request lagu Sanjo Kuning bisa nggak? Request Kak Anissa, request lagu Sanjo Kuning bisa nggak? Anissa ini kan lagi lagu-lagu dangdut ya Anissa. Oh ini kapan sih? Oh ini jam 11. Oh jam 11 tadi, kenapa baru kebaca sekarang ya? Kak request Sanjo Kuning bisa nggak? Oh ya, jam 11 tadi ternyata, bukan di Ayo Goyang. Oke, aduh Bang Hadi minta tolong dong, lagunya tadi apa judulnya? Tolong di chat dong di kita ya Bang Hadi ya. Saya jadi kelupaan nih, jadi kelewat nih tadi lagunya apa. Atau ada yang ingat gak lagu Bang Hadi tadi mintanya apa? Tolong disebutkan atau di chatkan biar.
3: Halo,
0: saya langsung.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Ah, dari Febri, Wan.
0: Mbak Febri di mana?
3: Ah, di Sungai Andai, Awan.
0: Oh, di Sungai Andai ya.
3: Salam okay. Kenal dulu buat Awan ya.
0: Iya, saya Awan, Kak Febri.
3: Aku bisa ini.
0: Bisa apa?
3: Request lagu.
0: Boleh dong, mau lagu apa?
3: Lagu ini, Doa Suci dari Imam Is'arifin.
0: Doa Suci Imam Is'arifin ya. Oke, okay.
3: Iya.
0: Buat siapa nih Kak Febri?
3: Semuanya aja ya, Iwa, apa, Awan. Salam kekeluargaan aja.
0: Oke deh. Salam kenal ya.
3: Apa? Awan, Awan ya?
0: Iya, Awan, Awan yang di atas.
3: Iya, salam sebut aku. Salam bahagia dan salam kekeluargaan juga ya.
0: Amin.
3: Selalu sehat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Terima kasih Kak Febri, nanti masuk lagi ya, Kak ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih buat Kak Febri. Terima kasih Kak Febri yang ada di Sungai Andai. Thank you Bang Ramli. Aduh, thank you banget Sebotol Minuman ternyata lagunya. Aduh, itu lu bisa kelewat tuh kadang. Terima kasih ya Bang Ramli udah mengingatkan saya. Lagunya Sebotol Minuman gara-gara sebotol. Oke, baiklah. Tadi ada request lagu King Nasar, udah siap juga buat Bang Herman, buat Kak Febri, Doa Suci dari Imam Mas Arifin. Nanti saya akan putarkan versi yang grande untuk kakak ya. Mudah-mudahan suka nanti dengan lagunya. Ya udah kalau begitu, sebotol minuman dulu, tapi mau gak botolnya? Botol ini aja, botol air mineral. Minumannya air mineral gitu ya. Sebentar. Oke, biar seru nih, kita mau putarkan Karena beda nih dance anak perempat. Ada yang gara-gara sebotol tuh dari Hamdan ATT. Kalau gara-gara sebotol minuman tuh beda lagi ya. Oke, sebentar saya carikan dulu. Oke, nanti akan saya putarkan lagunya versi yang seru ya untuk dance anak perempat. Tapi kita mau kemana dulu nih? Oh ya, langsung aja deh, langsung ke Bang Hadi. Ini dia lagunya untuk Anda.

Penguasa jagat, terimalah doaku ini. Berikan kasih yang kucinta. Hidup yang

0: 4, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Kami sampaikan kabar 4, pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan sana. Penetapan Kabupaten Tanah Laut sebagai sentra jagung Kalimantan Selatan diharapkan tak hanya menjadi seremoni perencanaan saja atau pencanangan, tapi lebih dari itu muncul harapan baru bagi petani agar hasil panen mereka memiliki nilai jual yang lebih pasti. Harapan itu juga mengemuka setelah pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tabel rafaksi jagung sebagai pedoman tata niaga. Lanjutnya, langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem perdagangan lebih objektif, transparan, dan menciptakan kepastian harga di tingkat petani. Pencanangan berlangsung di lahan pertanian seluas 10 hektar milik Joko Susilo di Desa Banyu Irang, Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Batibati, dan kegiatan itu dihadiri Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan dan juga Gubernur Muhyiddin, Bupati Talah Haji Rahmat Rianto serta jajaran Forkopimda. Dan sana selain pencanangan, Gubernur juga menyerahkan 5 unit traktor roda 4 kepada Polda Kalsel sebagai dukungan terhadap percepatan pengolahan lahan dan peningkatan produktivitas pertanian. Kapolda Kalsel juga mengatakan keberhasilan pembangunan sektor pertanian tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi pemerintah, TNI Polri, kemudian kelompok tani, dunia usaha, dan masyarakat. Ia juga menyebutkan Tanah Laut memiliki potensi yang sangat besar dalam menjadi sentra produksi jagung, di mana melalui semangat kebersamaan dan sinergi yang kuat, pihaknya juga optimis daerah ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Demikian dan sana kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

perempat, gimana nih dan sarang perempat di beberapa daerah sudah keluar ya untuk jadwal pemadaman listrik untuk hari ini, dan update untuk besok pun juga ada nanti pagi. Dan sarang perempat tetap update informasinya di Instagram PLN Kalsel Tank agar Anda juga bisa bersiap-siap ya agar terjadi pemadaman listrik di daerah Anda, untuk bisa mempersiapkan untuk charger portable ataupun juga untuk keperluan elektronik Anda yang lainnya. Yang penting itu kipas angin ya, kalau misalnya lampu mati itu dan sarang perempat, dan lampu emergency juga agar tidak menyalakan lilin ataupun semacamnya dan sarang perempat.

0: Habib Hamid bin Abbas Bahashim, dikenal dengan sebutan Habib Basiri. Beliau merupakan salah satu zuriat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang wali Allah yang majdzub hingga masyhur. Sang Habib ini hidup di era kolonial Belanda dan berlanjut pada masa pendudukan Jepang di Banjarmasin.
1: Beliau ini merupakan salah satu ini ya, aulia Allah yang diberikan karomah, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karomah madzubillah. Beliau ini merupakan generasi keempat dari Habaib Bahashim, yang pertama datang di Kalimantan Selatan. Jadi beliau adalah Habib Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husain bin Awad. Nah, Habib Awad inilah yang pertama datang ke Banjar sekitar 400 tahun yang lalu.
0: Itulah tadi penjelasan dari Habib Faturrahman yang juga merupakan keturunan dari Habib Basiri. Ayah Habib Hamid Bahashim, Habib Abbas Bahashim, adalah seorang saudagar besar yang memiliki banyak kapal. Beliau berdagang rempah-rempah hingga ke daerah Kalimantan Tengah. Beliaulah yang menurunkan anggota keluarga Bahashim di daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Habib Abbas ini merupakan salah satu saudagar. Beliau ini adalah pedagang besar yang punya banyak kapal. Kapal-kapal dagang, kapal yang membawa rempah-rempah dari Pulau Jawa disebarkan di seputaran Banjarmasin dan Kalteng. Jadi Kalteng dibawa ke di perairan Barito. Nah, itu yang akhirnya menurunkan banyak Bahashim di daerah sana. Nah, Habib Abbas punya anak, salah satunya Habib Hamid lah yang akhirnya mendapatkan karomah madzubillah. Habib Hamid, beliau mempunyai anak 5 orang, 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki, yaitu Habib Hasan dan Saudara Maryam, Saudara Buhayyah dan lain-lain, ada 4 orang anak perempuan. Habib Hasan menurunkan lagi beberapa orang anak, yang satu-satunya itu anak laki-laki hanya Habib Idrus. Kemudian ada beberapa orang anak perempuan termasuk Ibu Hadijah yang ada sekarang masih bersama kita. Masih hidup beliau, cucu juga ada Habib Hamid. Habib Idrus menurunkan lagi anak 5 orang laki-laki. Nah, termasuk saya, Habib Fitri, kemudian ada adik kami, Fadil, dan Ayi, dan Habib Fuad, dan 2 orang anak perempuan.
0: Beliau hidup sejaman dengan Tuan Guru Jamaluddin, atau dikenal dengan Tuan Guru Surgi Mufti, yang merupakan keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan.
1: Di mana beliau sebelum itu memang suka menuntut ilmu, kemudian bertukar pendapat, bertukar ilmu, yang pada saat beliau hidup ini beliau satu zaman dengan Surgi Mufti, Syekh Jamaluddin. Nah, Syekh Jamaluddin, jadi beliau dari Basiri ini berkayuh buku ke Sungai Jingah untuk mengambil ilmu, yang mana Syekh Jamaluddin, Syekh Surgi Mukti itu baru datang dari Mekah. Syekh Jamaluddin, Surgi Mukti itu tidak memulai pengajian beliau jika tidak ada Habib Hamid. Jadi ditunggu, selalu ditunggu. Syekh Surgi Mukti sampai menanyakan, mana nih Habib Hamid, kenapa kada datang lagi?
0: Habib Hamid bin Abbas Bahashim, semasa beliau masih hidup, banyak hal ihwal Habib Hamid yang di luar adat kebiasaan masyarakat awam.
1: Mengenai karomah beliau, mendapatkan karomah itu, ya tadi kan, mendapatkan anugerah itu di sekitar umur 40 tahunan. Pas pada saat, satu saat beliau mengalami hal yang di luar nalar kita, di mana hilang akal basariyah, akal kita sebagaimana kita umumnya itu hilang, jadi digantikan oleh Allah itu rabbaniyah, alam artian beliau hanya asyik dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya beliau hanya mau beruzlah, bersunyi diri, memisahkan diri dari manusia.
0: Senada dengan apa yang disampaikan oleh Habib Faturrahman, Syarifah Hajah Nur Ramdana yang juga masih keturunan Habib Basiri menambahkan.
2: Ya, bermucakara udah lama gitu ya, memisahkan diri, mengasingkan diri lah, berhaluat. Nah, kemudian dari haluat beliau mungkin kadang-kadang di pohon kelapa itu sampai 1 bulan dia nanyem. Oh, jadi ketupat di atas pohon kelapa hampir 1 bulan sampai orang menjaga kan di bawah. Kemudian beliau juga suka di semak-semak belukar gitu ya, dikira ini. Padahal beliau membuat sebuah rumah, kadang-kadang ada rumah beliau dulu yang dibuat beliau. Nah, disitulah tinggal sampai beberapa lama dia. Nah, jadi kemudian dia juga bisa berendam di air, rendang sumur yang dibuat beliau tuh kan kadang-kadang banyak juga penjara. Ya macam-macam ya niat orang, kita nggak tahu ya, yang penting kita karena Allah semuanya. Jadi Habib Hamid di sini adalah mengasingkan diri itu dia berdoa, membacakan asmaul husna, dia kemudian mengingat Allah, Allah semua.
0: Habib Basiri meninggal di usia 90 tahun. Pihak keluarga membangun kubah Basiri sebagai peninggalan dan penghormatan kepada Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau yang dikenal dengan Habib Basiri.
2: Akhirnya pada tahun 49 dan beliau wafat atau 47 itu beliau meninggal. Nah, sampai sekarang diziarahi.
0: Banyak masyarakat yang bersilaturahmi kepada Habib Basiri di masa beliau masih hidup untuk meminta keberkatan dan meminta didoakan.
2: Selama beliau hidup pun para penziarah datang kepada Habib untuk memohon ya dengan tepatnya. Semuanya kita juga berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Syarifah Hajah Nur Ramdana juga menambahkan, salah satu keganjilan juga terjadi pada makam beliau, yaitu tanah kuburan beliau yang terus meninggi. Banyak masyarakat yang berziarah ke makam beliau dari berbagai kalangan dan daerah.
2: Alhamdulillah, setiap hari pengunjung datang dari berbagai kalangan, baik dari seluruh Kalimantan, utara, timur, selatan, barat, dan tengah, dan juga dari Pulau Jawa. Seluruh Jawa hampir rata-rata. Kemudian dari Sulawesi juga ada, Pak. Kemudian seluruh Indonesia hampir rata-rata sudah mengunjungi tempat kami, dan juga dari mancanegara, terutama dari Hadramaut, Habib-Habib yang datang dari Tarim, ada dari Madinah, Alhamdulillah, terus Muhammad Ramol itu dari Mekah, Muazzin, Masjidil Haram pernah datang ke sini.

0: datang siang ini kita berkumpul di sini dengan niat yang sama, hadir ikut memeriahkan acara haul Habib Basiri. Semoga kita mendapat syafaat daripada beliau.
1: Acara haul Habib Hamid bin Abbas Bahasyim setiap tahunnya selalu dihadiri ribuan jamaah dari berbagai kalangan, baik dari para habaib, para alim ulama, para tuan guru, pejabat, dan masyarakat umum dari segala pelosok negeri.
2: Nah, dan kalau Habib Hamid sendiri, di mana yang datang ratusan ribu manusianya sampai ke jembatan mana biasanya yang hadir, itu dari kota Banjarmasin saja itu sudah penuh nih Basiri. Kemarin kita luar biasa antusias masyarakat.
0: Hari ini faktanya berapa ribu manusia yang hadir mengagungkan
1: makam Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau Habib Basiri. Berada di Jalan Keramat RT 13, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat. Untuk menuju kubah Habib Basirih dapat ditempuh melalui jalur darat dan jalur sungai. Hal ini dikarenakan lokasi kubah Habib Basirih tepat di tepian Sungai Martapura, sehingga memudahkan akses para peziarah untuk menggunakan jukung atau perahu kecil, bisa juga menggunakan kelotok atau perahu bermotor, agar bisa sampai ke dermaga kubah Habib Basirih.

rapat untuk pemadaman listrik sudah hampir di semua 13 kabupaten kota di kota di Kalimantan Selatan ya, dan tadi malam saja pun juga banyak keluhan dari masyarakat nih, di mana ada yang menyampaikan bahwa tidak agak melenceng sedikit begitu dari pengumuman yang diberikan oleh PLN, dan di mana di beberapa daerah tadi malam kurang lebih setengah 12 baru menyala, dan ada di beberapa daerah yang juga sebentar tapi ada yang juga lama begitu. Mudah-mudahan ini juga bisa dikoordinir oleh PLN Kalselteng ya, yang juga mengalami pemadaman bergilir untuk mengorganisir keluhan masyarakat supaya bisa berjalan dengan lancar dan aman. Dan yang baru terupdate oleh saya ini adalah di pemadaman listrik daerah Hulu Sungai Selatan. Jadi bagi daerah Hulu Sungai Selatan dan sekitarnya, ini bisa dicek ya untuk daerah mana saja yang terdampak, di mana ada yang dari pukul 13 sampai dengan pukul 15, berarti ini sudah menyala. Mudah-mudahan seperti itu ya. Terus kemudian juga estimasi waktunya juga bervariasi dan sedang perempat, yang dimana untuk pukul 13 hingga 15 tadi ini 15 hingga 17 tadi itu di jalan Kandangan Lama atau Kandangan Dalam Kota, Jalan Pahlawan, Aluh Idut, Suparto, Letjen Sutoyo, kemudian Hasan Basri, Kantor Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, RS Permata Bunda, dan RS Sumber Jaya Sehat dan sekitarnya. Dan kemudian juga untuk daerah lainnya dan Sanak Perompat, di mana untuk jadwal pemadaman di daerah Banjarbaru ini akan diinformasikan akan ada pemadaman sampai tengah malam, di mana untuk Banjarbaru sendiri ini adanya gangguan teknis pada salah satu pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Kalimantan Selatan ya, di mana PT PLN juga melakukan pemeliharaan jaringan di beberapa lokasi sesuai dengan jadwal yang terlampir untuk hari ini. Di mana mengutip akun resmi dari PLN UP3 Banjarmasin, ada sejumlah wilayah yang dijadwalkan juga menjadi pemadaman listrik, di mana untuk Banjarbaru dan sekitarnya ini seperti Jalan Jeruk, Jalan Sekumpul Raya, Bumi Berkat 8, Jalan Markisa, Jalan Kelapa Gading, Tunas Baru, Jalan Perambayan 3, Jalan Tanah Abang, Jalan Dukuh Jaya, Indrasari, Jalan Kenanga, Permata, Masjid Indrasari, Jingah Abang, Stadion Indrasari, Kebun Serai, kemudian Chandra Kirana, Kampung Pegawai dan sekitarnya. Kemudian juga ada wilayah Haji Cokro Kusumo Cempaka, Kiram, Sungai Abit, Jalan Cempaka Baru, Bayangkara, Dodik Gunung Kupang, kemudian LP Cempaka, Jalan SMA 3, Jalan SDN 3 Cempaka, Sungai Tiung, Bangkal, dan juga Banyu Irang sekitarnya dan Sanak Perompat, di mana ini diinformasikan ada beberapa pemadaman listrik dari jam 9 sampai jam 2 siang. Kemudian juga untuk jam 2 sampai jam 7 malam ini seperti Sekumpul Raya Muhibin, Perkantoran Bincau, Tambak Baru, Tambak Anyar, Pasar Papan, Antasan Senor, Kampung Melayu, Pagar Dalam, Akar Baru, Pinggiran, Gunung Balai, Lawak, dan juga sekitarnya. Kemudian yang juga berhati-hati dan sedang perompat, dari pukul 7 malam sampai jam 12 malam di Kecamatan Martapura Barat, Pekauman, Tangkas, Teluk Selong, Sungai Rangas, Keliling Benteng, Panggalaman, Antasan Sutun, Sungai Batang, Tajau Ladung, Simpang 5, Galam Baru, Galam Rabah, dan sekitarnya dan sedang perompat.

0: Abad Perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Kami sampaikan kabar perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Peristiwa kebakaran lahan berupa sisa dari semak dan rumpun bambu terjadi di Gang Rahmah, Jalan Ayani, Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kejadian ini dilaporkan sekitar jam 11.20 menit dan api sudah menggonol dipadamkan oleh petugas dari tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Hulu Sungai Selatan Lawan Juara Relawan. Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Hulu Sungai Selatan, kelihatan kepulan asap putih nang tebal mulai membumbung di area pekarangan kosong dilaporkan warga sekitar. Kepala Pelaksana BPBD HSS IK Agus Pianor Hidayatullah waktu dikonfirmasi mengatakan memadahkan dan sanak area terbakar memang lahan kosong dipenuhi tumpukan sisa kayu dan rumput bambu kering. Dan beruntung api dan lahan terbakar dengan cepat ditangani oleh petugas di lapangan sehingga kada menjalar ke bangunan milik warga sekitar. Adapun objek yang terbakar berupa lahan sekitar kurang lebih 289 meter persegi dipenuhi sisa semak belukar, tumpukan kayu serta rumpun bambu kering habis terbakar. Pihak BPBD mengimbau masyarakat tetap berhati-hati saat cuaca panas disertai angin mengingat potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan masih terjadi. Demikian dan sana kabar perompak, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Dan sarang perempat untuk hari ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang ajan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan dulu satu pengajian untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Seseorang yang riya akan membatalkan amal ibadahnya, karena orang yang riya orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan solatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya serta membaca Al-Quran. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu? Ia menjawab, aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah, dan sebutan itu telah engkau dapatkan. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak di hari kiamat seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, ya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya. Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini. bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang sukaria dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap riya, misalnya cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memantapkan hati dan menolong hambanya. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah." Firman Allah dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian, sesungguhnya makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar." Quran Surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan, menolaknya dari siksaan Allah. Firman Quran Surah Al-Jasiyah ayat 19.

anak Pro 4, saya harus pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Terima kasih yang sudah bergabung di Pro 4 RRI Banjarmasin. Kami akan segera bergabung bersama Mas Citra Sabil Al-Muhtadin Banjarmasin. Kita akan ikuti untuk siaran ceramah agama dari Mas Citra Sabil Al-Muhtadin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Supian.

tusik lisanaka anil khalqi la tuzakkirhum illa bi khairin wandur ila khubzika alladhi yaquluhu hatta yakuna aidalikal khubzu amin halal aina idin taqul wa illa fala taqulhu pamtanal pada anil khuruji ila baladin akhar li talabil ilmi. Jemaah salat maghrib rahimakumullah, moga-moga kita berataan selalu dicurahi rahmat oleh Allah. Kembali bersama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan sembahyang maghrib berjemaah. Menunggu sembahyang isya, semua kita duduk i'tikaf di ruang masjid yang mulia ini sambil mengikuti pengajian. Harapan kita mudah-mudahan Allah bermurah kepada kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, mengampuni segala dosa ibu bapa orang tua kita, mengabulkan hajat dan doa kita. Hadirin rahimakumullah, sambungan pengajian kita sampai di kalimat wal maqalatur rabi'ata asyarata, perkataan yang nomor 14. Ruya anna rajulan min bani Israel, diriwayatkan bahwa seseorang laki-laki dari bani Israel, kharaja li talabil ilmi, dia akan berangkat untuk menuntut ilmu, keluar kampung, meninggalkan kampung. Pabalaga dalika nabiyahum, sampailah berita itu akan nabi mereka. Karena nabi itu banyak bapak, bahasa orang Bahari sekati 2,4 lakh itu nabi, 124,000. Nabi itu yang dapat wahyu dari Allah, tapi tidak ada tugas tablik untuk menyampaikan dakwah kepada umat. Kalau rasul itu ada tugas dakwah. Jumlah mereka itu ada yang mengatakan 316 dan 315. Tapi yang wajib kita kenal, biar kada hafal asal tahu, 25 orang dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasul. Kalau nabi ini banyak benar, sekati 2,4 lakh, 124,000. Berita seorang laki-laki yang akan keluar kampung menuntut ilmu. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, utlubul ilma walau bisyid, tuntutlah ilmu itu sekalipun ke negeri Cina, artinya jauh. Banyak orang-orang kita Kalimantan Selatan, seorang Indonesia secara umum, ada mengaji sampai ke Tarim, Hadramaut, sampai ke Mesir, sampai ke Sudan, bermacam-macam negara Islam, ke Yordan, menuntut ilmu. Dalam berita ini sampailah kabar itu kepada nabi, bukan nabi kita, nabi di zaman Bani Israel, yang jumlah nabi itu 124,000.
Faqala alaihi salam, lalu Nabi itu menemui

tiga macam. Biha ilmul awalin wal akhirin. Dalam yang tiga perkara ini mencakup ilmu orang-orang awal dulu dan mencakup ilmu orang-orang yang kemudian. Lalu kalau kita mengenal yang tiga ini, kita itu termasuk orang yang berilmu, memiliki ilmu orang bahari dan memiliki orang ilmu orang terkemudian. Jadi seluruh ilmu-ilmu, kitab-kitab, kadang orang berisi kitab selemari, dua lemari, sampai membuat perpustakaan kitab, ya Allah, banyak benar. Tapi ujar Nabi itu kitab yang sebegitu banyak, kesimpulannya tiga macam aja. Jadi bila PNBC yang tiga ini termasuk ilmu pamungkas ngarannya, inti daripada segala ilmu. Yakpi kadalika, cukup engkau di kampung aja begana, terus sama ngaji berjauh-jauh, terus sampai isi kitab banyak-banyak, nang tiga ini dia malah diketahui. Ilmu itu menuntutnya pahala, tapi lebih dituntut untuk mengamalkan. Fungsi ilmu itu yaitu untuk diamal, untuk diamalkan. Namun nang tiga macam ini adalah termasuk poin daripada kitab-kitab yang selemari, dua lemari, tiga lemari, seperpustakaan, tiga macam ini aja. Kenapa? Khafillah fi sirri wal alaniyah. Pertama, tanamkan dalam dadamu keyakinan. Masukkan dalam hatimu akidah. Takut akan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada artinya bisi kitab dua tiga lemari tapi wani lawan Tuhan. Oi. Nah, wani itu artinya melanggar larangan Tuhan. Kenapa jadi kiai korupsi? Itu kada takut lawan Tuhan ngarannya. Bujur kah? Jadi menteri tapi korupsi, menteri agama lagi, ada menteri pertanian tuh, menteri agama korupsi, ini kada takutan lawan Tuhan. Orang yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala berilmu itu pasti takutan lawan Tuhan, sampai disanjung oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang benar takut kepada Allah itu adalah orang nang berilmu. Boleh lagi, nang benar takut itu kepada Allah yaitu orang nang berilmu. Ilmu itu artinya tahu. Bila kita tahu lawan Tuhan, talaluah kalau kok kada cinta lawan Tuhan. Talaluah kada sayang lawan Tuhan, amun tahu. Apabila kita benar pengetahuan kita tahu kepada Allah, kawa dipastiakan takutannya lawan Tuhan. Karena Allah itu segalanya. Segalanya bagi Allah, nang menghidupakan Allah, nang mematiakan Allah, nang bisi surga Allah, bisi neraka Allah, nang menyehatakan Allah, nang mageringakan Allah. Oi, kita kada boleh minta kepada yang lain, hanya kepada Allah. Allahu samad. Allah lah tempat kita bergantung, Allah lah tempat kita berpegang. Ini akidah. Khafillah, takutlah kamu akan Allah, takutlah kamu akan Allah. Orang pian bila kada tahu pasti

0: kereta hok. Dulu ada hadis riwayat Abi Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, salah satu munjiatun, sama ini ada tiga macam yang membuat orang itu selamat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Orang daripada hendak selamat kan sampai bangaran selamat. Oi, siapa ngaran ikam selamat ya? Di kampung tuh ada bisi gang, gang selamat. Daripada kehendakan selamat, gang-gang selamat, ngaran selamat, nah selamat. Nabi memberikan petunjuk, amun hendak selamat ya Nabi tiga macam. Khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Khafillah, takutlah akan Allah. Baik dalam sendirian, baik di tengah orang banyak. Artinya waktu di tengah orang banyak sembahyang, seorangan sembahyang juga. Tengah orang banyak sembahyang qabliyah, ba'diyah, seorangan pang qabliyah ba'diyah juga. Jangan belain. Oi. Ini mbah di masjid mbah. Skobliah, pak dia macam-macam. Mbah di rumah, baju haja kaos oblong. Belain ke Tuhan. Apa dan di masjid Tuhan nang harap di rumah kad herat. Kad ini nang kayak itu pang. Ulun pian. Ini sekedar pendekatan pemahaman. Bila kita tahu pasti takutan. Ulun ini asalnya bagana di satu kampung nangarannya tatah. Baik tatah behelang. Untung kada tatah behentu. Tatah behelang. Soalnya pintar balang wah ini berganti kecamatan. Kecamatan apa? Tatah makmur berganti sudah asalnya tatah bahelang. Lagi ulun anum semalam berumah tatah bahelang, pengajian lu ke kerayanan ke pakapuran, pengajian kalian A kalian B sampai ini tulak masih beda motor. Singkat, bila ulun tulak bebacaan imbah johor sampai asar bulik pulang ke rumah. Kena para maghrib tulak pulang. Bila maghrib pulang bebacaan pengajian ya pengajian. Lalu pian imbah asar ulun bulik. Kenapa ulun disinggahkan bibini? Ulun ini bepenglihatan bermata pina bungas bibininya bah. Lalu beliau tahulah aku pada guru ya ulun umpat pian ya. Padahal kalayan sampai ke kampung baru itu ada motor taksi kuning, ulun ini kulir jauh bawa bini ditolak kaya dulu. Kenapa jualnya kamu umpat aku motor taksi kuning ada aja lalu sini. Kampung baru tuh taksi kuning. Anu guru ajar, motor taksi kuning tuh kada sampai ke rumah ulun pian melalui. Lalu berniat menolong. Apakah gawian kita, apakah perbuatan kita bila berniat menolong orang kita ditolong Tuhan? Jadi kalau kita berniat menolong kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo aja orang nah, buat ikam. Nah, di sini pian alam ini ada alam musyahadah, ada alam gaib. Alam musyahadah yang dapat kita lihat dengan mata kepala kita. Tapi alam gaib itu kecuali dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam musyahadah nang melihat makhluk kasar. alam gaib, makhluk halus, bubuhan jin. Soalnya pengen melihat alam gaib lah. Ulun alhamdulillah sebab melihat, untung ada hilang. Sebab berniat menolonginya tuh nih, menolong ulun. Jika ulun kada berniat menolong, pun bisa hilang. Begitunya bubuat sesampai motor ulun, penglihat ulun ini pun sudah berubah. Dulu dari kalayan B sampai ke kamar pamangke itu jalan kada baspal, listrik belum ada. Lalu ulun melihat baspal, listrik kelap-kelip, rumah sudah berdahulu dengan rokok, rumah toko berjijir-jijir. Cuma ulun ini kada sadar. Oh, bawa itu rumah ulun gurunya tingkat 4. Nangaran sudah parak rumahnya, lalu gas diturunakan. Kemat. Sampai masih melihat kartak baspal, masih melihat rumah toko bertingkat-tingkat. Masih melihat listrik kelap-kelip. Lalu inya nak menjulungi ongkos. Ujar ulun kada usah ikam membayari, kada usah ikam umpat, kada umpat, tetap aku lalu di sini. Banduku begulung, bensinku nang itu jenang keluar. Harus aku nolong haji ulun ikam. Imbah aku ulun bersolok itu sampian hilang panglihat. Panglihat nang alam gaib tadi. Ada orang mau unjun. Guru, pian bepandir lawan siapa? Nah. Pian bepandir lawan siapa? Aneh, cakup dem hati, aneh. Aku tuh bawa penumpang. Ajakku, aku tuh bawa penumpang. Pian seorangan aja guru, jauh-jauh melihat pian seorangan. Lu mengira pian kehabisan bensin atau kemirisan. Dap hati nah. Berarti cakup orang buat hantu. Alam gaib orang orang halus. Han, alam gaib. Karena di situ tahu bahwa ada orang halus nang ada pian pakuburan aja, pakuburan lawan pohon rumbia. Bila lalu nih situ kagenangannya tahu situ ada hantu, jagat pula awak kalau ku disinggahkannya pulang. Maka pian orang apabila sudah tak dapat lawan orang gaib itu kadang-kadang bisa hilang. Jaka ulun tuh kada berniat menolong inya, kesempatan bini bungas bisa hilang selalu. Tapi ulun berniat menolong, aku ditolong Tuhan oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu di situ ada orang halus, orang gaib, bila lalu ulun di situ jagat bulu awak. Ini tahu. Mungkin kita tahu di Tuhan. Kemanapun kita melangkah, kita berhadapan dengan Tuhan. Pakai nama Tuhan lo pasti mewajibullah. Kemanapun kau melangkah, kau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pianlah. Ulun ceramah di sebuah benuanya tuh ngapa ada situ kubah Surgi Mukti kah? Surgi Tuhan kah? Hah? Sebarangan benua anyar atau Surgi Mukti kah? Entah. Bulikan di situ jam 11 bemotor taksi kuning buahnya matar. Nengaran mata ini orangnya banyak sempian. Berunau pandir macam-macam ai, pandir akan tatawaan sampai ke situ. Nang ada orang halus tadi. Motor tuh mengaum, tapi kada bejalan. Jadi nang bepandir tatawa ni ranai pian. Sing soraan lagi. Jauh kada salah orang salah ibu buah nikam, terlalu rame. Sing jauh pesat-pesat sini sarang hantu di sini. Maka ya apa kami gurunya? Aja minta ampun ai. Kalau Allah bersuara, amun kami tersalah jurangannya. Orang halus tu orang gerusupin. Kita benar tak ada melihat ini mah dalam kita mohon kami tersalah kami minta ampun nah kayak itu aja. Lalu sembian supirnya manggas manoe jalan aja gitu. Berarti terlalu bergaya digayainya juga kita nah diangkatnya ben belakang mau kalau ben muka ini menyatir aja mau ben belakang kada bokok kuat kita marah. Lalu di antara jemaah nih itu nah betakon ada lagi jalan jalan dan lain pada situ guru ya ada lagi jalan lain pada situ ada lagi juga jalan pada situ aja maka ya pak kami ya ayo aja mun hakun bermalam di rumahku maka ngalih yur ya ayo aja lalu jangan terlalu bergaya lagi jangan terlalu tertawaan sari kurang halus kena nah gitu nih tahu dulu kita bisa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus kenal dengan Allah bila kada kenal kita kada takutan siapa Allah. Allah itulah yang menciptakan kita. Allah itulah yang memberikan penglihatan dan pendengaran kepada kita. Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu daripada rahim ibu-ibu kamu ketika itu kamu tidak punya apa-apa. Kamu tidak punya apa-apa. Jangan beisi motor, jangan beisi mobil, jangan beisi rumah. Beisi mata aja kada melihat. Beisi telinga kada mendengar. Lalu dengarannya bila orang di anak katang tuh buta tuli. Wa ja'ala lakum as-sama'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Berangsur-angsur Allah. Ni tahu nang menganugerahi penglihatan itu bukan abah, bukan mama. Allah yang menganugerahkan pendengaran telinga bukan abah, bukan mama. Allah. Ayat ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih bertugas di Mekah. Bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Hai manusia-manusia sembah olehmu akan Tuhanmu. Waktu itu Tuhan banyak banar. Di sekitar seputar Ka'bah itu tidak kurang dari 360 Tuhan. Ada Tuhan batu, ada Tuhan kayu, macam-macam Tuhan. Itu sekilas. Sina Umar tuh pian masuk Islam. Lalu sidin seorangan keingatan nostalgia tatawa sidin. Tatawa. Nostalgia lagi belum Islam. Nostalgia lagi jahiliyah. Tatawa. Menangis pulang. Lalu ada yang bertakon Pak Umar, nah apa pin tertawa kan? Dan waktu ini kan apabila orang seorang tertawa, tertawa, bertawa, menangis, gila, ya lah. Ujar sini Umar, aku ni kegenangan lagi aku jahil, jadi aku kafir semalam. Aku banyak besi Tuhan. Aku ulah. Oh, besi. Wasi Tuhan diukir dicatat mau menyembah Tuhan wasi ku ganti kayu mau menyembah Tuhan kayu ku ganti wadai Tuhan wadai kata tohokan menyembah ibarat menyembah Tuhan wadai lapar parutku nya Sina Umar lapar parutku daripada aku mati kelaparan aku makan Tuhan aku makan Sina Tuhan. Di sini lah aku tertawa. Setelah aku masuk Islam, masya Allah, nangaran Tuhan itu kada diulah. Tuhan nama ulah seorang. Nang ku tangisakan tu Jasidin. Dulu masa aku jahiliyah, sesuatu yang membuat malu apabila anak perempuan. Wa idza busyira aduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Apabila diberitakan istrimu tu bini ikam di rumah beranak anaknya bibini ampih muka manis jadi muka senduk aja dah, muram, malu. Aku pulik ya Sina Umar, darah dagingku sendiri ku tabukkan tanah, ku patak hidup-hidup. Ternyata setelah Islam datang, satu-satunya yang akan memberikan kehormatan, kebahagiaan itu adalah anak, termasuk anak perempuan. Rancak kapan mendengar idamata ibnu Adam in koto amaluhu, kalau manusia menghembuskan napas terakhir meninggal dunia, berhenti berbuat ibadah ilamin salasin, kecuali tiga waktu lagi hidup, sodakotin jariah, sempat memberikan impak yang berlanjut berlarut, maulah masjid, umpat membangun masjid, bangun langgar, bangun pondok. Au ilmin yun tapawbi, atau sempat mengaji, dapat ilmu bermanfaat. Yang ketiga, awaladin soleh yadullahu, anak yang dapat menolong. Itu yang kutangisakan isidin. Jika aku mendidik anakku jadi anak nang soleha, nang soleh, nyaman aku mati. Kutangisi sia-sia percuma, sudah dipatak lagi hidup. Ya ayuhan nasu budu rabbakum, siapa Tuhan? Alladzi khalaqakum, itulah Tuhan yang menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, Tuhan itu yang menciptakan orang sebelum kamu. Abahmu Tuhan maula, kaimu Tuhan maula, datumu Tuhan maula. Abah, kai, datu, anggah, moyang, waring, warik, tujuh turunan Tuhan maula kadingin nang jadi sorangannya pang. Itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita melihat kebaikan Allah, kita mendengar kebaikan Allah. Kalau Allah Ta'ala itu menganjurkan kepada kita berbuat ibadah bukan untuk Allah, ibadah itu untuk kita. Nah begitu. Jadi ujar Nabi itu menyampaikan kepada pemuda Bani Israel itu, mun ikam handak dapat ilmu nang top, kerusah bisi kitab nang berpuluh lemari kerusah. Pertama, khafillah fisri wal alania, tanamkan perasaan takut dalam hatimu. Nah, cuman takut tu boleh non khasyah. Kalau takut itu pian desa takutan bujuran, nang kayak kita berdapat harimau, buka kita buka tu takutan, berdapat on ular buka juga itu khauf makanya. Tapi kalau khasyah, takut menghormati, takut memuliakan, takut mengagungkan. Kita dengan Allah takut, lalu sebagai bukti kita takut menghormati Allah, membesarkan Allah, melaksanakan perintah Allah. Nih yang datang-datang di mesin nih, orang takutan lawan Tuhan. Kan usah promosi, aku takut lawan Tuhan, ibadah datang ke mesin takut kepada Allah, karena yang memerintahkan ke mesin ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Duduk di masjid ini dapat jadi tamu Allah. Kita mau Allah. Itu Nabi kita mohon mengatakan dalam sebuah hadis kursi, "Inna buyuti fi ardi al-masajidu." Rumahku di bumi itu adalah masjid, uji Tuhan. "Wa inna zuwari ummaruha." Tamuku itu nang datang ke masjid. Patuba sumatuba liman zarani, untung besar siapa dapat menyisihkan waktu untuk bertamu dengan aku. Kita kan baik sebagai tamu orang nomor satu di Indonesia. Waktu itu ulun sempat ke Istana Negara. Kenapa jadi sampai ke Istana Negara? Sebab ulun takawan kawan baik Kiai Sepuh di Amuntai, Hamdan Khalid, Kiai Haji Hamdan Khalid itu kawan lawan Gus Dur. Waktu itu Istana Negara hendak melaksanakan selawatan di Istana Negara, seluruh provinsi diundang, 37 provinsi. Jadi yang mewakili Kalimantan Selatan ulun lawan almarhum Kiai Haji Hamdan Khalid. Nah, datang ke istana, ada hadiah waktu itu presidennya Jokowi, wakilnya Yusuf Kala. Bersalaman, Jokowi menjulungi amplok, pian kancang amploknya, wah hapok liur. Tapi ada orang bicara mah, aku kada perlu amploknya aja, yang perlu, oi, isinya. Itu Jokowi. Yusuf Kala menjulungi bingkisan, dalamnya isinya tape, baju koko, betulis saya sini, Istana Negara. Sampai weh ini lu kada memakai, kada sadang, halus. Pak, ada oleh-oleh. Sekarang kita jadi tamu Allah. Ini simpanan kita di akhirat. Karena takut kita kepada Allah, kita datang sebagai tamu Allah. Ujar Nabi membacakan hadis kunci, mani antaka papi baitin min buyuti la puakanaka. Siapa daripada kesibukan hidup di dunia, dunia ini tidak membuat kita santai, Bapak, tidak membuat kita perlahan-lahan. Dunia ini semakin membuat kita repot. Sampai Nabi berucap, la rahata fid dunia, tidak ada urusan santai di dunia. Nah, ada tuh kita aja maulah santai, jalan santai, sepeda santai. Tapi kalau Nabi, la rahata fid dunia, tidak ada urusan santai dalam dunia. Apabila kita melewatkan kesempatan, kada kembali lagi. Nah, kalau kita mengatasi, sempat datang ke masjid, duduk i'tikaf, paya kaman haji wa tamar, Allah memberikan bingkisan, memberikan bonus, tapi mambil di akhirat. Di akhirat ini sangu kita mati. Tuhan menyuruh kita, ya ayyuhalladzina manuttaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, takutlah kamu akan Allah. Hendaklah kamu itu merenung, berpikir, apa sesuatu yang telah aku kirim untuk menyungsung hari besok. Besok itu bukan Indonesia emas, besok bukan hari Kamis, besok itu hari kiamat. Nah, persiapan ini, persiapan kita untuk hari kiamat. Duduk i'tikaf sambil guring, ada Bapak sambil guring, asal datang aja i'tikaf di masjid, paya kaman haji wa tamar, dinilai oleh Allah Ta'ala seperti beribadat haji dan umrah. Haji berapa dulu? 350 juta sebelum haji dipegang oleh pemerintah, Kementerian Haji, 350 juta. Umrah 50 juta, 400 juta. Pegawai yang apa saja 400 juta. Duduk di masjid jadi pegawai Allah, tamu Allah, 400 juta. Nah, inilah kebahagiaan ki, kena takut kepada Allah, datang ke masjid. Yang kedua, pertama tanamkan takut kepada Allah. Kedua, amsik lisanaka 'anil khalqi la tadzkurhum illa bikhairin. Muntung jangan rewel. Karena lawan ke manusia ini hablum minannas. Kalau ibadah hablum minallah. Sekilas saja dulu di hadapan Nabi ada orang bertakun, ya Rasulullah, zakrum pulana, seorang ibu, kanat tasumun nahar wa taqumul lail, ini ibu siang puasa, malam sembahyang tahajud. Luar biasa. Mana ada orang kayak itu, siang puasa, malam sembahyang tahajud. Walakin tu'ti jiranaha bilisannya, tapi lidahnya itu katuju benar. Mawada'i, lain mawada'i. Kalau mawada'i nyaman, ini mawada'i. Apa jawaban Nabi? Kena ilmu. Iya benar ya Nabi, itu perempuan masuk neraka. Sembahyang puasa tapi muntung katuju mawadahi orang, masuk neraka ya Nabi. Bagaimana? Sembahyang kada, puasa kada, orang pun diwadahi. Wah, itu celaka 12. Ha? Ada lagi sambungannya, minggu kaya naik pulang. Satu setengah sudah, satu setengah lagi minggu kena. Cuman lo ini sekilas mengatakanlah, esok hari Rabu, kalau bulan Muharram ini ngarannya Tasu'a, Nabi puasa. Kamis hari 10 ngarannya Asura. Banu Asuranya pian bisa juga hari Ahad. Sudah menjadi tradisi di benua kita ini bila pengantin ahad. Nengaran kebaikannya puasa Asura tuh di dunia aja baik, apalagi ke akhirat. Sekilas tuh nih ulun pian suah sarwan hari Asura puasa ae. Sampai ke orang aroh nih tuh ada guru tuha. Nah alhamdulillah je, bembe kita masuk ke sarubung ya. Hapian marah pian jambu dulu. Ulun sudah majar, maka datang teimbai pabila ikam makan. Aku juga di rumah makan. Orang sarwan aja dihormati, orang menyiapakan, mun kada banyak sedikit makan. Lalu kawan guru tuh berucap, kalau sidin puasa, ya, kalau sidin puasa. Puasa nang apa jadi ahad? Guru pang, orang puasa tu Senayan atau Kamis itu sunnah Nabi. Hati kita ada, gini kawan, asura ya, lanai kan dengan sempat dipais, gurunya kan disuarakan lagi, masuk Senin makan, simpel aja. Terus ini keluar, nah jurang pai kita bimbai ya, bulikan, kada makan bimbai, bulik barang jong bimbai. Lalu pohon nang pengantinan ini berucap, guru pian nyen bulik dahulu, ulun sudah menyuruh anak ulun mengambilkan ke pembukaan pian. Ini di dunia belum, di akhirat belum. Terus dan anak membawakan, nah, bawa dah, sabarlah pian hayam masak tuha, mak aja guru tuh, mak aja itu jelang berkat puasa asura. Nah itu aja lah ulun mengingatannya, supaya esok Tasu'a, hari Kamis Asura, Nabi puasa. Lu kan membuli lagi ceramah minggu tadi. Sebab bila yang melalui setahun tuh ada yang untung, ada yang rugi, ada yang celaka. Itu beingatan pian aja. Untung kah aku setahun? Rugi kah aku setahun? Celaka kah aku setahun? Kalau untung terus untung, terusakan aja. Kalau rugi sekali aja rugi tak? Sebab bila orang rugi itu kada pintar alias bungul. Kalau tahun 47 rugi, jangan diterusakan ke 48 ini. Kita 1448 Hijriah sudah 6 hari 7 hari ke 6 hari kah? 8 hari dah ya, rugi tahun 47, jangan diterusakan ke 48, 2 kali rugi, dua kali bungol katanya. Oi, amun sekali rugi bungol, dua kali rugi tambok. Minta ampun lah, sampai sudah makan nih dengan stadio Mesir Raya ini sampai kemana-mana. Ayo ha, pokoknya apabila orang nang untung itu yaitu nang wajib tunai, nang sunat banyak. Orang nang rugi itu ingin nang wajib aja, nang sunat kada, han gitu. Jadi setahunan kada gawe nang sunat, nang wajib aja. Ruginya kenapa? Bahujung umur aja panjang. Isi hatinya kosong. Nah gitu. Jadi mun tahun tadi pengen gede puasa, tadinya gede puasa susah, dua kali rugi. Bila dua kali rugi itu ada pintar, bersempur sekali lawan tambuk. Minta ampun lah. Demikianlah pengajian kita. Lebih kurang mohon maaf. Allah muafiq liya komitorik bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdalu zikri ba'alam anahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al wa taqabbal wa balligh wa awsil suma qara'na wa ma amilna min anwa'il khairat bi hadzal masjid wa ba'd sababa ba'dal qabul li ruh nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa zaujatina wa ustadina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa bi mu'awanhum wadakhilna wa yawmul jannah bi ghairi hisab wa sallallahu alaihi sallam Muhammad walhamdulillah qabbalallahu aminkum.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Perompat FM, suara budaya Banjar. Demikian dan senak perompat ya. Siaran ulang dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Supian yang tadi membahas mengenai pembacaan kitab Nasoihul Ibad ya. Dan di malam hari ini Bu Buhan Pian akan ulun temani yaitu Anissa di malam hari ini melalui frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Dan sekarang kita menuju jam 8 malam, kita masih menyajikan lagu-lagu Islami. Dan ulun informasikan bahwa nanti azan Isya akan tiba pada pukul 19.41 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk berikutnya kita akan sajikan lagu-lagu Islami dan juga informasi Islami. Tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: untuk Tuhanmu. Hendaklah kita selalu mengindahkan dan memperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat akan akhirat dan bersiap-siap untuknya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikan kita kepada keridaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Dekatkanlah diri kita kepadanya dengan melestarikan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud, saum 3 hari dalam 1 bulan, memperbanyak zikir dalam hati dan ucapan, serta membiasakan doa dalam segala hal sesuai yang diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurnakan kesucian dan usahakan dalam sebagian besar waktu kita tetap dalam keadaan berwudu. Sempurnakan sholat, laksanakan tepat pada waktunya dan usahakan melaksanakannya dengan selalu berjamaah di masjid. Laksanakan saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tunaikanlah ibadah haji jika kita mampu dan usahakan untuk berhaji walaupun sekarang ini belum mampu. Sertakanlah selalu niat jihad. Cintailah gugur sebagai syahid dengan menyiapkan diri untuk itu sedapat mungkin. Perbaharilah selalu taubat dan permohon ampun kepada Allah. Peliharalah diri agar tidak melakukan dosa kecil dan dosa yang besar. Sediakan waktu sebelum tidur untuk meliti dan menghitung kebaikan dan keburukan yang telah diperbuat selama 1 hari. Berhematlah dalam menggunakan waktu, karena waktu adalah kehidupan. Karena itu, janganlah sebagian kita menggunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Bersikap wara' dan enggan terhadap hal-hal yang penuh kesamaran, syubhat, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang benar-benar haram. Untuk badan kita, hendaklah membiasakan diri memeriksakan kesehatan secara menyeluruh. Harus cepat mengobati penyakit yang ada, memperhatikan faktor-faktor yang membawa kekuatan dan ketahanan tubuh, dan menjauhi faktor-faktor yang mengakibatkan kelemahan dan merusak kesehatan. Hindari sifat berlebihan, kebiasaan minum kopi, teh, dan minuman merangsang lainnya. Sebaiknya tidak usah meminumnya kecuali sangat perlu. Rokok sama sekali tidak boleh dihisap. Perhatikan kebersihan dalam segala hal, baik tempat tinggal, pakaian, badan, dan tempat bekerja kita. Hendaklah membiasakan diri berolahraga, walaupun hanya berjalan kaki atau senam ringan. Sebaiknya kita menjadi anggota klub pendaki gunung atau sejenisnya jika usia kita cocok dengan kegiatan semacam itu. Jauhilah khamar dan segala yang memabukkan yang membuat kita hilang kesadaran. Demikian pula segala macam yang serupa dengannya.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sholat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikassalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, ruku hingga engkau tenang dalam rukukmu. Bangunlah hingga berdiri tegak. Lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.
0: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar, masih bersama Anissa melalui radio frekuensi ya, baik itu di 87,7 dan 105,9 MHz atau juga di aplikasi RRI Digital ya. Kita masih hadirkan sajian lagu islami sampai jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, dan nanti kita insya Allah juga akan menyelenggarakan dialog bersama Bapak Haji Anang Syahrani untuk acara Madihin Syair Bagi Saya. Kita masih menantikan setelah nanti membacakan kabar berita pada pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Anissa di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Rompak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Perempat bersama Anissa. Wali Kota Banjarbaru, Hajah Ernalisa Halabi menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Banjarbaru dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Sekaligus jawaban Wali Kota Banjarbaru terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang digelar di Ruang Geraha Paripurna Lantai 3, Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Selasa 30 Juni 2026.

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025. Ini sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah. Dalam penyampaiannya, Wali Kota Banjarbaru mengapresiasi pandangan, saran, serta masukan yang disampaikan seberataan fraksi DPRD. Menurut Sidin, berbagai masukan tersebut adalah bentuk strategi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintah Kota Banjarbaru terus mendorong penguatan sektor UMKM melalui peningkatan kualitas produk, legalitas, dan sertifikasi, pemanfaatan teknologi digital, kemudian perluasan jaringan pemasaran, hingga peningkatan akses permodalan melalui kolaborasi dengan sektor perbankan. Langkah tersebut diharapkan KAWA meningkatkan daya saing UMKM Banjarbaru hingga pasar nasional. Wali Kota juga berharap seberataan proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 itu dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas, akuntabel, dan mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan Banjarbaru. Demikian Habar Perempat, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Rompat FM Suara Budaya Banjar masih bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Kita masih menantikan untuk siaran ragam budaya Madihin Syair Bakisah ya, bersama Haji Anang Syahrani. Dan sambil menantikan, Ulun akan membacakan satu informasi terlebih dahulu nih mengenai Kabupaten Tanah Laut. Nang resmi dicanangkan sebagai sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, pencanangan yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Haji Muhyiddin ini di lahan panen jagung Desa Banyu Irang, Kecamatan Batibati pada Senin 29 Juni 2026. Dan ini menjadi tonggak baru ya dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat ya. Haji Muhyiddin juga menyampaikan nih, penetapan Tanah Laut sebagai sentra jagung ini adalah sebuah langkah strategis ya, gasan meningkatkan produksi jagung sebagai komoditas penting ya. Karena kada cuma sebagai kebutuhan pangan, tapi juga sebagai bahan baku utama untuk berbagai industri ya, terutama industri pakan ternak yang perannya itu sangat besar ya dalam menjaga stabilitas sektor peternakan dan juga industri pangan. Muhyiddin juga menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini berkomitmen mempercepat pengembangan kawasan jagung melalui optimalisasi lahan perkebunan, kemudian pola tumpang sari. Seperti itu ya, mudah-mudahan dengan dicanangkannya ini ya Tanah Laut sebagai sentra jagung ini menjadi model pengembangan bagi kabupaten dan juga kota lainnya di Kalimantan Selatan, sehingga mampu nih meningkatkan luas tanam, kemudian produktivitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan ya. Kita masih hadirkan lagu-lagu Banjar sebelum nantinya kita akan menyelenggarakan Madihin Syair Bakisah. Tetap bersama Anissa di Promat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perempat dimanapun bubuhan pian berada ya. Kembali lagi masih bersama dengan Ulun Anissa di malam hari ini ya. Dan selamat datang di program Ragam Budaya Madihin Syair Bakisah untuk edisi malam hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026 ya. Jadi di hari terakhir di bulan Juni ini kita akan tutup ya bersama dengan Bapak Haji Anang Syahrani yang sudah berhadir di studio bersama Anissa di sini. Kita sapa dulu Sidin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Baik aja, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, ini di hari terakhir nih Pak nih.
1: Iya.
0: Bulan Juni ya. Kayak apa kesibukan pian nih?
1: Alhamdulillah Ulun dalam semingguan ini kegiatan rutin, persiapan sekaligus juga penerimaan kepulangan jemaah haji. Kloter kemarin dari 17, 18, 19 ini non-stop.
0: Iya.
1: Insyaallah besok kloter terakhir, kloter gabungan Banjarmasin ada 53 orang. Itu akan mendarat pada pukul 13.00
0: Wita.
1: Wita, artinya pukul 1 siang di Bandara Samsudin Nur, kloter Sapu Jagat akan terakhir. Nah, dengan mendaratnya besok berarti sudah sempurna seluruh jumlah jemaah haji Kota Banjarmasin yang diberangkatkan pada tahun ini kurang lebih 720 orang. Namun yang berhalangan 5 orang, 1 orang meninggal dunia. Jadi berjumlah 715. Nah, jadi besok terakhir tentunya kerja jalan terus.
0: Iya.
1: Persiapan lagi nanti jamaah haji tahun 2027.
0: Iya, masya Allah luar biasa ya. Berarti ini memang setiap tahun jumlahnya naik ya Pak ya?
1: Tahun ini angkanya sangat signifikan, hampir 40% ya.
0: Wow, banyak juga ya.
1: Jadi angka yang sangat signifikan itu saya katakan dulu kita hanya 530-an. Sekarang 720. Jadi hampir 200 kenaikan.
0: Iya.
1: 200 itu sama dengan setengah kloter. Setengah kloter, stok kloter itu kan 360.
0: Iya.
1: Jadi Banjarmasin ini pecah menjadi kloter besarnya hanya satu. Kemudian kloter gabungan ada satu juga yang besar. Kemudian tinggal angka ada yang 2 orang. Itu di kloter 4. Kemudian kloter 9. Itu kloter tanazul namanya. Artinya dari kloter lain keluar masuk ke kloter yang sebelumnya. Nah, jadi jumlahnya sudah tinggal 50 orang saja lagi.
0: Iya.
1: Jadi 660-an. Jadi sudah masuk, sudah kembali ke tanah.
0: Sudah kembali ya.
1: Untuk
0: iya.
1: Jemaah haji Kota Banjarmasin.
0: Mudah-mudahan
1: besok,
0: yang besok
1: sudah selesai.
0: Iya.
1: Info terakhir tidak ada yang sakit.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, cuma satu orang di kloter 19 itu yang meninggal dunia. Tepatnya dari Kecamatan Banjarmasin Tengah, atas nama Pak Ahmad Syahril, Mahmud Abbas.
0: Sidin meninggalnya di tanah suci kah?
1: Ya, di sudah menaikkan ibadah haji, beliau meninggalnya di Madinah.
0: Oh iya.
1: Jadi,
0: iya.
1: Disebabkan memang ada penyakit juga. Yang kedua juga faktor usia uzur. Usia beliau 80-an.
0: Wow, masya Allah.
1: Jadi iya. Alhamdulillah tugas kami mengawal dari pemberangkatan. Sebenarnya dari persiapan. Jadi 6 bulan itu sudah habis, ini kita sudah siapkan lagi
0: untuk tahun depan.
1: Nah, makanya terkait loan ini itu ada judul kita. Ada hakun liwat lawang sakaping.
0: Nah, apa itu Pak? Ini Ulun hanya mendengar tadi menakuni kekawanan. Kada tahu jua.
1: Nah, makanya di ragam budaya khususnya budaya Banjar. Ini adalah Ulun angkat sebenarnya ini kisah Paloi juga ini.
0: Kisah Paloi.
1: Ya, tapi bahasanya sekarang sudah tidak familiar ini. Kalau orang-orang baru, orang-orang Hanyar, apa ini kadahakun liwat Lawang Sakaping?
0: Nah, Lawang Sakaping, Sakapingnya tuh maksudnya apa ini, Pak?
1: Nah, sebenarnya Lawang Sakaping itu adalah pintu papan satu keping, kaping. Kalau orang naik haji biasanya ada pintu.
0: Oh gitu. Yeah. Belum pernah naik haji soalnya.
1: Jadi pintu dibentangkan kain putih, artinya tanda kesucian. Nah, kisahnya ini si Paloi berangkat haji. Berangkat haji lawan dang sanaknya nang bangaran utuh salamat. Nah, tulaklah Paloi. Jadi Paloi ini tulak sabulanan di Mekah, hampir 9 hari di Madinah. Jadi Paloi ini 40 hari meninggalkan kampung halaman. Hendak tulak aja Paloi ini di apa diantarakan lawan Hadrah. Senaman Hadrah tawekal lah. Yang tola ada Paloi. Jadi Paloi ini himong benar sakampungan orang mantarakan.
0: Bujur.
1: Dibandingin tuh sudah begalar haji Paloi. Haji Paloi.
0: Masya Allah.
1: Lalu buliklah Paloi nih. Lawan dang sanaknya utuh selamat. Sampai di debarkasi Banjarmasin, dijemput oleh petugas. Bulik Paloi. Lawan dang sanaknya selamat tadi. Di muhara kampung, orang rami menyambut Paloi naik haji, datang haji.
0: Iya, sudah Pak Haji.
1: Nah. Haji kan, Haji Paloi jodang. Oh Haji Paloi, bahimong mana sampungan. Mampikan orang, kada ada lagi orang naik haji itu diampiki orang pada si Paloi. Ringkas kisah, pas hendak masuk ke rumah, kan ada lawang sekaping ngarannya. Tahu lah lawang sakaping.
0: Gak tahu sih Pak.
1: Seperti gapura itu.
0: Oh iya iya.
1: Hari nah, terbuat dari tiplek. Atau papan setampik, bahasa Banjar setampik itu sakilan aja. Tulisannya kan ada selamat datang jamaah haji dari tanah suci Mekah dan Madinah. Marajo Paloi.
0: Kenapa tuh Pak?
1: Nang batulisan tuh hanya selamat. Maka aku ini tulak je Paloi berdua. Kenapa kada ditulis selamat Wan Paloi datang dari suci Mekah? Kada hakun Paloi ini liwat pada Lawang Sakaping tadi. Kenapa Paloi kam raju kah? Ikam ni talalu banar, aku ini beribadah haji je Paloi berbulan-bulan. Parak 40 hari. Selamat aja nang ditulis. Padahal selamat tuh ucapan.
0: Iya bujur.
1: Maks Paloi ini salah kira. Disangkanya di sanaknya aja nang tulisan selamat. Kenapa kada ditulis selamat Wan Paloi atau Haji Selamat Wan Haji Paloi datang dari sana suci Mekah. Jadi ya Paloi kada hendak lewat. Iya nang Paloi kada hakun. Melewati Lawang Sakaping tadi. Karena tulisannya kada ditulis.
0: Iya, salah paham.
1: Salah paham si Paloi jakanya tulisannya selamat Haji Selamat Wan Haji Paloi datang dari tanah suci. Orang apa anu paham? Aulai kada hakun, kada jauh ngaranku kada tebuat. Hakun menyubalah Paloi. Kada hendak melewati Lawang Sakaping. Nah, ini contoh dalam permainan bahasa.
0: Rupanya kayak itu.
1: Salah kira juga. Nah, kenapa salah kira? Sangka Paloi itu tulisan itu menyambat kakaknya lawan inya. Padahal orang mengucapkan selamat.
0: Nggih, bujur. Lain ngaran dang sanak sidin.
1: Kenapa selamat aja Paloi ditulis ngaranku kada? Aku tasinggung aja Paloi aku nih. Nah, padahal Paloi ini kada bagus jua pang lah. Hanya yang berdatang haji menyangit-nyangit. Ada mabrur kena hajinya.
0: Harusnya sudah haji.
1: Nah, jadi intinya kita harus memahami dulu sebelum kita melangkah. Ini hikmah yang ada pada kisah ini. jangan marajo.
0: Iya.
1: Nah, karena palu tersinggung, kenapa ngaran inya kada dibuat? Padahal orang mengucapkan
0: selamat.
1: Jadi iya. Jadi sanak kata selamat ngarannya utuh selamat. Utuh palu ya kada dibuat. Lalu marajo si palu kada handak melewati lawang
0: Sekaping tadi.
1: Nah, ini hati-hati jua lah begini datang haji kena haji selamat. Bininya semuanya ngarannya aluh apa gitu natalah dibuat marajo bini. Nah, maksudnya itu ucapan marhaban ahlan wa sahlan jamaah haji. Nah, ini pentingnya kita belajar bahasa. Pentingnya kita memahami pilihan-pilihan kata supaya jangan salah kira.
0: Iya. Nah, jangan sumbu pendek jua lah,
1: iya, Pak. Iya, jangan sumbu pendek. Jadi harus memahami bujur-bujur apa yang dimaksud dalam kisah ini. Nah, ini dan sana perompatai. Kalau pang pindah hendak nama gabung juga anak manu kisah.
0: Iya.
1: Intinya kisah si Palu ini salah perkiraan, salah pemahaman. Maka Palu datang tuh bepatah kangkung sudah. Paham lah patah kangkung.
0: Enggak sih, Pak. Apa tuh?
1: Nah, ini paham juga nih. Ada kalau pakai orang haji itu yang buat berserudong tuh. Kerudung ada di tengah hati yang hitam. Ikol katanya ikol. Kalau orang Banjar bepatah kangkung. Kain Arab.
0: Iya.
1: Maka Palu sudah nuah bakayan bah. Gamis-gamis juga Palu serban-serban.
0: Sudah
1: pengaji banget. Tapi tulisannya lain.
0: Nah.
1: Selamat nang datang inya kada.
0: Iya.
1: Jadi itu inti dari kisah kita malam ini.
0: Iya,
1: jadi hakun lewat lawang Sakaping. Dikarenakan ngaran inya kada tertulis. Lalu si Palu ini maraju balewat pada kada hakun melewat lawang Sakaping jalan higa.
0: Iya. Tapi harusnya kan Sidin kan sudah haji ya, Pak. Harusnya bisa lebih bijak lah, Pak.
1: Nah, artinya dalam kisah ini kalau kita haji itu harus menjaga kemabruran haji kita. Jangan sampai buri ke kampung kada sungubahan kelakuan.
0: Makanya jangan, itu.
1: Jangan sampai buri ke kampung kada ada memberikan kemaslahatan. Lalu hajinya cedera, tidak memiliki nilai.
0: Iya.
1: Perilaku kada berubah. Nah, ini kada mabrur kena.
0: Iya, jadi silakan yang mau bergabung ya kalau
1: ya,
0: hendak berkisah ya, silakan di dua nomor telepon kita di WhatsApp 0895-3405-09539 dan juga di 0511-325-2602. Iya.
1: Kalau ada sanak kita nang di mana aja, hendak jual berkisah, mungkin ada pengalaman juga dari kisah si Paloy. Bisa aja kita apa namanya? Kita tampung ya kalau
0: iya bujur.
1: Nah, supaya artinya tradisi berkisah ini bagus. Kenapa kalau dunia ini kada ada kisahnya kada ada, Mi?
0: Nah, iya.
1: Tidak akan memberikan apa warna dalam dalam kehidupan.
0: Budaya berkisah nih budaya orang Banjar banar lah, Pak.
1: Iya, orang Banjar tuh ada bersurah, ada berkisah, ada bercungkarahan.
0: Banyak tradisi lisannya.
1: Iya, tradisi lisan. Termasuk Madihin ini kan, ini tradisi lisan juga. Makanya lu gabungakan Madihin, Sair, berkisah.
0: Iya.
1: Ada ini lu balik berkisah, karena hanya Sair baru
0: Madihin.
1: Nah, sarah aja, dimana nang bagusnya. Ayo dengan sanak perempat, suara budaya Banjar, dimana haja pian berada. Nah, ini kisah orang datang haji ini, Pak Lu ini pahampihan datang haji sudah. Nah, pas juga perang besok kloter terakhir Banjarmasin kan. Nah,
0: iya.
1: Ini Pak Lu datang nek. Nah, Pak Lu Bahadra Sinoman. Nah, jadi lawang Sakaping itu bahari menandakan bahwa orang berangkat haji. Jadi pentingnya lawang Sakaping itu tradisi nang artinya membudaya khususnya di Banjar. Tahu di wadah kemenisa adalah lawang Sakaping itu.
0: Kada sih, Pak. Cuman kada disambut sebegitu meriahnya, cuman biasanya mengadakan pengajian selamatan kayak itu.
1: Oh, waktu gua lebih Banjarnya. Kalau Banjarnya banyak membasuh batis dulu, dibagi kembang, ditapung tawari. Nah, kemudian ada lawang Sakapingnya, model kayak gapuranya tuh. Dibentangkan kain putih.
0: Masya Allah.
1: Nah, itu orang bahari lah. Dan wayah ini masih ada. Jadi digantung karena nisae. Kambang berenteng.
0: Apa itu? Apa tuh?
1: Kapang Berenteng tuh kanu apa kembang, biasanya kalau orang ziarah tuh ada kembang kan?
0: Oh, itu.
1: Nah, jadi digantung di benang, mm-hmm. dibentangkan benang, jadi melewati jamaah itu. Nah, orang ramai memeluk, mengambil berkah aja, berkah Mekah Madinah. Nah, ini apa namanya? Keunikan budaya kita. Mungkin di setiap daerah tuh memiliki ciri khas masing-masing.
0: Iya, ada beberapa mungkin daerah yang masih kental juga ya, Pak. Iya,
1: sebelum
0: ya?
1: Datang tuh orang Wahine kan ada pelaminan. Ada juga apa tapih besusun. Berapa lapis tuh duduk ya lah. Jamaah haji yang datang tuh.
0: Tapi ada masuknya sebenarnya. Tapi kada berbunyi lagi nih. Silakan dicoba lagi lah di 0511325-2602. Nah, mungkin pian hendak bersyair kah ini?
1: Iya, boleh.
0: Silakan, Pak. Oh, ini ada lagi yang bergabung nih. Kita terima dulu ya, Pak ya.
1: Aja,
0: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini
1: Herman ya?
0: Antara Herman atau Bang Ojan?
1: Oh iya iya, silakan.
2: Bang Ojan.
0: Ah iya, Bang Ojan dari Martapura.
1: Iya, silakan Bang Ojan.
2: Apa kabar Pak Ustaz Evos?
1: Iya.
2: Pak Haji, apa kabar Pak Haji?
1: Kabar baik. Apa kabar pian juga?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Silakan Bang Ojan, kalau pian hendak berkisah atau bersair.
2: Kisah apa ya,
1: Pak? Hah, kisah pian, kisah naik haji kah? Kisah mendulang kah? Kisah main bola kah malam ini, siapa nang manang?
2: Tertahu. yang jelas.
0: Nah, terputus. Oke, boleh dicoba lagi ya, Bang Ojan ya. Ini sambil kita bergabung pulang Sidin. Assalamualaikum.
3: Salam dari Acil Amah.
0: Oh, dari Acil Amah. Apa kabar Pian?
3: Baik. Tadi masuk ke tempat ada sebut tadi yang mengawal.
0: Oh iya.
3: Iya, haji tuh didudukin aja nih tapil yang pas ada Acil yang tetangga ulun tuh ijin habar tuh iyalah. Pak Haji sampai burik hanya bejauh bujur lah itu didudukin penunggu yang di rumah tuh bujur lah itu.
1: Oh, itu ngarannya menduduki lapik.
3: Tapi baca Yasin ya, bujur lah tuh.
1: Bujur.
3: Karena acil ulun haji semalam lo, ini di Berabai bulik. Jauh kira ulun, gak ada menangnya ulun. Pas mantarakan haji aja ulun menamui, pas arah buliknya saja, jauh ke Berabai bulik. Tidak tahu. Tetangga ulun tuh ada orang tetangga separak mengganti muda adik-adik. Gak sepakar tahu ya ulun. Tuh, lawas bang udah. Itu kisahnya, kayak apa ya, muda kada buli ditinggalkan bujur lah tuh.
1: Nah, itu tradisi Banjar. Kalau ulun itu termasuk pelakunya Bang Bahari. Nah, jadi ceramahnya nih kayak ini kisahnya Bahari itu kalau hendak tulak, jadi ada yang menunggui lapik.
3: Nah, ya kayak itu tuh.
1: Nah, jadi umpamanya laki bini, bebinian, lawan rakian membaca surah Yasin. Nah, mun sorangan aja berarti lalakian sorangan unduk kijian biasanya.
3: Ada tetangga apa yang rasanya
1: tetangga karena bapak tetangga gitu. Yang penting ada yang menggawiakan.
3: Udah apa kata kisahnya udah ada yang mengganggu kah kada tahu paham juga nah, itu pertanyaannya kada ngerti juga
1: itu kok, kan tradisi kaya, Banjar tuh biasanya lapik nggih ya
0: nggih terima kasih Acil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, itu Acil Amah Sidin tadi mengisahkan salah satu tradisi kita. Jadi kalau orang naik haji itu biasanya ada istilah batumbang. Batumbang itu kan ada wadai juga di situ lah. Nah, kemudian kalau menjaga lapik itu duduk membaca Yasin biasanya 3 kali. Kalau 2 orang laki bini nang seikungnya babinian yang menjaga.
0: Oh gitu.
1: Tapihnya ini macam-macam berapa lapis. Ada yang 3 lapis, ada yang 4, ada yang 7 tergantung permohonan dari tuan rumah. Nah, itu diperkirakan dia berangkat dari rumah sampai ke transit sampai ke apa namanya embarkasi kalau berangkat. Kalau bulik kan ditunggu dulu sebelum berangkat duduk dibaca. Tapi kalau bulik itu jarang biasanya waktu berangkat aja.
0: Yang
1: pernah ulah alami lah mungkin ada tradisi lain.
0: Iya, ini ada lagi yang bergabung nih Pak.
1: Iya, boleh.
0: Assalamualaikum.
2: Maaf Mang, saya tiba
0: telat. Iya, Bang Ojan apa kabar? Apa lagi nih?
1: Nah, Bang Ojan kah? Ya silakan Bang Ojan.
2: Itu ngarannya piduduk loh ke Pak Haji.
1: Pon yang mana tak?
2: Yang jir amat tadi itu piduduk loh ngarannya tuh.
1: Lain menunggu lapik ngarannya.
2: Biasa kan orang nikah kayak itu juga ya Allah.
1: Kalau orang nikah itu biasanya sama kayak itu juga. Cuma kalau orang haji biasanya lapik itu kada boleh ditinggalkan kecuali nya sampai.
2: Soalnya pernah melihat orang nikah tuh nano apa juga tuh. Ada dengan dua guting biasanya.
1: Nah, kalau orang nikah tuh ngarannya duduk di anonya ano 7 lapis bahan aja apa anu apa tapih juga. Tetapi kada kita nang menduduki. Inya nang menduduki. Kalau kita ini menggantiakan duduk calon jemaah haji, karena waktu berangkat bang lah, kalau pembulikan tuh bang ojennya kada pernah bang ulun lah, ulun mengalami nih lah. Nah tradisi itu kan sebenarnya ada tujuan, artinya mudahan selamatan nang berangkat tadi diiringi lawan membaca surah Yasin, nah, karena Yasin ini kan jantungnya Al-Quran.
2: Dan nah, biasanya juga bilanya anak buat ke mobil itu biasanya berangkat tuh diajenakan Pak Haji.
1: Ya, itu biasanya di anu di Muka Lawang.
2: Pon.
1: Di Muka Lawang Trajen. Kalau kami jadi, di daerah pesisir
2: Kuen. Pernah menemui lah waktu lagi lawas Pak sudah.
1: Iya, iya, iya.
2: Lagi waktu Abah anu almarhum Abah belum masih hidup.
1: Iya, iya.
2: Jadi arwah Abah tuh mah ajenakan pinit.
1: Oh, nggih, nggih. Jadi ada jadi juga itu. Bang Ojene menulis tulisan syahadat dia waktu banyak belum melihat tradisi-tradisi Banjar kita yang sebenarnya terjadi apa namanya asimilasi lah.
2: Tapi biasanya orang Wai ini banyak manggar dan memakai lagi kata itu.
1: Iya, ya macam-macam Wai ini pemahaman.
0: Mm-hmm.
1: Nah, cuma kalau orang Bahari itu mohon maaf lah, tapi apa berangkat itu kan kami karena kami ini di sungai dulu baklotok. Nah, bak kapal, lalu ada tapih pulang benderanya itu tapih, tapi bahalai itu nah. Jadi di bendera itu Pak, di kapal itu karena dia nih lawan bendera pulang warna-warni kan saking sakralnya
2: dahulu. Di kapal itu sampai 3 bulan ya lah.
1: Nggih.
2: Waktu itu almarhum Kai
1: tadi. Iya. Kalau mintuha kita almarhum juga berkisah itu kapalnya aja ke Surabaya dulu transit di kapal Banjar nek
2: di kepian tuh anu kena tulak juga ya kalau
1: amin amin amin nggih
2: Mbak siapa tahu kena ada rezeki berangkat di tahun budi ya.
1: Kalau lu alhamdulillah sudah dua kali bang lah, mudah-mudahan ketiga tahun depan berangkat lagi nek.
2: Ada waktu ulun yang di parap yang di sebelah pian deh.
1: Kalau di sebelah ulun lah kira-kira nya menyiar bang. Meliput berita kan nanya.
2: Gaya jangan salah.
1: Ya, nggih.
2: Mudah-mudahan ya Allah.
1: Insyaallah doa tuh kabul kan ada.
2: Ulun mendoakan nih.
1: Nah, ini Abang Ojan mendoakan nih kabul
0: doanya nih. Terima kasih
1: dulu. Sama-sama, sama-sama
0: ya, Abang Ojan. Terima kasih juga Abang Ojan. Iya, luar biasa sih ini setia banar nih lawan kita nih. Ini ada jua sekalinya Pak di YouTube ya.
1: Iya.
0: Ada dari akun PKBM Bina Anak Nusantara 1757. Ini kisah jua nih. Ada jua orang kisah mengelilingi Ka'bah membawa bini dua ikung ngarannya Hasanah lawan Rahmah. Sekalinya
1: Rabbana atina fid dunya hasanah. Iya.
0: Supaya keduanya kada sarik nah.
1: Hey. Itu biasanya kisahnya orang poligami. Nah, membawa bini naik haji. Kan doa kita yang sesuai dengan tuntunan tuh Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Protes bininya seikungnya. Haur hasanah aja nang dikiau jar. Kenapa Rahmah kadada? Lalu emangnya hoti juga Rabbana atina fid dunya rahmah ya. Wa fil akhirati rahmah ya. Ini orang ada belajar. Tapi itu kisah jangan dibahas Anisa.
0: Tinggi bujur kisah aja.
1: Artinya mengelilingi Ka'bah waktunya tawaf. Jadi karena berdua kan pepingkot. Panu nih pepingkotin belakang kenapa aja? Biar aja omonguya. Si Hasanah aja kan paulun kada ya. Nah, ini kisah lah.
0: Iya.
1: Tapi itu bagus juga mengingatkan cita-cita yang lama yang dulu pernah menjadi konsumsi masyarakat di masyarakat lah.
0: Iya.
1: Nah, artinya orang naik haji dan sebagainya tuh ada cerita, ada pengalaman.
0: Betul.
1: Nah, mungkin hanya inya aja nang tahu. Nah, kemudian kalau kisah nang Acil siapa tadi?
0: Acil Amah.
1: Acil Amah tadi itu kan tradisi biasanya ada orang menduduki ano lapik ngarannya. kemudian diajanakan ujar Abang Ojan tadi kan Han, kemudian bari orang bakapal. Nah ini kan kita
0: banyak membuka, ya Pak,
1: banyak kalau kita kisahkan tradisi bahari ini. Nah kenapa orang padahkan demikian anu acilnya salah, karena ini merupakan apa ngarannya kekayaan budaya Banjar.
0: Mm-mm.
1: Mungkin bukan hanya di Banjar, di Nusantara pun ada tradisi-tradisi, baik itu di Pulau Sumatera, di Sulawesi,
0: Jawa,
1: Maluku, Nusa Tenggara. Nah, itu mungkin punya tradisi-tradisi yang intinya adalah rasa syukur.
0: Iya.
1: Intinya adalah ekspresi kecintaan melepas orang yang disayangi.
0: Mm-mm.
1: Karena orang naik haji ini kan mohon maaf belum tentu bisa kembali lagi.
0: Iya benar,
1: nah,
0: Pak.
1: Itu kadang-kadang yang keluarga itu sangat tawajuh berdoa kepada Tuhan.
0: Mm-mm.
1: Berangkat selamat, pulang pun selamat. Tapi lain selamat nang di Sanak Paloe tadi. Nang di banyak lawang sakaping gak ada akun mbak mano melewati Paloe.
0: Mm-mm.
1: Kenapa ngarannya gak ada tuh buat?
0: Nah.
1: Nah jadi nang Sanak perempat, ayo kita sedikit lah mbak bahasa air dulu. Habis itu kita tutup nanti lo madihin.
0: Tinggi.
1: Dengan bismillah sair dirangkai, kata-kata indah nyaman diuntai. Kisah si Paloe nang urun arai, mudah-mudahan hatilah ranai. Malam ini dikawani nisa, awan pendengar di mana haja berada. Ada Bang Ozan di Martapura, ada Acil Amah maungkai cerita. Ujar Abang Ozan kisah urang haji diajanakan menyentuh hati. Ini tradisi urang bahari, wahini jarang talihat lagi. Lain lagi lawan Acil Amah, tadilah Sidin maungkai kisah. Menunggu lapik duduk di rumah, mudahan nang berangkat haji selalu maslahah. Lain lagi PKBM Nusantara, lewat di YouTube ada komentarnya. Cerita orang tawap nang babini dua, menyambat hasanah bini pertama. Lalu si Rahmah kada terima, kenapa Hasanah nang disambat lakinya. Lalu nang laki menyambat jua, padahal kada sesuai kaidah doa. Kisah Sepaloe ulun kembali, himung datang dari tanah suci. Melihat tulisan tasinggung sekali, kenapa hanya selamat nang diucapi. Akhirnya paloi kada hakun liwat jalan higa, paluilah singkat lawang sakaping jauh diangkat. Si salah kira ini akibat. Nah ini syairnya sudah, kisahnya sudah. Nah kita bawa dengan madihin lah.
0: Iya, sebagai penutup ya Pak ya. Silakan Pak Anang.

0: Iya, terima kasih banyak Bapak Haji Anang Syahrani ya, yang sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Pian nih ya. Mudah-mudahan aktivitas kedepannya lancar terus. Amin, ya Pak ya, dan sehat selalu, dan kita berjumpa lagi di edisi berikutnya ya Pak ya. Baik, dan Sanak Perempat, demikian Ragam Budaya Madihin Syair Bakisah untuk edisi hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026 ya. Kita kembali berjumpa di kesempatan berikutnya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, ulun minta maaf, minta rela semuanya dan Sanak Perempat ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan Sanak Perempat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya
1: Banjar. Habar Berempat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat malam, Habar Berempat bersama Anissa. Bupati Tapin Haji Yamani mengapresiasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Tapin di Aula Tamasa Kabupaten Kantor Bupati Tapin Rantau Kiwa Selasa 30 Juni 2026. Menurut Haji Yamani, forum tersebut menjadi langkah penting Gasat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sekaligus memastikan seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Sidin mengimbau masyarakat Kabupaten Tapin yang belum berisi kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP maupun kartu keluarga atau KK agar segera mengurus pembuatannya di Disdukcapil. Haji Yamani juga menjelaskan kelengkapan administrasi kependudukan sangat penting karena menjadi dasar dalam berbagai pelayanan pemerintah, termasuk program santunan kematian yang diberikan kepada keluarga warga yang meninggal dunia. Menurut Sidin, data kependudukan yang valid akan mempercepat proses penyaluran berbagai program bantuan pemerintah kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Selain mengajak masyarakat lebih tertib administrasi, Haji Yamani juga meminta Disdukcapil Kabupaten Tapin

terus meningkatkan pelayanan melalui inovasi jemput bola. Melalui ajakan tersebut, Bupati berharap cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Tapin terus meningkat, sehingga pelayanan publik Kawa berjalan lebih optimal dan seluruh program pemerintah dapat tepat sasaran. Demikian Habar Pro 4, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Terima kasih masih bersama Nisa di Perompat FM Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz ya. Setelah tadi kita mendengarkan Madihin Syair Bakisa ya, sekarang kita kembali menghadirkan segmen Tembang Borneo ya, segmen untuk lagu-lagu se-Kalimantan serta Kena Ulun sampaikan mengenai informasi ringan dari sudut budaya. Tapi sebelum itu kita akan hadirkan nih sebuah mini drama Legenda Telaga Alam Banyu Batuah. Nah, jadi gasan bubuhan pian yang ketujuh lawan mini drama ini waktunya mendengarkan. Stay tune di depan radio dan Sanak Perompat. Jangan sampai ketinggalan karena ini menarik sekali dan Sanak Perompat ya. Tetap bersama Anissa di Perompat Suara Budaya Banjar.
2: Mini drama radio dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batuah. Naskah karya Heldawati. Dengan pendukung cerita, Halaban diperankan oleh Ibai, Utusan Saudagar diperankan oleh Bayu, Biawak Putih diperankan oleh Ahai, Bangkui diperankan oleh Yoga, Suara Gaib diperankan oleh Lutfi Saukani, Saudagar Kaya diperankan oleh Gesit. Selamat mengikuti.

megah, di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana. Suatu pagi yang tenang, kedamaian itu pecah oleh deru langkah kaki yang panik.

0: வரலாம்.
1: Tenanglah, atur napasmu. Ada apakah gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini?
0: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
1: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi, apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
0: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak Bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu tuan, tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
1: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Dan kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku tak akan bergerak.
2: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat panas.

0: manusia. Berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu tidak memuaskanku, kau akan menjadi santapanku siang ini.
1: Baiklah, aku membawa amanah. Seorang anak sedang sekarat, dan air di puncak ini adalah satu-satunya obat. Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk itu.
0: Ketulusan yang langka. Baik, kau boleh lewat. Tapi ingat, jalan ke atas tidak mungkin kau daki hanya dengan tangan kosong. Carilah tali kayu bilangan di dekat air terjun. Tapi waspadalah, ular tedung tak suka berbagi hartanya.
2: Halaban tiba di air terjun. Di sana pohon bilaran melilit kuat, namun sepasang mata merah mengawasinya dari balik dahan.

0: Maafkan ketidaksopanan ku.
1: Halaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai, sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui, monyet raksasa berwarna coklat kemerahan, muncul dengan taring yang menyeringai.
2: Pergi! Ini tempatku! Manusia hanya membawa kerusakan!
0: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
2: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Rasakan cakarku!
3: Itu pesan ayah. Jangan melukai diri.
0: Hentikan, Bangkui!
1: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
0: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
4: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
0: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
4: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan keong emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
1: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
5: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
0: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
5: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
0: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu, bunga tujuh warna untuk batumu, dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
5: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
0: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
5: Ambillah airnya, banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
1: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada si anak. Hanya dalam hitungan hari, keajaiban pun terjadi.
6: Anakku, suaranya kembali. Demamnya juga hilang. Halaban, engkau bukan hanya menyelamatkan anakku, engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
0: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
1: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam kini tumbuh besar, menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.

0: Indonesia memiliki aneka ragam tradisi. Di Kalimantan Selatan, batimung adalah rangkaian perawatan dengan menggunakan timung, yaitu ramuan yang terdiri dari bahan herbal. Batimung adalah mandi uap yang terinspirasi dari legenda kecantikan Putri Junjung Buih. Ramuan batimung terdiri dari campuran minyak serai, akar wangi, daun jeruk purut, temu giring, kenanga, pandan, dan melati yang diracik. Kemudian direbus di dalam panci tertutup dan hanya dibuka saat siap digunakan. Dalam keadaan tubuh terbungkus handuk, duduk di bangku kecil yang telah disisipkan panci ramuan batimung di bawahnya. Selain digunakan sebagai pengobatan dan perawatan, batimung juga dilakukan oleh calon pengantin menjelang pernikahan. Tujuan batimung adalah untuk mengeluarkan keringat dan racun. Batimung juga bisa mengharumkan tubuh dari dalam.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Selamat malam dan Sanak Perempat ya. Di malam hari ini kita ditemani bersama lagu-lagu dari penjuru Kalimantan ya. Jadi kada cuma Kalimantan Selatan saja, ada juga dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara seperti itu ya, dan Sanak Perempat ya. Nah, sambil ditemani dengan lagu-lagunya, Ulun juga akan menyampaikan informasi terkait budaya tentunya ya. Ini mengenai salah satunya mengenai peringatan 10 Muharram yang sebujurnya sudah berlalu, tapi kada apa-apa kita tilik kembali seperti itu ya. Kita bahas kembali bahwa suasana kebersamaan dan juga semangat gotong royong di masyarakat Banjar ini sangat rekat seperti itu ya, sangat kental ketika peringatan 10 Muharram ini, dengan khususnya tradisi memasak bubur Asyura secara bersama-sama ya. Ini salah satunya juga dilakukan di Kampung Hijau, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur ya, pada Kamis semalam 25 Juni 2026. Sejak beisukan, warga-warga dari berbagai kalangan itu berkumpul di lingkungan RT setempat ya. Gasan menyiapkan puluhan bahan makanan yang kemudian diolah dalam kuali ganal dan Sanak Perempat ya. Dan tradisi nang sudah berlangsung lawas itu kada cuma menjadi bagian dari peringatan Tahun Baru Islam haja, tapi juga sebagai sarana dalam mempererat tali silaturahmi antar warga ya. Salah satunya disampaikan oleh Ketua RT 2 Kampung Hijau yaitu Miftahul Arifin nang menjelaskan, amun tradisi bubur Asyura ini selalu dilaksanakan saban tahunnya sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat ya. Seluruh proses pembuatan bubur Asyura ini dilakukan secara bersama-sama, secara gotong royong ya. Dan itu dengan sukarela dan Sanak Perempat yang menyumbangkan berbagai bahan makanan ataupun menyumbangkan tenaga agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar ya. Sementara itu, bubur Asyura ini juga berisi makna tersendiri bagi masyarakat ya. Selain menjadi simbol rasa syukur, tradisi tersebut juga mengajarkan pentingnya berbagi kepada sesama. Termasuk Ulun nih ya, sebagai pendatang dan Sanak Perempat ya. Semalam diberi oleh Ibu RT, alhamdulillah masih kebagian. Karena Ulun itu semalam tuh siaran dari sore ke malam ya, jam 3 sampai jam 7 ya. Ternyata alhamdulillah disimpan gitu oleh Ibu RT. Masya Allah, terima kasih Ibu RT Ulun ya. Dan pas Ulun berangkat, Ulun tulak begawi waktu itu ya, memang rami banar dan Sanak Perempat ya, tapi sayang sekali Ulun kada bisa umpat ya menyumbangkan tenaga ataupun ya yang Ulun punya. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya Ulun diberikan kesempatan untuk umpat juga nih maolah bubur Asyura, walaupun Ulun kada kawa memasak nah. Bisa jadi tim hore aja seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan mendengarkan lagu-lagu dari penjuru Kalimantan ya, tetap di Tembang Borneo, Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Tari Baksa Kambang adalah salah satu tarian tradisional dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Awalnya tarian ini adalah sebuah tarian yang berada di lingkungan kerajaan, namun seiring dengan perkembangan, ketika kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini, sehingga tari Baksa Kambang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan. Ensiklopedia Bandung.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Perempat FM Suara Budaya Banjar masih bersama Anissa hingga nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk informasi berikutnya dari Banjarmasin dari Kalimantan Selatan, kita akan ke Kalimantan Tengah sebentar ya. Ini dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI. Ini BNN Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kompetisi lari BNN Run 2026 nang terbuka gagasan berataan masyarakat di Kalimantan Tengah. Nah, selain kompetisi lari, juga dilaksanakan kegiatan jalan sehat, lalu juga Zumba nang disambut antusias nih oleh para masyarakat yang hadir. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah Brigjen Polmada Rustanto ini mengapresiasi sambutan positif dari sekitar 3.500 peserta yang datang dari berbagai daerah untuk mengempati kegiatan tersebut. Dan melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat Kalimantan Tengah dapat menerapkan hidup sehat dengan aktif berolahraga serta menjauhi narkotika ya. Nah, jadi kegiatan BNN Run 2026 ini adalah bagian dari upaya bersama dalam sebagai bentuk kampanye hidup sehat sekaligus memerangi peredaran gelap narkotika. Melalui momentum HANI, diharapkan generasi muda Kalimantan Tengah ini semakin kuat, semakin sehat, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

RTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Teng terus memperkuat kolaborasi

0: Dalam Hikayat Banjar, seni wayang sudah mulai tumbuh dan berkembang di Kerajaan Negara Dipa dan merupakan jenis kesenian yang biasa dipertunjukkan di kerajaan. Secara fisik, wayang kulit Banjar berukuran lebih kecil dibandingkan dengan wayang kulit Jawa atau mendekati ukuran wayang kulit Bali.
1: Dan ini segala apa-apa yang terjadi, suka atau duka dalam hidup kita ini, itu adalah ujian yang maha kuasa semata-mata.
0: Dengan mengambil sumber cerita dari Mahabharata, dalam pementasannya, wayang kulit Banjar diringi gamelan yang iramanya cenderung.

cenderung lebih keras dan cepat, dan untuk penonton lebih sering berada di belakang layar sehingga yang ditonton adalah bayangan wayang tersebut. Berbeda dengan wayang kulit Jawa yang langsung ditonton dari atas panggung.

0: Terima kasih masih bersama Ulun Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Semakin larut malam ya, jadi kita hadirkan lagu-lagu yang membawa ketenangan gasan bubuhan pian semuanya ya. Dan sekarang kita sudah berada di segmen Ragam Irama Nusantara. Kita bagi menjadi dua segmen, jam 10 hingga jam 11 kita hadirkan musik dan juga informasi. Dan nanti jam 11 hingga jam 12 sebelum tutup siaran, kita akan hadirkan musik-musiknya saja alias jazz music ya. Untuk informasinya ini kita hadirkan dari Kalimantan Selatan. Dan juga lagu-lagunya kita hadirkan lagu-lagu Banjar yang bisa membuat tenang bubuhan pian semuanya menjelang tidur ya. Dan terima kasih, kita akan masih hadirkan informasi dan juga musik ya, tetap di Perompat Banjarmasin di Ragam Irama Nusantara.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

kata bijak hari ini. Saya percaya materi dapat membuat hidup seseorang menyenangkan. Namun, pada dasarnya, jika Anda tidak mempunyai teman yang sangat baik, relatif yang mempedulikan Anda, hidup Anda akan terasa kosong, sedih, dan materi tidak lagi menjadi penting. David Rockefeller.

0: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Rompat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, masih bersama lawan ulun Anissa di malam hari ini, yang mana malam hari ini adalah Selasa malam terakhir di bulan Juni 2026 ya, karena besok kita sudah memasuki 1 Juli 2026 ya. Tanggal 1 itu bagi sebagian orang ya adalah mungkin adalah tanggal yang membahagiakan karena sebuah notif seperti itu ya. Notif ya para pekerja, terutama ASN ya, dan senang perompat ya. Dan untuk itu kita masih hadirkan informasi mengenai Kalimantan Selatan nih. Ini terkait peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 ya. Ini PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Subregional Kalimantan ini melaksanakan penanaman sebanyak 2.500 bibit pohon di kawasan TPA Basirih, Kota Banjarmasin pada hari ini, 30 Juni 2026 ya. Kegiatan ini merupakan upaya perusahaan mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat implementasi prinsip environmental, social and governance atau ESG. Nah, bibit berbagai tanaman ini ditanam jajaran direksi Pelindo bersama pemerintah Kota Banjarmasin ya. Pemilihan pohon keras ya dilakukan karena memiliki daya serap karbon yang tinggi, kemudian perakaran yang kuat serta memberikan manfaat ekologis dalam jangka panjang ya. Dan program penanaman pohon ini adalah bagian dari komitmen mereka ya, komitmen Buhan Sidin dalam menerapkan prinsip ESG tadi, environmental, social dan governance ya. Mudah-mudahan kolaborasi antara pemerintah ini, kemudian BUMN dan masyarakat ini dapat terus diperkuat gagasan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih hijau, lebih asri dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Kembali kita hadirkan lagu-lagu Banjar yang membawa kesyahduan, ketenangan di malam hari ini di Ragam Irama Nusantara.

Asalnya sebuah kampung yang letaknya cukup bagus, kemudian berkembang menjadi bandar, kota perdagangan yang ramai dikunjungi kapal-kapal dagang dari berbagai negeri. Setelah mendapat kemenangan dari perang saudara antara Pangeran Samudra dengan pamannya Pangeran Tumenggung, Pangeran Samudra yang telah menjadi seorang muslim, mengubah namanya menjadi Sultan Suryaksah dan hari kemenangannya atas perang saudara, tanggal 24 September 1526, dijadikan hari jadi kota Banjarmasin atau Bandarmasin. Karena setiap kemarau landang atau panjang, air menjadi masin atau asin, lama-kelamaan nama Bandarmasin atau Banjarmasin menjadi Banjarmasin.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek.

Rasulullah bersabda wahai umat, dikir nang paling utama yaitu banyak mengingat mati. Jadi

Rompat FM, suara budaya Banjar, masih bersama Anissa di malam hari ini, yang mana kita masih ditemani dengan lagu-lagu Banjar yang syahdu. Kemudian ya, informasi tadi ya, sudah Ulun sampaikan informasi seputar Kalimantan Selatan ya. Dan nanti kita juga akan menghadirkan jazz music di segmen Ragam Irama Nusantara pada pukul 11 hingga pukul 12 malam sebelum nantinya tutup siaran ya. Tentunya Anissa masih di sini dan Sanak Perempat ya, tapi kita hadirkan lagu-lagunya saja. Tetap di Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa.

merupakan rumah adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang dulunya digunakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kesultanan. Bangunan ini memiliki bentuk panggung dengan atap tinggi serta ornamen khas yang mencerminkan kemegahan arsitektur tradisional. Struktur rumah dibuat menggunakan kayu ulin yang kuat dan tahan terhadap cuaca, menjadikannya kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah ini juga menjadi simbol status sosial pemiliknya dalam masyarakat Banjar. Rumah adat ini memiliki bagian utama berupa anjungan.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Pernahkah kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus? Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah

0: rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Hantarukum adalah sebuah kampung kecil di Kandangan yang menyimpan jejak perlawanan rakyat dalam melawan penjajahan Belanda. Amuk Hantarukum merupakan salah satu momen sejarah yang mengingatkan warga Kalimantan Selatan, terutama hulu Sungai Selatan Kandangan, tentang kegigihan perjuangan rakyat setempat yang dimotori Buhari dan kawan-kawan melawan penjajah Belanda. Semangat Amuk Hantarukum yang terkenal dengan semboyan Dalas Betapung Tali Selawar, Dalas Belangsar Dada, tak mau dijajah ini terjadi di tahun 1899. Bersama Haryadi, seorang sejarawan, kita telusuri jejak Amuk Hantarukum.
2: Jadi sekarang ini kita lagi berada di situs Amuk Hantarukum, seperti yang tertulis di itu, di plang itu. Dan ini Bahari itu ngarannya Desa Hantarukum. Sekarang ini masuk dari desa, jadi Desa Watahiger, Kecamatan Sumpur, Kabupaten Pangandaran. Jadi bagian dari sub desa lah gitu, anak desa dari Watahiger lah Hantarukum.
1: Hantarukum yang berjarak 7 km dari Kandangan, ibu kota hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, menyimpan kisah heroik para pahlawan bangsa dalam menentang penjajahan Belanda di masa abad ke-18. Walaupun tidak tercatat sebagai peristiwa nasional, namun masyarakat lokal menganggap bahwa Amuk Hantarukum merupakan usaha rakyat hulu Sungai Selatan dalam mengusir penjajah Belanda.

Tamu kantor hukum ini dilatar belakangnya oleh suatu tindakan di mana pajak yang sangat tinggi. Atau blasting lah kata orang itu. Jadi pajak yang tinggi dan itu sangat menekan penduduk di pedesaan. Karena itu pun terjadi bukan hanya di sini, di tempat-tempat lain pada masa Belanda, yakni sekitar abad menjelang akhir abad 18 menjelang. Malah di beberapa tempat terjadi kelaparan, sehingga ini membuat penduduk desa ini menjadi resah, ya. Menjadi sangat menderita. Karena itu muncullah usaha untuk melakukan perlawanan.

0: dilakukan penduduk Hantarukung dengan tidak bersedia lagi melakukan kerja rodi untuk menggali parit antara kandangan dan negara. Penguasa Belanda di kandangan sangat marah mendengar berita itu. Pada tanggal 18 September 1899, berangkatlah rombongan penguasa Belanda yang dipimpin kontroler Adsenarpun Domes ke desa Hantarukung. Tiba-tiba muncul ratusan penduduk di bawah pimpinan Buhari dan Santar menyerang kontroler dan pasukannya. Dalam peristiwa ini, kontroler Adsenarpun Domes terbunuh. Peristiwa tanggal 18 September 1899 ini dikenal sebagai pemberontakan Amuk Hantarukung.
1: Segala keresahan yang terjadi di daerah atau di desa Hantarukung ini didengar oleh penguasa Belanda di kandangan itu. Nah, lalu mulailah Belanda melakukan inspeksi, katakan ya, untuk melihat keadaan. Nah, ternyata Belanda mendapat laporan bahwa ada perlawanan, ada rencana untuk melawan Belanda, ya, dan mencatat beberapa tokoh diantaranya. Tokoh karena dari mata-mata itu, kemudian dari informasi di lapangan juga bahwa memang akan ada perlawanan. Akhirnya ketika Belanda datang, itu yang di sini sudah siap melawan, begitu, sudah siap melawan, sehingga ketika Belanda datang itu terjadi pertempuran. Kemudian setelah itu Belanda juga agak kewalahan, datangkan lagi pasukan dari kanan, sehingga terjadilah pertempuran besar, ya, rakyat di Hantarukung ini dengan melawan pasukan Belanda. Banyak yang korban karena itu.
0: Terbunuhnya kontroler Belanda segera sampai kepada pejabat-pejabat Belanda di kota Kandangan. Kemarahan pihak Belanda tidak dapat terbendung lagi. Keesokan harinya, Senin, tanggal 19 September 1899, pasukan Belanda datang untuk mengadakan pembalasan terhadap penduduk. Pertempuran tidak seimbang terjadi. Rakyat dengan senjata tradisional melawan pasukan Belanda yang bersenjata api. Namun semangat Buhari dan rakyat setempat menyala-nyala, sehingga pasukan Belanda sempat kerepotan menghadapi serbuan rakyat. Dalam pertempuran ini, Buhari, Haji Matamin, dan Landuk dan Pangeran Hyuya gugur ditembus peluru Belanda.
1: Karena perang ini besar, perlawanan ini besar, kemudian banyak korban, akhirnya disebut dengan Amuk Hantarukung. Kemudian beberapa korban yang sempat dimakamkan itu ada di daerah Kandangan yang sekarang disebut dengan kubur Tumpang Talo, karena dimasukkan dalam satu kubur, dalam satu lubang.

Makam Tumpang Talu terletak di Kampung Perincahan, Kecamatan Kandangan, yang berjarak sekitar 1 km dari pusat kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Makam ini adalah makam 3 orang pejuang, yakni Buhari, Landuk, dan Haji Matamin dalam satu lubang, yang gugur dalam peristiwa pemberontakan Amuk Hantarukum tanggal 19 September 1899.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekadar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.

0: Kehidupan serabat cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan.
1: Duh, hai, aku ini perlu ditelakas nah. Mudahan kawa cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Ampe-ampe pang sudah main. Iya, mun menang, kehimungan. Mun kalah pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Wahai saudaraku, bukankah di dunia ini waktunya untuk bekerja? Bukankah kematian waktunya untuk istirahat? Bukankah di akhirat waktunya untuk menikmati hasil usaha yang telah kita lakukan? Karena kita masih di dunia, maka sekarang masih waktunya untuk bekerja. Dan di hari kematian sebagai awal peristirahatan yang tenang. Renungkanlah.

Dan Sanak Perempat, Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa, 30 Juni 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah. Melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz, kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perempat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak perombat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar, kembali menjumpai Anda untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: dari Abu Said Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika engkau diserahi jabatan tanpa meminta, maka engkau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya. Tetapi jika jabatan itu engkau peroleh karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan jika engkau telah bersumpah atas sesuatu perkara, kemudian engkau dapatkan perkara lainnya yang lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakanlah apa yang lebih baik itu." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: orang-orang yang beriman. Sesungguhnya, sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Surah At-Taubah ayat 34.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempet sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh. Baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, mau.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu

0: Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Pengendara motor dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak melanggar marka jalan.
2: Mat, hah? Kita ditegur tuh.
1: Siapa, Pak?
2: Undur dikit toh, Pak.
1: Baju
3: kuning. Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
3: Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
1: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Manusia bisa belajar dari banyak hal. Tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.

Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, Pasar Terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual-beli yang dilakukan di atas sungai, salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual-beli, baik penjual maupun pembeli, saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar, khususnya saat melakukan aktivitas jual-beli di atas sungai. Selain jukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak Pro 4 dimanapun berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Rabu 1 Juli 2026 kita bisa berjumpa kembali di Hikmah Subuh. Dan pagi hari ini saya Rinda Rianti tidak sendiri, tetapi bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio pagi hari ini ada Ustadz Haji Muhammad LJMHI. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ustadz ya?
2: Alhamdulillah sehat aja, insya Allah baikkan.
1: Ya, cuaca pagi hari ini juga cukup bagus, sejuk, patut buat kita nikmati ya. Bersyukur selalu kita kepada Allah.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, dan dasar perompat, mudah-mudahan juga kabar pian dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga, bahagia selalu bersama keluarga tercinta ya. Pagi hari ini topik kita tentang liburan dalam rangka menguatkan iman. Ya, mungkin ada kaitannya dengan masa liburan sekarang ini ya.
2: Betul sekali Mbak.
1: Ya, masa liburan itu sering dipandang sebagai waktu untuk istirahat dari berbagai rutinitas kita ya. Tapi bagi kita umat muslim, liburan ini mungkin bukan hanya soal rekreasi, tapi juga satu kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
2: Persis.
1: Nah, pada kesempatan pagi hari ini bagaimana kita menjadikan liburan ini sebagai sarana untuk memperkuat keimanan kita, memperbaiki akhlak kita, ya, atau juga membangun keluarga yang lebih islami, pokoknya yang lebih baik lah dalam segala hal ya. Kita akan bicarakan pagi hari ini bersama Ustadz Haji Muhammad LJMHI. Ya, mungkin Ustadz bisa diawali dulu untuk mengantar topik kita pagi ini.
2: Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati, kami muliakan para pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya insyaallah, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pun yang paling penting adalah hati kita yang sehat walafiat, karena bagaimanapun keadaan kita, kalau hati kita kada sehat walafiat maka pun akan terasa sakit. Tapi kalau hati kita sehat walafiat, maka harapan kita bagaimanapun keadaan yang saat ini terjadi dan apapun yang kita jalani saat ini, mudah-mudahan akan lebih mudah menjalaninya dan lebih mudah dalam memberikan hal yang terbaik walaupun dalam keadaan yang kurang baik. Nah, alhamdulillah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mbak Rinda tentang yang hal yang diangkat pada pagi hari ini tentang liburan. Tentang liburan, dan memang kita saat ini sedang menjalani khususnya anak-anak kita ya, kalau bukan siswa siswi termasuk mahasiswa dan mahasiswi itu sedang menjalani liburan semester. Nah, kalau bahari liburan catur bulan akhir, jauh ketiga. Nah, ini liburan semester kedua. Jadi artinya dalam masa ini sekitar sampai tanggal 13 Juli kalau kakanakan, kalau mahasiswa mungkin sampai bulan September kena. Jadi lumayan panjang liburannya. Tapi bagi beberapa mahasiswa, khususnya mahasiswa akhir, ini adalah waktu yang cukup melelahkan karena mereka berjibaku untuk menyiapkan sidang skripsi mereka, munakosyah mereka di beberapa tempat. Yang mana kita doakan masing-masing mudah-mudahan apapun yang kita jalani senantiasa dalam keadaan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam taufik dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fenomena yang diangkat hal ini diangkat karena fenomena yang saat ini terjadi, yaitu liburan sekolah. Kalau kita melihat bagaimana liburan sekolah yang dijalani oleh sebagian anak-anak kita, sebagian siswa-siswi kita, yang mana sudah maklum kita melihat mungkin jalan-jalan kita sore, berjalanan sore atau berjalanan malam, maka ada kita dapat di kekanakan-kekanakan kita yang rami di jalanan, yang dengan kekawanannya sama bajunya, baju hirang atau baju biru atau baju putih dan sebagainya. Bahkan di beberapa tempat umum pun terlihat kekanakan kita rami. Bahkan di jalanan pun terlihat kekanakan kita rami. Jadi hal ini, kalau hal yang positif yang mereka lakukan, maka syukur alhamdulillah. Nah, kalau hal yang positif yang mereka lakukan, mereka berbondong-bondong ramai misalnya, maka itu hal dalam hal yang positif. Misal apakah ke majelis ya, kalau apakah mereka melakukan apa hal-hal yang baik lah, hal-hal yang setidaknya kalau ada hal yang baik, hal yang kadang merugikan orang, baik dari suara, baik dari popo apa, baik dari suara, kalau suara kebisingan atau itu sudah cukup. Artinya kadang memberikan hal yang negatif, kada positif, kada negatif, kada hal yang baik dan kada hal yang buruk tadi. Jadi adanya mereka, berkumpul mereka, kada memberikan manfaat kepada mereka dan memberikan hal manfaat kepada masyarakat, pun kada memberikan hal negatif kepada diri mereka dan kepada orang-orang sekitar. Nah, itu kada masalah, paling kada baik, kada buruk. Tapi yang disayangkan kalau yang terjadi adalah malah meningkatkan hal-hal yang kada baik pada diri mereka dan berimbas kepada masyarakat sekitar, yang dilakukan oleh oknum-oknum siswa-siswi kita.

khairum minan nas. Ada dua nikmat yang membuat orang banyak tertipu, kata Rasulullah. Ada dua nikmat yang membuat orang banyak tertipu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, jadi ketika mendapatkan nikmat tadi, dijalaninya dengan cara yang biasa. Kada menjalani jangan yang luar biasa. Kada dijalani dengan hal jangan cara yang luar biasa. Hal yang biasa yang kayak apa? Ya, kayak biasa tuh sesuatu yang biasa lah. Ya untung aja masih kalau gua golak, Bapak apa gurang guring bolak balik di atas ranjang ya kurang lebih lah, artinya guring aja gawian ya kada kurang lebih itu tadi. Kenapa? Memberi manfaat kada, memberi mudarat kada, paling kada itu tadi kada menyalahi orang kalau orang guring tadi. Nah tapi ya tetapi kada sedikit yang kesehatannya ada tapi digunakan untuk hal yang negatif. Kesehatan tidak digunakan untuk hal yang positif, tapi justru yang negatif. Kadang memberikan manfaat, tapi justru kesehatan justru memberikan hal mudarat. Mensano inkarpori sano ujar orang. Ya kalau di dalam jiwa yang kuat, di dalam tubuh yang kuat apa? Di dalam jiwa yang kuat terdapat di dalam tubuh yang kuat di dalam tubuh yang sehat. Ya. Tapi satu sisi ada juga seandainya para orang-orang yang apa oknum-oknum yang kada baik, misalnya maling dan sebagainya, kalau seandainya mereka kada sehat mungkin kada bacakan menggawi nang kada baik, mungkin lah kada menggawi nang kada baik, termasuk koruptor seandainya mereka garing mungkin kada menggawi nang kada baik lah. Jadi artinya kada sedikit hal-hal yang sehat tadi digunakan untuk hal yang kada baik. Kada sedikit hal-hal yang kada dalam keadaan kada sehat tadi, apa yang dalam keadaan sehat tadi digunakan untuk hal yang kada baik. Nah, jadi ini termasuk yang Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menipu, banyak tertipu oleh dua nikmat ini. Yang kedua adalah al-faraq. Nah, ini yang kita di dalamnya yaitu kesempatan atau waktu yang senggang. Ya, jadi kita liburan. Ngajar kita liburan. Kan nang rame saat ini kan liburan ini adalah anaknya liburan, kuitannya kada libur. Khususnya nang suami istri begawi berdua. Laki begawi, bini begawi. Laki begawi dari jam 7:30 sampai jam 5:30 atau jam 5 atau jam 4, belum pulang dengan acara-acara di luar kantor misalnya bagi nang mengantor. Atau bagi bini nang itu juga nang 7:30 sampai jam 5:30 juga. Nah, jadi artinya saat itu kakanakan kita nang libur, nah di rumah. Nah, hal apa yang mereka kerjakan dalam masa liburan mereka? Nah, supaya kada termasuk nang dalam kategori maghbunun atau tertipu oleh dua hal ini. Sehingga harapannya kesempatan dan kesehatan tersebut justru menambah keimanan seseorang, khususnya keimanan kita. Nang kaya apapun caranya, apalagi di media nang saat ini luar biasa. Ya kalau teknologi nang sungguh sangat-sangat luar biasa. Tinggal duitnya aja lagi kesenukar WiFi. Tinggal duitnya aja lagi kesenukar kuota. Kalau bahasanya di akhir zaman nang kaya ini, ada hal-hal positif yang bisa dilakukan. Makanya bagus kayak film Upin Ipin tuh. Film Upin Ipin ketika masa liburan di TV filmnya itu malah dilajari gesen berjualan, gesen maulah kelapa, gesen maulah nyiur, diolah berjualan kakanakannya kayak Upin Ipin berjualan. Nah, jadi artinya ada hal yang positif bisa diambil. Nah, sehingga yang kedua kata firman Allah Subhanahu wa taala tentang berjalanan misalnya. Kalau kita pun hendak keluar berjalanan, apa jar Allah Subhanahu wa taala, qul siru fil ard fanzuru kaifa bada al khalq. Nah, qul siru fil ard fanzuru kaifa bada al khalq. Jadi jar Allah Subhanahu wa taala menyatakan berjalanlah di muka bumi, Allahu a'lam, artinya berjalanlah di muka bumi. Ayo lihati bumi Allah Subhanahu wa taala. Berjalan silakan, tidak masalah. Pojok-pojok dari siring 0 km sampai pal 7 boleh pulang bahasa. Karena sampai ke jembatan Masjid boleh pulang bahasa berkendaraan misalnya, paling pertamak nang habis, pertalet atau bensin nang habis. Nah, jadi kujuk-kujuk silahkan, tidak ada masalah. Tapi itu tadi disebutkan tujuannya apa? Fanzuru kaifa badal khalq. Jadi disuruh melihat nang kaya apa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kaya apa? Melihat bagaimana keesaan Allah, kekuasaan Allah. Ya kalau melihat jembatan Basit nang meliuk nang kitung kaya apa caranya sampai terbangun. Melihat sungai nang kaya apa, melihat orang-orang kujuk-kujuk mengitihi orang di jalan tadi misalnya nang masing-masing bala laju, ada nang santai, ada nang babaju dinas, ada nang babaju santai.

0: dan sebagainya. Artinya melihat, oh inilah kuasa Allah dan inilah yang Allah jadikan sebagai apa, hiasan di muka bumi. Kenapa? Karena firman Allah yang nyatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan manusia dan jin itu kadang kada bukan jar Allah gesan beribadah kepadaku. Gesan tujuannya adalah ma'rifat kepadaku, jar ahli tafsir mentafsirkannya. Liya'rifun. Nah, jadi hakikat dalam kehidupan ini bagaimana kita menambah ibadah dan menambah ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun gawian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kada lain kada bukan adalah supaya kita tadi kada merasa jenuh, ada tanggung jawab kepada ciptaan Allah nang lain. Nah, ini sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan berjalanan jar Allah, kujuk-kujuk atau bahkan ke pantai Batakan, ke pakai tangkisung atau ke pakai angsana atau ke pantai Asmara dan sebagainya, silakan. Tapi yang jadi penting adalah yang terpenting adalah fanduru kaifa bada'al khalaq. Nang kayak apa caranya melihat alam semesta ini adalah sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini kepada kita sebagai orang tua atau kepada kita sebagai anak-anak remaja dan mahasiswa, nang kayak apa caranya kita tadi menghiasi diri kita dengan iman terlebih dahulu. Makanya ada program-program kerja, ada program-program liburan yang mesti dicanangkan bersama dari para remaja atau dari orang tua untuk anak-anaknya. Kayak apa caranya dalam liburan ini mereka malah menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malah menambah apa namanya hal nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis ini mungkin ya sesuatu nang wah ya terlalu serius liburan ya. Mun kawa liburan tu santai-santai aja, inggih. Amun santai-santai aja, kada menggawi nang baik atau menggawi nang kada apa, kada menggawi nang baik dan kada menggawi nang kada baik, ya aman-aman aja. Tapi nang jadi masalah kalau kesempatan dan kesehatan tersebut digunakan untuk nang kada baik, ini yang jadi masalah. Maka kita atur program kerja kita atau program liburan mereka dalam 2 minggu ini, kiapa caranya? Nang kiapa caranya supaya menambah nilai plus dalam liburan mereka dan ada hal yang bisa mereka kenang. Ada hal yang bisa mereka kenang. Maka yang pertama adalah program yang bisa yang diusulkan kepada para orang tua dan kepada para remaja adalah khususnya para orang tua banglah. Nah, bagaimana kita tadi mengajak anak-anak kita sama-sama untuk menambah nilai ibadah kita. Contohnya apa? Contohnya mungkin talapahi bangkuitan. Misalnya adalah membawa anak ke langgar, membawa anak ke masjid, sembahyang berjamaah tadi. Kalau di luar liburan mungkin pada seminyan kawa, tapi di dalam liburan tadi mudah-mudahan ya kalau amunnya pacangan gulang galing gulang guring aja kan baik subuh disuruh ke langgar ke masjid. Disuruh kalanggar ke masjid umpat bewirit, umpat bermajelis dan sebagainya menambah nilai, atau kena seminggu sekali dibawa ke majelis nang rami orang kan biasanya mengumpati orang rami nih. Misalnya malam Jumat wadah Ustaz Ilah Mumedi di Sabilal Muhtadin misalnya, atau malam Jumat kemana misalnya Masjid Taqwa kah di Palempat Setengah sini, atau ke Masjid Jame' kah misal malam Jumat Ba Amaliyah, atau di langgar parak seorang juga, atau di masjid nang parak seorang. Nah, malam Sabtu misalnya ke Sabilal juga wadah Ustaz Rasyid Ridho misalnya dan sebagainya. Jadi artinya kita mencari nang mana nang kira-kira seminggu sekali barang membawa anak tadi kepada hal-hal nang positif, kepada hal-hal nang positif. Jadi apakah itu berjamaah, apakah itu sembahyang, apakah itu bermajelis. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita berjalanan tadi kena ada upahannya, bahasa kasarnya ada rewardnya. Karena hakun mengumpati program kuitan ada rewardnya. Misalnya tuntung bermajelis makan bakso, tuntung bermajelis makan nasi goreng misalnya, kan banyak gitu. Kalau makanya melihat limbah orang bulik dari Sabilal hari malam Jumat kah, atau malam satu ke malam nang lain kah, biasanya hibak warung-warung nang ada sekitar Petran dan sebagainya. Kenapa? Ya mereka beli makanan, belikan sama belikan dari sekumpul gitu juga. Malam Senin belikan dari sekumpul gambut nang hibak, salah satunya lah nang arah ke Banjarmasin gambut nang hibak. Kenapa? Ayam panggang kah, atau nasi apa itik nini anitik itik baiti kah, atau nang 24 jam orang 24 jam nang rantau tuh kah, ayo bismillah. Artinya ada upahannya. Bisa kalau nang nyata kan seorang lapar dulu di mahtutung majelis kalau kita seorang lapar, ya silakan. Jadi berharap yang di situ mudah-mudahan ada kenangan tersendiri. Amun pina minim budgetnya misalnya, ya silakan pentol kuah kah, ya kalau kuahnya banyak, pentolnya 3 biji, sampai rumah tuang nasi ke dalamnya. Jadi artinya apa? Artinya murah meriah, tapi ada hal yang positif didapat, dan rewardnya pun murah meriah. Nah itu yang pertama, sehingga bisa mengajak keluarga-keluarga kita untuk memaksimalkan, khususnya anak-anak kita untuk memaksimalkan. Makanya kan di dalam hikmah sembahyang wajib itu kenapa dianjurkan berjamaah, karena ujar ulama kita di dalam hikmah tersebut adalah untuk syiar. Jadi dianjurkan yang namanya gawian-gawian lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Habis itu sembahan nang wajib nang lainnya adalah puasa Ramadan, nang wajib nang lainnya adalah zakat, nang wajib nang lainnya adalah haji. Itu dianjurkan syiar. Jadi ada syiar di dalam yang kenapa? Haji berselamatan. Silakan. Memang dianjurkan, bahkan untuk bahari kada berselamatan kada. Si din nang bahaji dari keliling-keliling kampung wadah orang-orang ketok-tok. Assalamualaikum, ulun minta ridho, minta maaf ulun haji. Kan syiar ini tadi. Hendak melaksanakan ibadah haji termasuk zakat. Zakat itu kenapa dianjurkan di waktu siang? Sebelum sholat Idul Adha atau sebelum sholat Idul Fitri dan setelah sembahyang subuh dan di waktu nang matahari terbit tadi, supaya melihat ini loh nang dibawa orang, dan mun kawa di hadapan orangnya nih ampun pian kadang kayak model Robin Hood kada, kadang kayak Robin Hood kada nang langsung timbai andak, ya kalau kada jadi serahkan kepada orang nih, zakat, terimakan zakat ulun misalnya, atau ini ampun pian kada perlu bujap zakat. Ya, artinya kan apa? Artinya ada syiar di situ. Melihat orang lain, orang kampung melihat orang mententeng zakat. Nah, berapa tentengan diantar ke sana, diantar ke sana, diantar ke sana. Walaupun ini kan sebagian orang kan supaya simple, supaya anus, dan itu hukumnya kada masalah sama sekali, itu pada malam hari. Diantar misalnya babila, antar ke langgar ke masjid, terserah dalam jangka 2 hari, karena malam hari rayanya diantar oleh panitia. Ya. Nah, itu biasanya syiar ngarannya, karena ini hal kewajiban termasuk sembahyang lima waktu. Sembahyang lima waktu kan sangat-sangat disanjurkan untuk sembahyang di langgar di masjid. Nah, jadi wah ria aja, kada urusan nang ria tuh kena, itu lebih cenderung kena hal-hal nang sunnah, sembunyikan semain di rumah. Bahkan Rasulullah menyuruh la taj'alu buyutakum kalkub apa kubura, jangan jadikan rumah kalian ogamakal, jadi jadikan jan nabi rumah kalian bagikan kubur, nang kada ada apa-apa di dalamnya. Ada kan kegiatan hal positif, kegiatan atau hal positif dalam rumah, misalnya tadarus Al-Qur'an. Ya kalau kada tadarus itu kan paling anak-anak sebelum main HP tolong baca Qur'an dululah, sembahyang duha, wudu, sembahyang duha, baca Qur'an. Nah, dalam proses wudu tadi dalam jangka 5 menit atau mungkin kanak-kanak asa kada mungkin wudu 5 menit lah. Kanak-kanak tadi setengah detik bisa wudunya tadi. Saking lancingnya kalah Rosi. Nah, jadi dalam keadaan wudu tadi bisa sambil mitihinat, dina wudu tadi tolong muha nini bagian tumbuh akhir rambut tumbuh di mana, di kepala dagu tuh apa tulang dagu mana, itu batas wudu nak kayak telinga dari sini-sini ini tuh batas wudu nak kayak, sambil baca padahi kan. Jadi artinya ada interaksi lawan kekanakan, ada edukasi lawan kekanakan sambil jadi begagamatan tadi. Nah, jadi wudu sembahyang habis itu baca Quran ta'nya lawan linya lawan keluarga inya lawan ataunya sorangan, silakan baca Quran. Baca Quran sebelum main HP misalnya, atau baca Iqra sebelum main HP misalnya, atau baca anu sebelum anu. Jadi artinya apa? Kalau misalnya kalau hendak guring limahnya guring silakan. Yang jelas dimulai dengan itu tadi subuh berjamaah, habis itu apa namanya baca Quran, silakan main HP setumat dalam jangka dibatasi tetap 2 jam. Ini nang kada boleh ditonton atau menonton TV beimbai. Misalnya pas waktu libur Sabtu Ahad.
1: Iya, jadi dari semua ini tergantung bagaimana orang tua utamanya ya, Ustaz ya, untuk bisa mengatur semua ini atau masa-masa liburan ini menjadi hal-hal yang positif yang manfaat gitu. Persis. Jadi kalau mungkin orang tuanya cuek, tidak peduli, apalagi tadi terlalu sibuk dengan berbagai aktivitas dan pekerjaan sehingga tidak punya banyak waktu untuk keluarga, nah ini yang kadang-kadang menjadi satu kendala. Jadi mereka tuh liburnya tuh nggak terarah, bisa kesana kesini dengan teman-teman dan lain sebagainya. Nah ini kan di waktu-waktu yang sangat sibuk nih bagi orang tua, terutama yang dua-duanya kerja. Nah ini bagaimana sebenarnya pengaturan ini Ustadz, supaya pemanfaatan waktu liburan anak-anak ini benar-benar memberikan nilai ibadah buat mereka.
0: Persis. Yeah. Jadi kalau di masa-masa nang sibuk berdua kan, baik suami atau istri, abah mama sibuk tadi, masih insyaallah alhamdulillah karena Allah bukakan saat ini teknologi dan sebagainya. Bisa kita mengarahkan misal walaupun tadi kita begawi di luar kota. Misal nang abah begawi di luar kota atau mama begawi di anu, tetap bisa salah satunya pondasinya telah tertanam.
1: Iya.
0: Jadi penanaman pondasi di bagian awal bagi seorang anak itu luar biasa. Bahasa kasarnya begini, kalau sudah pondasi baik, ya kalau anak tadi baik sudah insyaallah baik. Jadi apapun yang inya lakukan dalam senantiasa di dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Inya merasa, "Oh, ini kada baik, ini baik, ini kada baik." Ya kalau sudah anak itu aman luar biasa.
1: Iya.
0: Pondasinya baik. Contohnya ada sebagian orang nang di lapas dimanapun juga sembahyang kada mungkin tertinggal. Iya. Bahkan inya bisa mengatur waktu. Ini waktuku kosong, waktuku baca Quran. Berarti pondasinya luar biasa. Pondasi pendidikannya, pondasi agamanya, pondasi dari orang itu kada lepas dari orang tua.
1: Yeah.
0: Berarti luar biasa kuitannya. Yeah. Mendidik begitu. Makanya ulun pribadi masih bingung juga pian, kayapa kuitan ulun mendidik ulun misalnya.
1: Yeah.
0: Ya kalau sembahyang kada boleh lepas, alhamdulillah mulai dari SD. Yeah. Itu dari SD kelas 1 insyaallah sembahyang 5 waktu dijaga.
1: Yeah.
0: Terjaga tadi. Nah terjaga, ya bolong-bolong sekali dua kali itu hal yang manusiawi. Yeah. Karena memang kakanakan kan, atau
1: no, proses,
0: ya, proses kan kakanakan bolong-bolong, tapi tetap ditutupi di kodok misalnya. Yeah. Jadi nakai apa kuitan ulun mendidik ulun nakai itu, ya, bingung juga, asa bingung juga.
1: Yeah.
0: Asa bingung juga, bahkan nang akhir-akhir ini kan kamanakan pulang dididik oleh kuitan, dididik oleh mama abahnya kan untuk tahajud. Masya Allah, jadi sampai pondasi nangka itu walaupun bahasanya kuliah tetap waktu juhur kuliah misalnya sampai jam berapa, sampai jam, dari jam berapa sampai jam berapa kadang-kadang sembahyang nih. Jadi sebelum itu singgah ke masjid berdahulu. Ini dari mana? Termasuk didikan-didikan tarim tadi nangka itu juga. Jadi membuat orang-orang yang kada genah mun kada berjamaah kalanggar ke masjid. Kada nyaman, kada lapang. Nah, jadi salah satunya adalah kayak apa? Kontrol melalui jauh. Kalau kada sudah terlewat masalah pondasi ini, misalnya sudah pondasi ini masalah sudah lewat, mungkin yang bahasa ulama kita zurgib bantazdat hubban, ada istilahnya zurgib bantazdat hubban, biasanya kalau hendak hendak menambah cinta, menambah kasih sayang, ujar ulama kita, jarang-jarang beelang, sesekali beelang, tapi ada waktunya. Ya, bahasanya lawan kakanakan. Jadi silahkan video call, misal pas kuitannya jauh. Jadi ada interaksi sehari semalam lawan anak, jangan kalah rancakan. Nah, paling di dalam sehari semalam tuh misalnya di pagi, awal pagi 6:30 misalnya, misalnya pas kuitannya begawi di luar, LDR kah bahasanya? Yeah. Jadi LDR kuitannya abahnya tadi atau mamanya LDR, bisa saat itu memberikan perhatian yang khusus. 6:30 video call, nak sudah sembahyang subuh kah? Kadang-kadang kita yang pertama kali ditakun itu lain sembahyang, nak sudah makan kah? Nak sudah minum kah? Nak obat nang kayak apa? Vitamin kiat pak. Jadi hal nang zahir nang ditangkap kanakan, nang kawa nang ditanamkan satu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nak sudahkah apa namanya? Nak sudah kasemnya subuh, apa doanya pian tadi nak, apa harapan pian nak dalam sembahyang tadi nak, apa sujud pian di hadapan pas Allah, sujud yang terakhir tadi apa nang pian baca nak, apa nang pian minta kepada Allah taala, kepada gesan ke abah mama, gesan kewitan sebagainya, gesan orang-orang sekitar. Yeah. Di situ hanya hal nang lain.
1: Jadi pada intinya komunikasi itu sangat penting ya, dari
0: sangat,
1: orang
0: sangat
1: dari orang tua ke anak
0: sangat
1: gitu
0: penting.
1: Dan ini penanaman sejak dini yang memang harus ya. Memang enggak mudah ya Ustaz ya. Tapi memang harus sebagai kewajiban orang tua ya. Dan contoh juga yang penting ya Ustaz ya. Karena ada juga orang tua atau kuitan yang menyuruh aja sementara orang tuanya kada megawi. Kayak apa anak handak bagus gitu
0: Ustaz lah. Itu kalau kita melaksanakan apa yang dari Rasulullah itu sudah otomatis. Tanpa ada istilahnya suri tauladan. Sudah otomatis ada suri tauladan di dalamnya. Contoh Rasulullah menyuruh, janganlah jadikan rumah-rumah kalian kubur ya Nabi. Disuruh nerangi dengan apa? Salat, Quran dan selawatan. Jadi di rumah tadi kuitannya sembahyang sunat di rumah, sembahyang wajib di masjid misalnya baca Quran, lima tentang sembahyang misal, atau bawa selawat, baca wirid atau baca burdah atau baca dalailah sorangan tadi. Kuitan itu gawiannya. Anak insyaallah bisa melihat.
1: Ya.
0: pasrahatan mengikuti HP kan, itu sudah menjadi sudah sebuah pelajaran. Makanya kan ada sebuah pelajaran di psikologi, apa jerbuan sidin, kalau engkau megang HP di rumah, pastikan bahwa engkau megang HP dalam keadaan yang manfaat. Kuitannya kada scroll aja.
1: Scroll habis waktunya.
0: Ada. Jadi ketika membuka bahasanya, buka YouTube, buka Facebook, ada hal positif. Yeah. Jadi pas ini mitih, oh abah melihat anu materi gesan menyiapkan gesan RRI sekalinya aja. Mencari materi di RRI apa nang disampaikan di YouTube misalnya, atau di Facebook atau di Google misalnya. Atau pas kuitan, oh ini apa abah melihat anu nah pengajian anu nah jar, pengajian Habib Umar misalnya. Jadi artinya ada di situ nang ditangkap, walaupun kayaknya pas selatan anak, kayaknya anak hilang, kayaknya dan pulang di sekolah rasanya drakor di sekolah. Jadi artinya secara otomatis sudah itu tadi sudah terbentuk di dalam rumah tangga, seandainya kalau orang tuanya pun melek terhadap Rasulullah, melek terhadap isi majelis.
1: Jadi artinya ketika masa liburan pun ini sudah terarah gitu. Seharusnya. Ya sudah terbiasa, walaupun seharusnya mungkin orang tua tidak mengawasi seperti tadi, karena sama-sama sibuk. Tapi anak-anak ini sudah terarah gitu, dia bisa memanfaatkan waktu liburnya tuh dengan hal-hal yang baik, yang positif. Persis. Ya. Kalaupun mungkin kita tidak bisa mendampingi karena mungkin terlalu sibuk, kita mungkin bisa mengarahkan ya, ikut pesantren kilat ya, seperti
0: ada.
1: Itu. Ya.
0: Sekarang kan biasanya pesantren kilat biasanya ada pas Ramadan. Seandainya ada pihak panitia masjid atau remaja masjid yang mengadakan pesantren kilat tersebut pas bulan-bulan kayak ini,
1: libur ya.
0: Bulan libur kayak ini luar biasa. Dulu di Tarim itu biasanya pas libur panjang, ada libur Syafi'i ya, itu biasanya mereka mengadakan model pesantren kilat ini pas libur panjang ini, pas libur sekolah ini. Jadi kakak-kakak dikumpulkan di masjid, jadi biasanya salah satunya lah yang diminta oleh masyarakat saat itu adalah kami mahasiswa. Jadi mahasiswa disampaikan siapa nang handak wilayah ini jar, diminta 5 orang jar. Siapa nang wilayah sini diminta 5 orang jar. Ada nang hakun. Iya. Jadi berjalan 5 orang ini ke kampung dan itu seminyaan gratis. Bahkan kita pun gratis. Kita pun nonton ke kampung belajar kakanakan Arab itu gratis. Jadi belajar kakanakan Arab. Jadi belajar kakanakan Arab tuh ada sensasi tersendiri. Kenapa? Ujian sabarnya itu kelas luar biasa.
1: Karena beda budaya ya,
0: Den. Beda budaya. Jadi buhannya manjapai kepala, ya am, wahai paman, mang, manjapai kepala itu adalah sesuatu yang luar biasa. Amun di Banjar tampar.
1: Karena sebenarnya kita tuh lebih kepada alat juga ya,
0: Ustaz. Iya, jadi artinya kebiasaan mereka kan hal yang itu kan. Baik, memang mereka kalau orang-orang Arab menjapai kepala itu biasa. Menjapai kepala biasa.
1: Kalau kita tuh sudah kurang ajar banget.
0: Sudah. Kalau Wuhan kan biasa. Ya udah, bismillah. Jadi kan makanya ujian kesabaran kepada kakak-kakak Arab mungkin ya luar biasa lah. Ya ada film yang bagus di drama apa di Korea itu apa? Teach Me a Lesson. Wah luar biasa, pendidikan anunya, pendidikan karakternya luar biasa. Nantinya bagaimana menyikapi seorang anak nang bandel luar biasa. Ya, jadi ada di dalam film itu Teach Me a Lesson kalau dalam judul bahasa Inggrisnya. Jadi nang kayak apa karakter-karakter anak nang ketujuh membuli, nang ketujuh apa, nang kayak apa cara menanganinya. Wah, tapi itu memang film keras pang. Jadi nang anu melapau juga sekalinya. Ini kada. Kalau di Arab tadi dasar judulnya kayak apa caranya manu ditagur dan sebagainya. Jadi bahkan di Darul Mustafa pun wadah Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid, jadi dia Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid, jadi musim-musim libur panjang ini ada istilah Daurus Sofiyah, pesantren selama musim panas 40 hari. Nah ada semalam tuh kawanan yang mau posting itu, jadi siapa nang hendak tulak dari Indonesia tulakan sana. Jadi diaturkan programnya. Di dalam programnya itu salah satunya belajar itu jelas, bangun malam itu jelas, sembahyang tahajud, sembahyang wajib berjamaah itu jelas. Karena ada pulang masaknya nang keliling kepada para ulama. Nah itu sudah memang budaya orang Tarim, budaya orang-orang nang di sana ziarah kepada para ulama.
1: Seandainya kita juga punya program seperti itu, pemerintah atau dunia pendidikan bisa memikirkan itu akan sangat luar biasa ya.
0: Harapannya mudah-mudahan.
1: Karena sekarang ini di saat-saat libur tuh kita tuh seperti Ustaz di awal tadi bilang banyak nang keluyuran kemana-mana, bahkan di saat-saat senja-senja. Nah orang malah dudukan santai, jangan melihat matahari terbenam.
0: melihat sunlight.
1: Kan lagi sholat.
0: Melihat sunlight lah. Sunlight sabun basuhan.
1: Sabun basuhan. Nggih Ustaz, mungkin kita jeda dulu sebentar. Okay. Selain ini kita nanti akan sambung lagi pembicaraan kita dan kita akan terima juga nanti yang ingin bergabungnya sudah ada nampaknya, tapi kita jeda dulu sebentar.
0: Siap, oke. Okay.
2: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan sarang perempat yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Dan kita masih bicara tentang liburan dalam rangka menguatkan iman. Masih bersama Ustadz Haji Muhammad LC MHI. Silakan dan sarang perempat yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini boleh melalui telepon di 0511 32 52602 atau WhatsApp ya. Ini sudah ada WhatsApp juga di 0895 3405 09539. Kita akan langsung menyapa. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak?
2: Dari Pak Yono.
1: Oh, Pak Yono ya. Baik, silakan Pak Yono.
2: Ini temanya liburan untuk motor iman lah.
1: Iya, betul.
2: Belum melihat dari apa namanya, melihat dari masyarakat aja lah. Fenomena di masyarakat bahwa ada suatu orang tua dalam keluarga itu mendidik anak baru belum bisa, tidak berani menasihati terhadap anak karena awalnya sudah besar baru diajari untuk sholat itu. Apakah itu karena sudah besar sulit diajari, sedang kalau kata orang sejak kecil itu sudah diajak sholat soalnya umur 7 tahun. Nah, apakah memang begitu seorang anak? Okay. Kalau sudah besar sulit di nasihat itu, pernah saya lihat dari dalam di suatu masyarakat.
3: Siapa yang
2: mungkin enggak kalau liburan tuh menguatkan iman. Sedangkan iman kita belum terlatih untuk karena membiasakan. Apakah begitu? Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yono. Ini udah kasep ya, tapi gak ada kata terlambat sudah nih ya saatnya. Bagaimana nih anak yang mungkin dari kecil tuh gak dibiasakan untuk sholat utamanya tadi ya, 5 waktu. Siap. Sudah jadi agak besar, agak sulit nih untuk bisa mendidiknya. Siap. Gimana nih Ustaz? Mungkin langsung dijawab saja. Ini baik sekaligus apa saya bacakan?
3: Bisa sekaligus, okay. Insya Allah.
1: Ini ada KBM Binaan Anak Nusantara 1757. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustadz cara menghadapi anak yang sudah dewasa umurnya cukup untuk menikah, kemudian berbeda pendapat, kehendak kuitan tuh jangan berpacaran pas waktu liburan, tapi kehendaknya anak ini berpacaran aja. Dan kehendak kuitan menuruti pilihan sidin memilih jodoh tuh, tapi kekanakannya tetap mengarasi liburan di luar kota padahal belum kawin. Nah, kayak apa cara menghadapi ini Ustaz? Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya ya. Silakan Ustaz.
3: Terima kasih Bang Yono Dawan PKBM tadi. Bina Anak Nusantara atau Bina sendiri katanya. Oke, Satfa Harzaini lah. Jadi yang pertama adalah Bang Yono, kami insya Allah akan kami cover langsung keduanya saja, berusaha untuk menanggapi, bukan menjawab, tapi menanggapi sharing saja, karena bukan ranah kami untuk menjawab. 645 kan sudah?
1: Iya, sedikit.
3: Oke. Yang pertama adalah memang sebagaimana kalau kita tadi mengamalkan apa yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang simpelnya yang dari Rasulullah dan sebuah riwayat kan, nawiru buyutakum bisalah alaiya atau bitul Quran, wala tajal kuburakum buyu apa buyutakum kubura. Sinari rumah kalian dengan sholat, Quran, sholawat. Jangan jadikan rumah kalian sebagai bagikan kubur, kata Rasulullah. Itu kalau sudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu hal penting, hal mendasar. Kami ulangi sekali lagi, itu adalah hal yang mendasar untuk mendidik anak kita. Sebagai itu kalau sudah dari awal tadi sudah terbina. Nah, jadi yang paling penting kami garis benang apa bikin benang merah dari Bang Yono tadi yang disampaikan adalah kuitannya karena pede mendidik anaknya karena merasa kurang iman. Ya, ada istilah orang wihini, jangan menunggu kaya untuk bersedekah, jangan menunggu kuat atau kuat anu baru jangan menunggu sempurna baru sholat, jangan menunggu waktu apa, jangan menunggu khusyuk atau nyaman lapang hanya sembahyang kada. Jadi artinya semaksimal mungkin apa yang ada sekitar saat ini, ya udah sholat. Kalau kita kawa bersedekah, sedekah walaupun hanya 50 rupiah bahasa kasarnya. Nah, sama dengan apa yang ada saat kita saat ini, ayo beranikan diri kita untuk mendidik anak tadi, untuk memberikan nasihat kepada anak tadi. Jadi ada sebuah kisah yang inspiratif. Nah, singkatnya ada 3 kisah bang ini, lumayan panjang. Nah, ulang singkat aja ketiga kisah, tapi penting ketiga-tiganya ini. Yang pertama adalah kami urutkan dari Syekh Bin Masyid Segaf. Ada ulama-ulama di Seiwun sana Hadramaut. Sidin tadi kalau nonton TV, tapi Sidin tadi nonton kada suah nonton film disebutkan. Sidin pernah nonton film 2, tapi kada suah tuntung sampai wahini. Nang Sidin tonton apa? CNN dan yang lainnya. Al Jazeera salah satunya. Jadi pas nonton berita tadi, memang sih kada percaya. Kada percaya sebenarnya apa yang ada pada film, apa pada berita dari Jazeera atau CNN di Tarim sana, kada percaya 100%. Tapi itu dijadikan sebagai Sidin sebagai media silaturahmi lawan anak, media edukasi lawan anak, media interaksi lawan anak. Jadi bepandiran, misal perang Iran saat ini lawan Amerika. Insyaallah Sidin bepandiran tuh. Bepandiran anak-anak Lupian kiapa na Amerika nih, kiapa Donald Trump ini, nang kiapa siapa presiden apa, udah perdana menteri perdana menteri Israel, apa pendapat ini? Jadi diskusi. Menurut abah kada nak kayak ini diskusi. Jadi itu setiap nonton apa ada diskusi sehari sekali paling ada. Jadi interaksi tersebut hal yang luar biasa. Yeah. Jangan sampai kehilangan waktu tersebut karena kita scroll HP. Yeah. Yang kalau bahasa guru kami yaitu guru Ami Salahuddin Al-Banjari, Allah yutawil amrahu wa yahfathu. Jadi jersiden seandainya HP ini atau manusia yang kul hapau
1: jersiden. Yang dekat jauh. Ya, ya jauh malah dekat.
3: Seandainya
1: para karena komunikasi.
3: Allah la ilaha. Jadi sebenarnya HP ini luar biasa. Seandainya manusia kul hapau. karena itu banyak banget mabuti orang. Tapi itu tadi seandainya kita bisa maksimalkan memaksimalkan HP gesan kebaikan, interaksi dengan kebaikan, internet untuk kebaikan, insyaallah baik. Yang kedua, wasiat daripada salah seorang anggota mufti di Tarim, Syekh Muhammad Ali Bu'udhan. Apa Jersidin? Jadikan waktu kalian di sini sebulan sekali, itu paling minim Jersidin gesan liburan perjalanan lawan anak, lawan bini.
1: Kebersamaan.
3: Nah, jadi dalam kebersamaan tersebut interaksi luar biasa. Misalnya liburan kemana? Ya ada masalah.
1: Iya.
3: Ada masalah. Kalau memang
1: tadabur tadi lah.
3: Tadabur alam. Iya. Ya, yang paling minim budget itu adalah muunjun beimbai. Ada ulmi si sepupu di Marabahan sana. Bininya ketujuh-juh muunjun. Jadi kalau bawa mobil tadi, ya tantaran tuh siap.
1: Iya.
3: Jadi ada pilawa, ada.
1: Sama makanan juga kayak piknik ya setelah.
3: Jadi laki bini muunjun lawan anaknya muunjun. Ya Allah jar ulun. Nah ini megada dia amun teh yang anak tadi namanya. Jadi kadang-kadang mun boleh ke Maraban ku ada kuitannya, wajar acil tadi. Jadi kena singgah di jalan dulu setumat muunjun. Soalnya abahnya puunjunan juga. Pendapatan pulang. Jadi artinya nang kaya apa hobi kayak itu kan sudah terulur kepada anak secara kada langsung. Nah kaya itu juga nang masalah kebaikan.
1: Iya, asal jangan kedingan waktu lah.
3: Jelas. Alhamdulillah kalau nang Mama Rina tadi, insyaallah masyaallah luar biasa didikan sini santai tapi masyaallah luar biasa. Nang ketiga sebagai penutup ada yang tadi kan kisah nang baik nih ulama. Yeah. Ada kisah preman pulang. Mungkin ada menyebutkan siapa dan di mana posisi Sidin, yang jelas ada kisah preman. Premannya antik. Mau ucapin nang anak, napa aja Sidin? Nak, jangan bejat nang kayak abah. Jangan buruk nang kayak abah. Jadi ikam harus sekolah pesantren. Jadi sadar aja Sidin ini salah. Dan sadar jangan sampai anak mengkayai Sidin. Jadi akhirnya sekolah di pesantren, dan pesantrennya jauh, harus menyeberang pulau Hanyar Kawah Bulik. Tujuannya apa? Supaya kada buka lawan mun sekolah di wadah nang ada, insyaallah preman tadi, ngabos preman tadi kenal oleh preman yang pada sekitar. Jadi mun dipadahi ini, nggih aku antar. Oh anak nyanu ke ikam, sini aku antarakan gratis. Alih ya Sidin. Jadi komunitas kayak preman tadi kenal ngaran abahnya. Jadi ngalih Sidin. Jadi ku antar apa ngalih Sidin. Jadi diantar kemana? Keluar pulau. Nah, itu kan bisa jadi orang Jawa diantar ke Banjar, orang Banjar diantar ke Jawa bisa. Jadi kan artinya masih ambigu lah. Jadi apa tujuan yang diambil dari benang merah ini adalah apa, dari yang kami kisahkan di 3 hal ini adalah interaksi lawan anak dan keinginan supaya baik. Keinginan supaya baik. Dan kalau berasa terlambat, dan tetap belum terlambat sebelum sampai kita tadi meninggal dunia, ya. masih ada kesempatan tersebut. Apa bagaimana caranya? Iya tadi dari hati tuh ke hati, diskusi, artinya ada interaksi. Dan insya Allah kalau kuitan tadi bisi karakter yang kuat, insya Allah anak pun berpikir. Anak pun berpikir. Ada sebuah kisah yang ketika ada melihat beberapa fenomena di masyarakat ketika belang wadah kawan dan sebagainya tadi kadang-kadang nang abah nih datang ke rumah. Nang anak nih melihat abahnya datang ke rumah, pancep wudu. Wudu sembahyang Allahu Akbar. Padahal abahnya ada ucap apa-apa. Abahnya ada ucap apa? Kenapa berawan? Abah, enak ya apa kabar? Masya Allah. Berawan gitu aja. Kenapa nih pancep-pancep anaknya sembahyang? Tapi ujungnya berawan. Berawan santai. Rupanya karakter abah nih sudah dikenal oleh anak. Abah nih pacangan sarik kalau belum sembahyang. Abah nih pacangan sarik kalau belum sembahyang, makin ya kada sembahyang. Ya sudah. Jadi tahu.
1: Sudah tertanam.
3: Jadi dan ini itu memang masih proses. Harapannya kayaknya kalau di lapas pun sembahyang, walaupun kada ada abah mama. Makanya kan bagus apa yang diajarkan, konsep yang diajarkan oleh Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah kalau aku kada ada lagi, jar Sidin? Apa nang kalian sembah? Jadi proses yang saat ini kita adakan itu untuk kita kalau kadeda atau terpisah dengan anak. Anak misalnya sekolah di Jawa, kuliah di Jawa, atau bahkan inya tadi kuliah di Unlam, nang di Banjarbaru misalnya, mengkos di sana. Apa nang digawi? Jadi saat itu tahu karakter kuitan, termasuk nang masalah pacaran tadi.
1: Sampai keluar kota.
3: Kalau nang kuitan tadi sudah karakternya kuat, insya Allah. Nah kalau memang belum jua, nah sudah terlambat bahasa kasarnya, kadeda kata terlambat. Ajak diskusi, ajak bepanderan, hati ke hati. Nang mana nak abahnya kada papa nang kayak ikam berjalan ke luar kota dan sebagainya, mungkin lawan abah mama bisa. Jadi perlu ada sebulan itu paling kada. Ini nah masa-masanya nah. Kalau memang ada rezeki, ada duit, bahkan ada orang melihat kakawanan di daerah Tembikar itu, di Dapal 7 itu, ada yang beristilah menabung duit, beristilah menyewa mobil, gesan membawa kuitan keliling. Ziarah sekitar Kalimantan Selatan, nah sampai ke Kaluasan. Artinya apa? Berusaha nang kayak pacarannya menghimpunkan keluarga, nabung duit kalau memang ada rezekinya dan dikumpulkan rezeki tersebut. Sudah tahu dicanangkan ini bulan ini liburan, ayo kita bismillah. Nah jadi memang harus ada waktu untuk anak dan bini. Harus ada untuk waktu untuk anak dan bini.
1: Yang penting liburannya itu benar-benar terarah ya,
3: Ustaz ya. Nah, jadi masalah pacaran itu penting luar biasa. Nang saat ini mendengar pun baca doa nang diajukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kisah atau melihat fenomena kekanakan nang memaksa supaya berpacaran. Baca doa alhamdulillahilladzi afani mimma batalak wa faddalani 'ala katsir mimman khalaq taftila. Supaya apa? Kada tertular gawean itu ke anak kita. Jadi Rasulullah barang siapa nang baca doa itu dalam riwayat hadis riwayat Imam Tirmidzi, insyaallah jersidin kada pacangan takana musibah nang sama kepada dirinya. Jadi riwayat Imam Tirmidzi. Jadi dihafal mudahan kawa doa itu tadi tujuannya apa? Supaya nang saat ini kita lihat di berita, di media massa, mudahan jangan takana ke kita, jangan ada pada anak kita, jangan ada pada keluarga kita dan orang-orang kita cintai. Jadi harapannya nang kayak itu. Nang terakhirnya adalah kalau memang kada kawa sama sekali, kada kawa harus pacaran anak tadi, anaknya harus pacaran, kita kada ridho. Ya bismillah. Nak, abah terus terang kada ketuju, mama kada setuju, dan itu melanggar apa? Sedih Rasulullah nakai, melihat umatnya nakai itu nakai. Jadi memang ya hatuhot lah. Jadi apa, siapa yang dicintainya siapa? Nah itu sangat menggantung, sangat tergantung kepada siapa yang dicintainya. Kalau dicintai Rasulullah, kan mungkin ini menyakiti hati Rasulullah. Nah jadi kalau memang sudah nang tahap akhir bekakarasan kada kawa sama sekali, ya bismillah. Abah kada memberikan pacaran, cuman karena ikam memaksa tetap, abah kada kawa apa-apa, mama kada kawa apa-apa, ikam berjalan silakan, cuman jaga jaga bekendaraan mun kawa jangan berdua, amun bekemah jangan nang lakian binian, jangan binian binian lakian lakian, tapi ini bini bini laki lakian bahaya juga sakalinya leh tepatnya LGBT ini. Allah jadi masalah besar lah. Lakian binian salah, lakian lakian binian binian salah juga nak ya. Jadi artinya kembali kepada kitanya. Hasilnya jar guru kami, jar abah, jar ayah guru Ami Salahuddin Al-Banjari, jar ayah Ami tadi, apa ya Sidin? Kalau anak tadi tegawi nang maksiat, iya saat itu kita memaafkannya sambil mendoakannya. Itu sudah tahap akhir. Memaafkannya dan nggih bujur salah. Cuman kalau kada dimaafkan, kalau kada diridhoi, malah justru bahaya lagi.
1: Jadi kita sebagai orang tua tetap mendoakan.
3: Bahasa kasarnya, sejahat-jahatnya kekanakan yang ada, tetap inya anak ada, anak adalah anak kita, dan jaga imannya. Walaupun bahasa kasarnya meninggalnya suul khotimah, asal jangan iman tercabut.
1: Ya. Tetap doakan, tetap maafkan.
3: Tetap maafkan.
1: Dan kadang-kadang ada juga kaitan atau orang-orang tua dulu tuh ketika anak keluar rumah pun sudah dibacai.
3: Persis. Itu arwah abah kalau keluar rumah.
1: Iya.
3: Ya, kalau arwah abah tuh biasa kalau anak keluar tuh disuruh sidin atau mama membaca ayat kursi.
1: Ya.
3: Nah, dibayangkan anak atau dia mau ya sidin mau kagak dengan arwah abah gitu biasa bahari.
1: Lagi bujur dia hadiahkan Al-Fatihah biasanya.
3: Persis. Juga, ya. Kalau abah ayat kursi biasanya. Nggih, mun kada masih juga kursinya bawa.
1: Tidak boleh jual serta kekerasan nih terhadap anak, malah kada menurut kan.
3: Kada. Jadi artinya kita tadi panas pas akhir-akhirnya kalau kada kawa jual itu tadi.
1: Yeah.
3: Jaga imannya barang.
1: Iya. Yeah. Baik Ustaz, kita di penghujung waktu tinggal kurang lebih 2 menit. Kesimpulan Ustaz dari
3: kesimpulannya kita harapkan minta kepada kita. Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini bagaimana caranya memberikan bekal kepada anak kita kalau kita meninggal dunia, kalau sudah terpisah dengan anak tadi. Apakah mereka masih bisa beribadah kepada Allah, menjaga syariat Allah, menjaga cintanya kepada Rasulullah? Karena pertama kali pertemuan kami, dan itu sudah diajarkan oleh ulama kita, salah satunya pertemuan pertama kali dengan Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid, itu ketika awal bertemu bersalaman dengan beliau, apa yang beliau tanyakan? Kaifa ala qatukum bi Rasulillah? Bagaimana hubungan kalian dengan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu pendidikan yang luar biasa dari para ulama kita. Nah, minta itu minta halal, mudah-mudahan anak kita doa, habis itu remaja-remaja kita, habis itu siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswa kita menjadi orang yang salihin dan salihat, dijauhkan dari yang salah dan salihat. Dijauhkan dari yang kada baik tadi, mudah-mudahan manfaat semian husnul khatimah semian minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga ya setiap langkah dan waktu yang kita gunakan selama liburan ini untuk keluarga menjadi amal saleh yang bernilai. Amin. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Haji Muhammad LCMHI sudah memberikan pencerahan buat kita, dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa menjadi satu bekal ya buat kita untuk benar-benar mengisi liburan kita ini dengan baik. Terima kasih juga untuk Anda dan sarang perempat yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Saya Rinda Rianti undur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

0: seperempat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, kabar perempat bersama Ulun Rinda. Dalsana, fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin ini terus berlanjut hingga seluruh jemaah kembali ke tanah air. Saat ini panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin bersiap menyambut kedatangan kloter 19 dan menjadi kloter terakhir pada musim haji 1447 Hijriah. Kloter 19 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru Rabu 1 Juli 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Rombongan akan diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8419 dari Prince Muhammad bin Abdul Aziz International Airport Madinah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin Rasid Lutfiana menyampaikan bahwa kloter 19 berjumlah 354 jemaah dan petugas haji berasal dari sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Rasid menjelaskan bahwa seluruh persiapan penyambutan sudah dilakukan agar proses debarkasi berjalan lancar. Koordinasi semua pihak selama proses pemulangan berlangsung sangat baik. Seluruh pelayanan kepada jemaah dapat diberikan secara optimal. Rasid mengharapkan kepada para jemaah mampu mempertahankan kemabruran hajinya dalam kehidupan sehari-hari. Sidin mengajak para jemaah gasan terus membiasakan amalan baik nang sudah dilakukan selama di tanah suci. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

0: Untuk Anda yang sanak perempat yang mungkin hari ini di rumah saja, nggak kemana-mana karena memang kondisi badan yang lagi tidak sehat mengharuskan istirahat, ya nikmati saja istirahatnya. Dan mudah-mudahan juga cepat sembuh ya dari sakit. Jangan lupa untuk istirahat yang cukup dan ya mengikuti apa yang sudah disarankan sama dokter. Ya pagi-pagi mungkin setelah sarapan pagi jadwalnya minum obat, itu juga jangan sampai lupa ya. Oke, selalu kita doakan cepat sembuh, nanti bisa kembali beraktivitas seperti biasa ya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Ya, bisa jadi juga pagi-pagi begini udah ada yang goyang ya. Goyang olahraga. Kalau nggak bisa goyang badannya, ya jempolnya nggak apa-apa ya. Oke, semoga selalu bahagia untuk yang sarang perempuan dimanapun berada di kesempatan pagi hari ini. Nah, yang sana satu info untuk Anda ini tentang antrian jalur biosolar yang mengular. Pertamina menyebut bahwa ini adalah imbas dari migrasi konsumen ya. Nah, dan sarang perempat, pemandangan antrian truk yang mengular saat ini mewarnai sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU

0: di kota kita Banjarmasin ini. Ada puluhan armada besar rela mengantri demi mendapatkan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis biosolar. Salah satu titik kepadatan berada di Jalan Ahmad Yani kilometer 6, tepat di sekitar batas kota Banjarmasin. Saat volume kendaraan meningkat, panjang antrian truk di lokasi ini bahkan dapat memanjang hingga 1 kilometer. Waduh, Masya Allah banget ya. Salah seorang supir truk, Anang, ini pun mengaku sengaja masuk ke jalur antrian sejak siang hari untuk mengamankan kuota biosolar. Langkah ini dipilih untuk menjaga kestabilan biaya operasionalnya. Nah, armada milik Anang sendiri merupakan truk pengangkut bahan material mulai dari pasir, tanah, sampai bebatuan. Walaupun ini harus menghadapi antrian yang cukup panjang, ia menyampaikan selama ini selalu berhasil mendapatkan solar. Ya, dasar perempat sesuai aturan pengisian yang berlaku untuk tangki armada milik Anang ini biasanya diisi penuh sampai batas maksimal 80 liter dalam satu hari. Pasokan tersebut diperkirakan mencukupi kebutuhan perjalanan sampai 6 hari ya, tergantung jarak yang ditempuh. Di sisi lain, harapan besar datang juga dari para sopir lainnya agar ada upaya nyata dari pemangku kepentingan untuk meminimalkan antrian. Langkah antisipasi ini sangat dinantikan untuk kenyamanan bersama seluruh pengguna ya. Sementara itu terjadi juga peningkatan kepadatan truk di sejumlah SPBU. Dikonfirmasi oleh Sales Area Manager Retail Pertamina Kalimantan Selatan, Bondan Tri Wibowo. Menurutnya bahwa fenomena ini dipicu oleh adanya penyesuaian harga pada komoditas BBM non-subsidi. Di Kalimantan Selatan sendiri, harga solar subsidi saat ini bertahan di angka Rp6.800 per liter. Sementara untuk BBM non-subsidi jenis Dexlite dibanderol seharga Rp24.000 per liternya. Dan Pertamina Dex sendiri itu sudah menyentuh angka Rp25.900 per liter. Waduh, jauh sekali ya kalau dibandingkan dengan yang subsidi hanya Rp6.800 per liter. Ya, jadi Dang Serang Perempat merespon kondisi ini, koordinasi dengan pemerintah daerah terus diperkuat untuk bisa mengawal distribusi di lapangan, dan pengawasan ketat ini dilakukan agar proses penyaluran BBM subsidi bisa benar-benar tepat sasaran. Nah, diimbau juga disampaikan kepada masyarakat agar menggunakan bahan bakar sesuai dengan ketentuan regulasi. Kepatuhan dari konsumen sendiri ini menjadi faktor penting agar kuota yang tersedia dapat didistribusi secara adil.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Aduh, bocor ban. Mana gak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
1: Pak!
0: Hei!
1: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
0: Astaga. Lihat sendiri kan? Nanya lagi.
1: Maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
0: Itu dong.
1: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mat?
0: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
1: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
0: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan bantu gua dorong dong.
1: Nih, iya. Bantu dorong nih.
2: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Untuk kes...

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua, sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40 ribu hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia, tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Indonesia sebagai paru

0: Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Jangan kada ingat, dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Borneo atau biasa disebut dengan Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang memiliki puluhan sungai besar dan panjang. Salah satu sungai tersebut adalah Sungai Barito yang membentang di Provinsi Kalimantan Selatan. Di Sungai Barito inilah terdapat sebuah jembatan gantung yang cukup terkenal diberi nama Jembatan Barito. Jembatan Barito memiliki panjang 1082 meter, membelah Sungai Barito yang menghubungkan dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Jembatan yang sempat memegang rekor sebagai jembatan gantung terpanjang di Indonesia, diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 24 April 1997. Namun, sejak tahun 2009, rekor jembatan gantung terpanjang di Indonesia diambil alih oleh Jembatan Suramadu yang berlokasi di Jawa Timur. Jembatan Barito kini merupakan salah satu aset wisata kebanggaan warga Kalimantan.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: sidang sana. Ini bukan sirina apa-apa ya. Hanya dari bagian dari lagu ya. Lagu dengan judul yang Maluku Bakalae ya. Mungkin bisa diartikan ini bahwa ceritanya tentang menjaga persaudaraan ya, atau kerukunan di tengah masyarakat Maluku. Bisa dikatakan bahwa pesan utamanya ini adalah larangan ya, gak boleh untuk berkelahi, bertikai hanya karena perbedaan suku atau agama ya. Jadi ya, mengingatkan kepada kita masyarakat untuk menerapkan hidup bersaudara ya, atau kalau orang sana bilang hidup bye-bye. Ya, semoga kita selalu bisa rukun, aman, sejahtera ya. Nah, kalau dilihat juga dari lagu ini ada pesan yang sangat erat, itu kaitannya dengan tradisi Pela Gandong atau ikatan persaudaraan ya, antar kampung atau umat beragama, dan semboyan Alerasa Betarasa yang memang bermakna bahwa susah ataupun senang itu harus dirasakan atau dipikul bersama. Beta, napa Alex sih suka beta, makan satu tampan dalam satu rasa, ambal sagu berbeda satu bangsa.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
3: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.